Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Lihat deh Pak, setiap bunga dan kupu-kupu ini punya cerita sendiri. Alam kita begitu kaya warna, begitu hidup.
1: Iya, betul Bu. Keanekaragaman hayati itu bukan sekadar indah dilihat, tapi juga penopang kehidupan. Dari serangga kecil sampai pohon raksasa, semuanya saling terhubung.
0: Kalau satu spesies hilang, efeknya bisa berantai ya? Bisa mengganggu ekosistem yang selama ini kita anggap stabil.
1: Iya, makanya kita harus jaga. Nanam pohon, lindungin hutan, bahkan sekedar nggak buang sampah sembarangan, itu tuh udah bentuk menghormati kehidupan loh.
0: Setiap makhluk punya peran. Kalau kita sadar dan peduli, bumi ini tetap menjadi rumah yang penuh warna.
1: Iya, setuju. Keanekaragaman hayati itu harta yang tak ternilai. Menjaganya berarti kita menjaga masa depan anak cucu kita.
0: Mari kita jaga, karena alam yang kaya adalah hidup yang kaya.
2: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke

0: masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Glenn Samuel, featuring Brisia Jody, Andi Rianto, Makin Aku Cinta, enak banget lagunya. Sambil nemenin yang pagi hari ini sedang menikmati sarapan setelah tadi udah nonton pertandingan sepak bola ya, yang berlangsung cukup seru. Seru banget kan?
1: Seru banget.
0: Kok tiba-tiba saya ada yang nemenin. Halo Sally.
1: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1.
0: Gimana Sally hari ini?
1: Pagi hari ini lumayan padat ya perjalanan. Oh, tapi ya? Kayaknya karena ASN banyak yang pada WFH ya, jadi kayaknya gak begitu rame banget gak sih Binda hari ini?
0: Bener, jadi terus nanti juga jangan lupa ya di tanggal 27-28.
1: Ah, betul
0: ya
1: kan? Banget.
0: Nanti wah, untuk transportasi di Jakarta dan di Jakarta ya khususnya ya, itu Rp1 ya.
1: Betul banget.
0: Wah, asik banget. Nanti kita infoin juga ya. Kira-kira bener apa banget yang akan ada di HUT DKI Jakarta.
1: Siapa juga nih yang mungkin udah nyoba ke PRJ? Waduh. Jujur, rame banget ya katanya.
0: Tapi dirimu
1: ya,
0: tahun lalu ke sana enggak?
1: Tahun lalu ke sana, tapi tahun ini belum nih. Tahun
0: sama belum sih, belum. Enggak,
1: oh,
0: tapi
1: belum ya?
0: Kalau saya PRJ terakhir kayaknya dari yang sebelum COVID deh.
1: Oh, iya?
0: Udah lama banget, iya.
1: Udah lama banget.
0: Makanya penasaran juga sih sebenarnya.
1: Tapi biasanya kan orang-orang juga ngincernya sebenarnya bukan hanya cuman jajan-jajannya ya, tapi juga konsernya.
0: Betul. Nah, itu tuh yang salah satu yang paling ditunggu-tunggu.
1: Iya, benar banget.
0: Karena biasanya keren-keren sih ya, dan setiap hari kan beda-beda ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi kita nggak tahu nih, siapa tahu nih ada pendengar Pro 1 yang udah main-main ke PRJ nih, boleh cerita-cerita nih keseruannya apa ya kan?
0: Betul.
1: Sambil nunggu besok nih, kira-kira ada apa nih besok? Banyak banget.
0: Nah, tapi buat yang bepergian hari ini, kira-kira seperti apa juga nih untuk kondisi cuacanya?
1: Iya, untuk pendengar mungkin yang siang hari ini mau berbagi informasi juga nih kepada kita ya, terkait dengan situasi cuaca di wilayah. Betul. Anda ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG ini diperkirakan sebenarnya perkiraan sebagian besar di wilayah Jakarta hari ini cuacanya cerah berawan, Bina.
0: Wow,
1: ya.
0: Okay.
1: Sampai siang hingga malam hari. Jadi kalau biasanya katanya sore hujan, tapi ini kita lihat dulu ya. Karena menjelang siang hari hampir seluruh wilayah Jakarta ini masih diperkirakan cerah. Sementara Kepulauan Seribu juga masih cerah ya pendengar ya. Nah, untuk suhu udara di pagi hari ini berkisar di 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kecepatan angin di 2 sampai 9 km. Sementara untuk siang nanti ya, ini diperkirakan akan cerah berawan, sedangkan suhunya di angka 28 sampai 33 derajat Celcius. Kecepatan angin juga di angka 8 sampai dengan 10 km per jamnya. Nah, sore hari untuk wilayah Jakarta hari ini dipotensikan adalah cerah berawan. Jadi gak hujan nih kayak biasanya. Jadi kita lihat aja nih ya Binda ya.
0: Betul.
1: Siapa tahu yang malam Sabtuan yang mau ke Jakarta nih sudah persiapan merayakan hari ulang tahun Jakarta ya.
0: Betul banget ya.
1: Cuaca mendukung hari ini ya.
0: Iya. Tapi gak menutup kemungkinan juga tetap selalu sedia payung, jas hujan dan lainnya ya, untuk tetap selalu prepare. Masih ada beragam informasi kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami
1: di Jakarta Pagi ini.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gatley, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Pagi ini selamat pagi tentunya buat yang semangat pagi sambil ikut berbagi informasi. Tapi by the way, pagi-pagi mungkin udah pada sarapan belum?
1: Semoga sudah ya, kalau kita tadi berdua sudah makan ya Binda.
0: Sudah,
1: ya.
0: Saya pagi ini combine ya.
1: Wow.
0: Memang kan orang Indonesia gak bisa terlewatkan sama gorengan ya. Tapi dipadu juga, dipadu-padankan dengan ini ada ubi cilembu.
1: Waduh,
0: ada rebusan-rebusan
1: rebusan ya.
0: Betul.
1: Sehat banget. Kalau pagi hari ini Sally kebetulan udah makan bubur ayam tadi di belakang kantor ya.
0: Asik banget dong.
1: Asik banget ya. Yeah. Karena kayaknya kalau perutnya lapar kita enggak semangat untuk siaran gitu Binda ya.
0: Iya, harus semangat dong. Dan apalagi nih buat semangat menyambut ya.
1: Betul.
0: Di HUT DKI ke-459 ada apa nih Sally?
1: Banyak banget sebenarnya serangkaian-serangkaian acara ya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri ini menyiapkan penutupan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta melalui malam puncak bertajuk menuju 5 abad Jakarta. Wow, udah 5 abad ya, sebentar lagi ya. Yang akan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2026.
0: Iya.
1: Jadi jangan lupa nih 27-28 ya Binda.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: kawasan HI ya pendengar.
0: Iya, dan perayaan penutup itu juga digelar setelah pemerintah daerah menghadirkan sejumlah program dalam rangka HUT Jakarta, antara lain ada penataan ruang publik, ada peresmian infrastruktur, tarif transportasi umum yang cuma 1 rupiah, ya kan, serta akses gratis ke sejumlah destinasi wisata yang sudah berlangsung ya pada 21 sampai 22 Juni lalu.
1: Betul banget. Nah, ini juga puncak perayaan berlangsung selama 2 hari pada hari Sabtu 27 Juni sampai dengan 28 Juni. Ini masyarakat dapat menyaksikan konser musik pertunjukan multimedia menuju 5 abad Jakarta. Nah, tanggal 28-nya ini ada kegiatan bertajuk Jakarta Penuh Warna, akan menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, olahraga dan juga hiburan di kawasan Bundaran HI pastinya ya.
0: Wah, seru banget ya.
1: Banget.
0: Tapi tentunya dari perayaan yang akan dilakukan yang dilaksanakan, jangan lupa nih di malam puncak menuju 5 abad Jakarta yang akan berlangsung pada hari Sabtu itu nanti akan ada dari jam 15.30 ya,
1: betul,
0: sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jadi acaranya ini terbuka buat umum, tidak dipungut biaya, dan akan menampilkan seperti ada sejumlah musisi, antara lain ada Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif ya, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, Skarbu dan Pasming Bass.
1: Wow, lumayan ya, banyak juga ya. Nah, selain konser musik juga pendengar, pemerintah juga menyiapkan pertunjukan lighting show, terus juga ada video mapping, pokoknya banyak banget lah ya pertunjukan seni di daerah sana. Nah, keesokan harinya juga pada Minggu pagi nih Binda, ada kegiatan Jakarta Penuh Warna yang digelar mulai pukul 6 sampai dengan 10 pagi. Jadi acara ini menghadirkan beragam atraksi seperti ponfit, terus juga pawai balon, raksasa dari Sarina ya, menuju Bundaran HI, marching band, terus juga ada tari masal Nusantara. Pokoknya banyak banget,
0: ramai banget ya,
1: kesenian-kesenian yang hadir ya. Untuk mendukung pelaksanaan acara tersebut juga pendengar, ruas jalan di MH Tamrin dari kawasan Sarina hingga Duku Atas akan ditutup sementara ya pendengar. Ini
0: betul,
1: pada Sabtu tanggal 14, jam 14 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat.
0: Iya, jadi persiapkan diri gitu ya buat
1: banget.
0: Besok gak perlu jauh-jauh mau menikmati weekend ya, cukup di Jakarta aja gitu ya. Menikmati di puncak HUT ke-499 Jakarta pada 27 dan 28 Juni. Well, jadi besok kira-kira apa nih yang paling pengen dinikmati?
1: Kira-kira apa nih pertunjukan?
0: Kalau Sally,
1: Sebenarnya pengen yang lihat ya, kayaknya seru ya.
0: Musiknya kah atau apa?
1: Iya, kayaknya pertunjukan seninya kali itu di hari Minggu pagi ya.
0: Seru
1: tapi
0: banget sih.
1: Kalau konser udah pasti penuh soalnya ya.
0: Banget.
1: Kayaknya kalau bawa anak kecil atau bayi agak aduh riskan banget.
0: Gitu kalau ya. Saya ngincer kulinernya ya.
1: Iya, kulinernya betul banget.
0: Oke, kalau gitu nanti dimanfaatkan juga ya untuk transportasinya yang cuma 1 rupiah.
1: Betul banget.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
3: Ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
2: Pre-love? Barang bekas gitu? Nggak gengsi apa?
3: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
2: Tapi kan kelihatan bekas.
3: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
2: Aku kira cuma barang murahan.
3: Nggak juga. Sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
2: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
3: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
0: Jakarta Pagi Ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Halo RRI. RRI.
2: Betul banget. Kalau udah di Halo RRI, kita menunggu Anda pendengar ya untuk bergabung memberikan keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan juga layanan publik di sekitar Jakarta. Boleh banget, kita tunggu pendengar ya. Iya. Jangan lupa langsung aja WhatsApp di 0811 7972 7912.
1: Iya, apalagi ini karena mau menuju HUT DKI Jakarta. Betul. Ya, ke 459 tentunya ya. Banyak hal yang juga menjadi sorotan ya. Salah satunya terkait mengenai transportasi.
2: Betul banget, karena besok ya ini ya, Transjakarta dia dikenakan tarif hanya Rp1. Coba dinikmati Transjakarta. Siapa tahu masih ada yang belum pernah naik Transjakarta. Nah, ya kan Dinda, betul. Ya kayaknya banyak deh yang masih warga Jakarta yang masih belum pernah naik Transjakarta. Mungkin boleh dicoba. Terus ada apa nih kira-kira yang kurang ya Dinda ya. Jadi boleh disampaikan langsung ke Halo RRI.
1: Iya, karena kalau biasanya perjalanan gitu ya buat pengguna transportasi umum. Yep. Pasti kan tahu ya, dari mulai KRL, Transjakarta, terus MRT, ya LRT dan transportasi lainnya. Sekiranya juga ada yang memang mungkin untuk melakukan pembenahan dan mungkin sehari-hari ketika melakukan perjalanan, ada aja nih yang tentunya menjadi hal yang dipertimbangkan ya. Seperti misalnya kenyamanan, kan, fasilitasnya, gitu ya.
2: Banyak banget ya, tapi kemungkinan untuk besok ini tarif Rp1 berlaku untuk umum pendengar ya. Tidak hanya untuk warga yang berKTP wilayah Jakarta, tapi untuk seluruh warga atau masyarakat yang tinggal di Jakarta. Pemprov DKI juga memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati program tersebut, termasuk wisatawan dari luar daerah yang sedang berkunjung ke Jakarta. Ih, seru banget ya Binda ya.
1: Yes.
2: Jadi
1: betul.
2: Mungkin banyak banget nih pendatang-pendatang yang baru banget lagi wisata di Jakarta, mau nyoba naik Transjakarta, boleh banget besok waktunya pokoknya ya, karena lagi Rp1.
1: Iya, jadi sampai mana aja ya. Sebaik mungkin. Nah, sepagi ini juga mungkin yang lagi tetap beraktivitas di perjalanan, coba dicek juga, dilihat kiri kanannya gitu ya. Apa-apa saja yang sekiranya ada yang mungkin menjadi keluhan ya terkait mengenai fasilitas dan layanan publik. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912,
2: atau di nomor telepon 0213440696 3441499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis.

0: dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Aku nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di Halo RRI, yes. Pendengar pagi
2: dan
1: hari ini.
2: Pagi ini kita ngomongin soal nanti kan ada event yang besar kan. Yeah. Terus tapi biasanya jadi PR juga soal parkiran nih.
1: Betul banget.
2: Sebenarnya udah ada parkiran resmi.
1: Biasanya ya kan? Pasti sudah disiapkan ya sama Pemprov DKI. Cuman banyak juga sih, nggak kecil kemungkinan kalau banyak kendaraan-kendaraan yang masih nakal nih ya. Nyari simpelnya aja, nyari deketnya aja, udahlah parkir aja di mana aja.
2: Itu
1: bahkan
2: dia.
1: Ada yang kejebak di parkir-parkir liar. Hati-hati aja sih ya Binda ya.
2: Betul.
1: Karena biasanya parkir liar tuh ada juru parkirnya, tapi ketika nanti diderek, dikempesin bannya, udah tukang parkirnya dicari nggak tahu kemana.
2: Iya, udah hilang gitu aja.
1: Iya, makanya hati-hati pendengar ya. Sebenarnya kalau kasus-kasus soal parkir liar tuh di Jakarta emang nggak ada habis nya ya. Inilah yang lagi rame Binda kalau kita lihat di sosial media di kawasan Senopati. Katanya kan kawasan tempat nongkrong ya kelas Senopati itu ya. Jadi parkir-parkir liar itu susah banget ditertibkan. Sampai detik ini juga katanya masih terus dilakukan sama petugas dari suku dinas perhubungan ya di DKI di Jakarta Selatan. Tapi sepertinya juga masih terus berulang ya setiap kali di beberapa tahun belakangan ini.
2: Iya.
1: Jadi kendaraan yang sempat ditindak kembali memenuhi trotoar lagi dan juga bahu jalan yang sama setelah petugas meninggalkan lokasi. Pintar
2: jadi,
1: ya.
2: Iya, fenomena ini tuh nunjukin ya kalau persoalan parkir liar di salah satu kawasan kuliner dan juga hiburan Jakarta ini memang belum terselesaikan.
1: Betul.
2: Ya. Razia udah dilakukan berulang kali, tapi kenapa praktik parkir sembarangan ini masih terus muncul kembali?
1: Nah, itu betul.
2: Dan bahkan kalau di penertiban terbaru, petugas itu mengangkut ada 8 sepeda motor dan satu mobil yang kedapatan parkir di trotoar. Selain itu sebanyak 17 sepeda motor dikenakan operasi cabut pentil ya atau UCP. Dan ini juga menjadi hal yang disoroti ya dari Kepala Sudinhub Jakarta Selatan Bernard Pasaribu menyampaikan perindakan dilakukan karena kendaraan sudah menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.
1: Betul banget. Menurutnya juga ini kan sebagian kendaraan yang parkir di trotoar menggunakan jasa valet, saat petugas datang sejumlah kendaraan langsung dipindahkan oleh petugas gitu ya. Nah, sementara kendaraan yang tetap berada di lokasi ditindak ini setelah petugas menunggu pemiliknya datang. Jadi ditunggu dulu tuh sama petugas, pemiliknya mana nih, kalau misalnya pemiliknya ada baru ditegur sama petugasnya. Nah, tapi meski demikian nih ya, kondisi tertib itu kan nggak langsung berlangsung lama gitu ya Binda ya. Karena setelah petugas parkir meninggalkan kawasan Senopati, mobil-mobil akhirnya kembali memadati trotoar-trotoar di sisi deretan sepanjang jalan, terutama sepeda motor katanya yang kembali memenuhi bahu jalan. Lucu ya, jadi petugasnya pergi,
2: nah iya udah kayak kucing-kucingan jadinya.
1: Karena kalau yang kita tahu kan kawasan Senopati itu 24 jam kayak ramai terus.
2: Benar.
1: Mungkin petugas pulang datang, baru datang
2: itu mereka. Dia. Tapi tentunya di balik ini terkait mengenai peruntukan trotoar ya, yang sebenarnya ini menjadi hak dari pejalan kaki dan sebenarnya bukan cuma di wilayah Senopati, tapi sepertinya memang di wilayah-wilayah lainnya banyak ya yang seperti itu, yang harusnya hak pejalan kaki tapi tidak bisa terfungsikan ya sebagaimana peruntukannya. Kalau mungkin ada juga yang di wilayah lainnya yang ternyata bahkan dari mulai penyalahgunaan fasilitas ya, atau mungkin dengan kondisi yang tidak layak ya, karena kadang kita juga nemuin kan kayak pengen jalan terus tapi ketemu trotoar yang ternyata ada lubang ya kan, terus ada rusak dan lainnya, sehingga tidak membuat pejalan kaki menjadi nyaman. Nah, mungkin di mana coba langsung informasikan ya.
1: Benar banget.
2: Di 0811 7972 7972,
1: atau di nomor telepon 0213440696 3441499.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Bu Nia, sila anaknya Bu Dias udah kerja kantoran, masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya, Bu?
2: Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
1: Masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
2: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
1: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
2: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
1: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
2: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menjas budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: Kembali menemani Anda di Halo RRI dan selamat pagi juga ya buat yang kalau kita lihat tadi berbicara soal transportasi umum.
1: Betul banget.
0: Belum lagi hal-hal yang mungkin saja kadang misalnya di wilayahnya ada pembangunan,
1: iya,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Nah, kalau udah gitu pasti ada aja gitu ya imbasnya di sekitar lingkungannya ya.
1: Debu gitu ya salah satunya ya, Binda ya.
0: Nah, seperti ada apa nih, Sel?
1: Iya, jadi ini ada keluhan sempat ramai di media sosial juga. Ini terkait dengan warga Bantar Gebang yang terdampak debu proyek katanya ya. Jadi banyak yang batuk, terus juga gatel-gatel sampai sesak napas. Nah, jadi warga di sepanjang Jalan Pangkalan 5, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini mengeluhkan kepulan debu dari aktivitas proyek pengelolaan sampah ya menjadi energi listrik atau PSEL yang berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Jadi debu ini berasal dari ceceran tanah merah yang disebut memicu berbagai gangguan kesehatan mulai dari batuk, gatel-gatel sampai sesak napas. Wah, ini bahaya banget. Kalau dari foto kelihatannya gimana, Binda ya?
0: Udah enggak ini banget sih, enggak sehat banget
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, terlebih kanan kirinya juga kayaknya aktif-aktif rumah warga dan juga ruko-ruko gitu ya. Jadi kalau dari gambar emang lumayan cukup parah gitu ya. Jadi salah satu warga ini bernama Tia, berusia 41 tahun yang berjualan makanan di tepi jalan. Wah, apalagi makanan, Binda. Aduh. Ya. Jadi mengaku pihaknya paling terdampak ya, karena dia suka sempat mengatakan bahwa debu yang berterbangan setiap kali proyek melintas ini akhirnya
0: bisa bikin sesak ya.
1: Betul, bikin sesak dan malamnya jadi gatal-gatal karena keringat bercampur debu kemungkinan ya.
0: Betul.
1: Nah, Tia juga sempat mengatakan bahwa keluhan serupa juga dialami warga lain termasuk anak-anak dan juga balita. Pastilah ya. Nah, keluhannya juga disampaikan salah satu warga bernama Rinto, berusia 60 tahun. Ini pemilik usaha tambal ban di lokasi yang sama. Jadi ia kini harus selalu memakai masker saat beraktivitas. Sementara untuk Pak Yano nih ya, di usia 50 tahun ini bekerja di kawasan tersebut, juga mengaku sempat mengalami sesak nafas akibat terlalu lama terpapar debu di wilayah tersebut.
0: Jadi memang sebenarnya sudah banyak keluhan ya dari masyarakat terkait mengenai adanya truk pengangkut tanah ya yang melintas dan juga debunya ya, sehingga mengganggu kesehatan.
1: Betul banget.
0: Dan tentunya bahkan juga ya yang disampaikan kondisi semakin parah saat musim kemarau karena debu kan jadi lebih mudah berterbangan.
1: Betul banget. Jadi ini mungkin ada keluhan yang sama untuk wilayah Jakarta. Siapa tahu ada di wilayah Jakarta juga keluhan-keluhan seperti ini ya, pendengar ya. Boleh sampaikan langsung di Halo RRI 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon ya. Jangan lupa 0213440693441499.

Kue ini ternyata bukan tradisi asli Lebaran. Nastar sudah ada sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan adaptasi dari tart Eropa yang diperkenalkan orang Belanda. Nama nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas dan tart. Di Belanda, tart biasanya berisi apel atau beri. Namun, karena buah tersebut sulit ditemukan di Indonesia saat itu, isinya diganti dengan nanas yang lebih mudah didapat. Seiring waktu, ukurannya dibuat kecil dan sekali gigit agar praktis disajikan. Resepnya pun disesuaikan dengan bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, gula, dan kuning telur, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis legit khas nastar. Tradisi menyajikan nastar saat Lebaran berkembang, karena kue bergaya Eropa dulu tergolong mewah dan hanya dinikmati kalangan tertentu. Ketika ekonomi masyarakat membaik, nastar menjadi simbol hidangan istimewa untuk menyambut tamu hari raya. Kini, meski hadir dalam berbagai inovasi rasa, isian nanas klasik tetap menjadi favorit dan menjaga jejak sejarahnya sejak masa kolonial. Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI, masih di Jakarta pagi ini, masih yes, bersama Binda. Yap, betul banget. Jadi untuk Anda, kita mau mengingatkan lagi ya, kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik, jangan lupa sampaikan pokoknya ke Pro 1 RRI Jakarta. Kapanpun boleh, siapapun penyiarnya juga boleh. Ada Binda, ada Sally, ada Ruli, ada Dede, ada dan kawan-kawan, boleh kita terima semua ya keluhan-keluhan ya.
3: Selain itu rekan kami ada Ruli Utayan yang siap menemani di Jakarta siang ini dan akhirnya bersama tim yang bertugas di Jakarta pagi ini ya. Hari ini ada tim, ada siapa?
2: Ada Ano
3: dan
2: ada Bina ya.
3: Oh, ada Sally, Bina. Ya, benar.
2: Ada Binda, ada Bina, ada Binda ya.
3: Dan akhirnya selamat menikmati hari Jumat, semoga menjadi Jumat yang menyenangkan, penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Bina Mar pamit.
2: Sally juga pamit. Selamat terima kasih pagi. Dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: rame ya.
1: Ih seru ya.
0: Padahal Jumat loh ini.
1: Justru itu kak, kita menghibur yang belum pada gajian tanggal 25.
0: Iya. Eh saya gak suka dipanggil kakak ya.
1: Oh iya, yang mulia. Lupa kalau yang ini sama yang mulia. Ada Dede Firdaus pendengar Pro 1.
0: Ya pasti juga Ruli hadir siang hari ini.
1: Ih kita lama banget gak ketemu ya dek ya.
0: Iya betul, kalau saya biasanya sama Binda soalnya.
1: Oh benar, sore-sore ya.
0: Jadi Binda tadi udah pagi sama Sally, sekarang waktunya kita berdua.
1: Betul. Di hari Jumat ini tanggal 26 Juni. Ih tanggalnya cantik.
0: Kenapa?
1: Nikah Yude.
0: Hey. Kamu
1: 26626 cakep. Tunggu.
0: Kamu ya kan? Nikah sama yang ini aja belum ada kepastian kan? Kamu yang pindah apa dia yang pindah? Belum lagi sama saya nanti.
1: Oh iya.
0: Repot.
1: Kan kalau sama kamu aku boleh.
0: Ah boleh, kalau sama muslim.
1: Ya, boleh kan? Kamu enggak harus aku enggak harus muslim kan?
0: Muslimnya enggak boleh.
1: Enggak apa biar anak kita yang memilih nanti deh. Pendengar Pro 1, semoga hari Jumat Anda menyenangkan karena kami berdua akan menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Betul ya? Di Jakarta siang ini.

0: Aku rasa sih dia suka tantangan. Jadi kayaknya karena anak pertama, aku belajar empasi gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Biasanya ibu-ibu kan gitu ya.
1: Bener.
0: Anak pertama tuh udah mulai sepanang tuh. Aduh, anak gue bulan depan udah mulai empasi nih. Yeah. Gimana ya gitu.
1: Nah, itu mungkin yang jadi banyak pertanyaan orang juga gitu ya, terkait dengan empasi ini. Nah, obrolan kita di siang hari ini, pendengar Beranda Sacita Indonesia Sehat ya, tema kita MPASI lokal bergizi di pulau. Ini solusi gizi anak di wilayah terbatas akses.
0: Oke. Tapi karena Indonesia tuh kan kaya ya, alamnya kaya, jadi pastinya
1: Indonesia kaya, kitanya enggak.
0: Kitanya belum. Jadi pasti akan banyak juga bahan pangan yang bisa diolah sama ibu-ibu.
1: Nah,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Dia.
0: Hari ini kami akan bergabung bersama dengan Debbie Putri Setiani di line telepon ya, pendengar Pro 1. Ini adalah ahli gizi Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan. Oh, orang pulau nih.
1: Orang pulau.
0: Ah, Dede.
1: Coba kita sapa langsung ya.
0: Halo, Bu Debbie. Selamat pagi.
2: Halo Kak Ruli dan Kak Dede, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ih, seru banget, aku kayaknya baru
1: Kenapa?
0: Ketemu sama Mbak Debbie nih sejauh ini.
1: Ya, apalagi serbang pulau ya.
0: Iya, Kepulauan Seribu Selatan tuh di mana sih Kak Debbie sebelumnya?
2: Oh, khususnya ini tempatnya aku lokasinya di Pulau Tidung, Kak.
0: Oh, Pulau Tidung.
1: Wah, everyday holiday ya.
0: Everyday holiday, bener. Kapan-kapan snorkeling bareng ya, Mbak Debbie.
2: Boleh.
1: Bisa.
0: Baiklah, Mbak Debbie, kita mau ngobrolin soal MPASI ya di hari ini. Dan khususnya untuk di menu kepulauan gitu ya. Nah, kenapa sih kita juga harus nih ya menggunakan bahan pangan lokal di Kepulauan Seribu Selatan untuk membuat MPASI daripada membeli produk instan. Selain memang pastinya banyak ikan-ikan di sana ya, kaya gitu.
2: Iya. Oke, jadi kenapa kita harus mengutamakan bahan pangan lokal ya, Kak ya? Tadi kan yang seperti Kak Ruli sampaikan tuh, apalagi di kepulauan ini kan sumber daya ikannya banyak banget ya, Kak ya. Kalau bisa itu kita utamakan menggunakan bahan pangan lokal yang ada di kepulauan, khususnya yaitu ikan-ikan.
0: Okay.
2: Nah, kenapa dibandingkan produk instan? Nah, untuk produk instan itu sebenarnya dia tuh udah ditambahin berbagai bahan pengawet. Nah, mungkin kalau untuk mam-mam zaman sekarang pengennya yang cepet-cepet kali ya, yang instan.
0: Iya, karena berkejaran dengan waktu ya, sama nyatok rambut.
2: Oke. Kita kembali lagi nih Kak, karena kan untuk masa tumbuh kembang anak, apalagi pas saat pemberian MPASI itu kan gak bakal balik lagi nih, istilahnya anak kita gak bakal balik lagi ke kecil lagi Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau bisa diusahakan memberikan MPASI-nya itu yang bergizi.
0: Oke.
2: Nah, bisa menggunakan bahan pangan lokal. Kalau di kepulauan itu yang paling banyak ikan. Nah, jenisnya banyak banget nih Kak kalau di sini. Kalau lagi musim tongkol banyak banget, tongkol, kembung, selar. Nah, itu banyak banget. Nah, itu bisa dijadikan salah satu bahan pangan untuk pembuatan MPASI.
0: Okay.
2: Selain mudah didapatkan di kepulauan, harganya juga murah toh kok di sini. Karena kan langsung tuh
0: langsung sama nelayannya ya.
2: Betul. Jadi harganya lebih terjangkau.
0: Dan fresh juga pasti ya, Mbak Debbie.
2: Betul, fresh. Jadi kan kalau misalnya belinya di pasar itu kan kita nggak tahu tuh ya udah berapa lama di perahunya. Sedangkan kalau misalnya di kepulauan, begitu selesai nelayannya mancing langsung dibawa tuh ke pulau dan bisa langsung diolah tuh sama ibu-ibunya. Terus selain itu untuk nilai gizinya juga nggak kalah tuh sama ikan-ikan yang banyak dijual di supermarket ya, ikan salmon seperti itu. Jadi untuk ikan kembung, ikan tongkol juga untuk nilai gizinya juga lebih baik kok dibanding ikan-ikan yang dijual atau bahan-bahan lain yang dijual kayak di supermarket seperti itu. Apalagi produk-produk instan itu jauh sekali ya, berarti untuk nilai gizinya lebih baik yang buatan sendiri.
0: Oke. Berarti si MPASI ini adalah waktu pembelajaran anak mulai mengenal makanan setelah
1: menyusui
0: ya, Mbak Debbie ya.
2: Iya betul.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya untuk kecenderungan anak makan, contohnya kalau misalnya dia SD, SMP itu anaknya ternyata kurang suka sayur atau buah. Nah, kita biasanya nguliknya itu apakah pas MPASI dikasih sayur atau buah nih. Nah, biasanya kecenderungan anak nggak suka sayur atau buah itu dimulai biasanya dari MPASI. Dia dari ibunya apakah sering ngasih sayur atau buah nggak ke anaknya, kayak gitu.
1: Berarti kalau bisa dibilangkan ini memanfaatkan pangan lokal gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Mbak Debbie ya.

0: Oh iya, iya.
1: Nah, so selain ikan yang di sana kaya gitu ya, ini kan terkenalnya kalau kepulauan itu sukun ya.
2: Oh,
1: Iya,
2: ini enak banget lagi kalau digoreng,
0: iya, sukun
2: sukun
0: goreng.
1: goreng. Nah, gimana tuh kalau sukun ini melimpah di pulau-pulau kita nih, Mbak Debi? Kalau dijadikan sebagai bahan
2: Bisa juga
1: ampasi,
2: nggak tuh Mbak
1: bisa nggak?
2: Debi?
0: Nah, mungkin Kak Luli sama Kak Dede sebelumnya udah pernah nyobain sukun dari Kepulauan Seribu belum
1: Udah,
0: sebelumnya?
1: saya di kampung halaman udah
0: Udah.
1: pernah punya.
2: Tapi kalau di Kepulauan Seribu aku belum.
1: Belum, saya
2: Di
1: udah
2: Pasar
1: juga.
2: Baru aku pernah.
1: Oh, sukunnya beli kalau si Ulil ya.
2: Sambil nyari kain Mbak Debi ada sukun.
1: Kalau saya pernah Kepulauan Seribu makan sukun.
2: Oh.
1: Mm-mm.
0: Nah, iya
2: Fresh kamu
0: itu.
2: Makan.
1: Iya.
0: Kak Dede rasanya sukunnya.
1: Ya, sama aja sih.
2: Ah, itu olahannya waktu Dede makan digoreng atau
1: Digoreng,
2: direbus?
1: digoreng,
2: Oh,
1: digoreng.
2: oke. Okay.
1: Mm-mm.
0: Iya, jadi salah satu apa namanya sumber daya selain dari ikan ada juga tuh sukun. Nah, sukun itu biasanya yang banyak itu ada di Pulau Untung Jawa. Nah, itu salah satu wilayah di Kepulauan Seribu Selatan juga. Nah, kalau untuk sukun itu kebetulan masuknya ke dalam sumber karbohidrat. Dimana saat pemberian MPASI itu kan harus lengkap nilai gizinya, ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, nabati, sayur, dan ada pemberian buahnya juga. Nah, untuk sukun ini bisa banget dijadikan alternatif pengganti karbohidrat. Kalau misalnya anaknya bosan makan nasi, boleh diganti sama sukun. Ternyata anaknya lagi pengen yang kering-kering kayak gitu ya, dibikin keripik kayak gitu juga boleh. Cuman harus diperhatikan kemampuan anaknya, apakah udah bisa mengunyah yang keras-keras atau belum. Kalau misalnya anaknya belum bisa mengunyah yang keras-keras, itu bisa kok dikukus seperti itu. Nah, kalau dikukus dia malah teksturnya bakal lebih lembut. Seperti itu. Jadi bisa buat pengganti karbohidrat, jadi pengganti nasi atau pengganti kentang. Terus kalau untuk cara pengolahannya, kalau misalnya untuk yang lembut itu nanti dikukus aja. Terus kalau misalnya bayinya ternyata usianya 6 sampai 8 bulan, di mana dia kan kalau usia 6 sampai 8 bulan itu makanannya masih yang disaring ya, masih lembur, lembek. Nanti si sukunnya bisa disaring. Nah, kalau misalnya usianya udah di atas 9, itu biasanya dia udah makanannya naik tekstur tuh, udah agak yang
2: Lembut ya.
0: bertekstur. Nah, itu bisa kok. Iya, udah agak lembut, bertekstur. Nanti bisa dikasih ke anaknya, dipegang aja sukunnya, nanti biasanya dia makan sendiri kayak gitu.
2: Oh,
1: jadi boleh
2: bisa
1: anak tuh
2: banget.
1: makan sukun ya.
2: Iya.
1: Ini sebenarnya yang khawatir tuh omongan tetangga soalnya. Dia anaknya makan sukun gitu kan.
2: Ih, gak punya duit
1: iya.
2: gitu ya, Mbak
1: Padahal
2: Debi
1: nggak
2: ya.
1: apa-apa ya, Mbak Debi ya.
2: Iya,
0: gak apa-apa,
2: iya.
0: justru bagus banget buat mengganti nasi. Pokoknya semakin beraneka ragam sumber karbohidrat yang kita makan, itu akan semakin banyak nilai gizi yang masuk ke dalam tubuh
2: Oke.
0: anaknya.
2: Ini hal yang karena kita memang udah terbiasa pakai nasi, pakai
1: Iya.
2: kentang, pakai ini, jadi terlupa ya, Mbak
1: Kita
2: Debi,
1: punya
2: kalau ada
1: sukun.
2: sukun tuh. Berarti kalau geng-gengnya sukun ini boleh juga ya, Mbak, kayak singkong, talas, ubi gitu.
0: Boleh banget. Jadi sebenarnya sumber karbohidrat ya tadi yang benar ya kata Roli dibilang kayaknya kalau gak makan nasi dibilangnya gak makan ya kalau orang Indonesia tuh ya. Sebenarnya sumber karbohidrat itu banyak banget selain nasi, bisa tadi singkong, kentang, jagung, ubi, dan termasuk sukun juga tuh yang banyak di Kepulauan Seribu.
2: Jadi memang ini nggak kehabisan ide untuk MPASI ini ya, Mbak Debi ya, dari bahan pangan protein hewaninya juga dapat di pulau,
1: Iya,
2: ikannya
1: betul.
2: segar-segar, terus juga karbonnya juga disupport sama sukun juga gitu ya. Nah, tapi gimana nih Mbak Debi untuk mensiasati agar MPASI ini nggak hambar? Karena kalau saya tidak salah, teman-teman saya yang sudah terlebih dahulu bikin MPASI ini katanya garamnya nggak boleh kebanyakan,
1: Iya,
2: gulanya nggak
1: nggak
2: boleh
1: banyak-banyak
2: kebanyakan,
1: gitu ya.
2: jangan dikasih ini, ditambahin brown broth aja, kaldu ini aja biar lebih gurih. Ini gimana nih, Mbak Debi?
0: Oke, iya tadi betul tuh Kak. Kalau misalnya untuk MPASI sebenarnya nggak harus banyak bumbu-bumbu yang kita pakai, karena ibaratnya anak itu, bayi itu belum tahu rasa. Dia mau kisah mau kita kasih rasa yang hambar juga dia pasti bakal merasa enak-enak aja.
1: Oh,
2: Oh,
1: gitu.
2: pantesan. Paham, paham,
0: Karena kan
2: paham.
0: Dia belum punya referensi rasa tuh ya, Kak. Jadi kalau misalnya ibunya cenderung makan sering ngasih anaknya yang asin-asin, nah nanti biasanya sudah besarnya anaknya cenderung suka yang asin-asin.
2: Oh.
0: Kalau ibunya semasa MPASI suka ngasihnya yang manis-manis, nanti saat dewasanya anaknya cenderung suka yang manis-manis karena sudah dibiasakan dari kecil itu makan yang asin-asin atau yang manis-manis. Kalau misalnya anaknya cenderung suka yang asin-asin atau yang manis-manis, itu nanti di dewasanya dia bisa beresiko terkena penyakit tidak menular seperti darah tinggi, hipertensi, atau
2: diabetes ya.
0: Betul. Karena kan kecenderungan banyak makan garam dan gula. Nah, selagi masih MPASI, kalau bisa untuk ibu-ibu di luar sana nih, kasihlah yang hambar aja. Untuk bumbu itu sebenarnya kalau untuk bawang putih, terus bawang merah,
2: itu udah resep
0: daun bawang
2: ya.
0: Itu masih boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk menambah rasa gurih biar anaknya nafsu makannya lebih meningkat daripada menggunakan MSG atau mecin, itu lebih baik kita pakai kaldu, air kaldu.
2: Tadi si kaldu tadi
0: boleh,
2: itu ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kaldunya bisa dari kaldu ayam atau dari sapi atau mungkin
2: udang
0: dari kaldu
2: juga bisa ya.
0: Ikan.
2: Oh, iya,
0: betul,
2: ikan.
0: Seafood juga boleh. Jadi biasanya itu bakal keluar rasa umaminya. Nah, itu karena tidak menggunakan bahan pengawet jadi bakal lebih sehat juga. Jadi itu bisa tuh dijadikan alternatif untuk menambah rasa untuk MPASI.
2: Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh suka pusing loh Mbak Debi. Aduh, anak aku GTM nih, gimana ya? Mungkin GTM kita tahan dulu ya Mbak Debi. Kita mau break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi dan balik dengan si GTM itu ya Mbak Debi. Gerakan tutup mulut si anak ya. Mbak Debi ditunggu sebentar dan kami juga mengundang pendengar Pro 1 ya, Dek ya.
1: Yang ingin bergabung pastinya nanti WhatsApp gabung ya di 0811 7972 7972.
2: Atau boleh kalian telepon kami juga di 021 344 0696 dan 344 1499.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nongela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, kita masih ngobrolin ya tentang MPAC.
7: Iya. Betul.
6: Karena mungkin juga daerah kepulauan ini sebenarnya banyak pangan lokalnya kan.
7: Betul. Tapi kadang-kadang media sosial tuh bikin ibu-ibu kayaknya harus ini deh, kayaknya harus itu deh, anakku harus ini lali lu lelo. Tapi ternyata pangan lokal di daerah kepulauan tuh justru sehat-sehat, protein hewani tercukupi ya deh, fresh juga. Bener. Gitu ya. Jadi makanya kita mau kasih solusi agar anak-anak di wilayah terbatas akses, khususnya di kepulauan, itu tetap bisa nggak stunting ya, tetap sehat juga. Bersama dengan narasumber kami di line telepon ada Debbie Putri Septiani, ahli gizi Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan.
6: Mbak Debi.
8: Halo Kak.
7: Hai, iya. Kembali lagi. Kita lanjutkan tadi tuh Mbak, kalau anak GTM itu biasanya karena apa tuh? Apa karena memang dia bosan dengan rasa yang itu-itu saja?
8: Oke, kalau untuk GTM sebenarnya itu masuk ke salah satu fase anak tau Kak. Jadi
7: jadi bukan masak itu, bukan makanannya ya.
8: GTM, iya. Tutup mulut itu ya. Aduh, anak saya GTM pusing sebenarnya enggak perlu khawatir, karena itu pasti semua anak mengalami fase tersebut. Ibu-ibunya, mams-mams di luar sana tuh mensiasati si GTM pada anak itu. Misalnya untuk GTM sih yang pertama ya Kak ya, kalau misalnya lagi makan nih, kan yang pertama itu kita harus menerapkan jadwalnya yang teratur. Bikin jadwalnya sama orang tuanya. Kalau untuk makan pagi itu jam 7, berarti besoknya juga harus jam 7. Jangan hari ini jam 7, besoknya jam 9. Nanti anak tuh bakal pusing tuh. Hah, ini makan apa ya kalau misalnya tidak teratur. Terus juga batasi waktunya nih, kalau misalnya anak itu makan dimaksimalkan 30 menit. Jangan lebih, kalau misalnya udah lebih dari 30 menit tapi anaknya itu ternyata makannya belum habis, itu nanti bisa dilanjutkan ke sesi yang selanjutnya juga ya. Nah, untuk mengatasi GTM juga kan biasanya sekarang kalau misalnya anak-anak makan sambil nonton TV, lihat YouTube kayak gitu ya. Nah, mungkin difokuskan anaknya biar anak itu mengenal rasa lapar dan mengenal rasa kenyang. Karena kalau misalnya anaknya diberikan tontonan seperti itu, biasanya nanti dia bakal
7: hilang fokusnya
8: rasa
7: ya,
8: sama rasa kenyangnya. Iya betul. Nah, itu salah satu yang menyebabkan si GTM tersebut.
7: Jadi bukan ibu-ibu yang pusing, biasanya ibu-ibu pusing tuh Mbak Debbie. Aduh, aku masak ini enggak mau, masak itu enggak mau. Jadi dapurnya meriah gitu.
8: Nah, sebenarnya untuk MPAC itu menunya enggak harus yang wow banget kayak pakai ikan salmon, pakai butter, enggak usah yang kayak gitu.
7: Iya benar.
6: Berlebihan ya kalau itu ya.
7: MPAC standar TikTok ya, Mbak Debbie.
8: Iya, biasanya ada ibu-ibu yang ngebedain menu buat MPAC, menu buat makanan keluarga dibedain tuh ya. Biasanya yang lebih wow buat anaknya tuh. Biasanya kalau kayak gitu nanti lama-kelamaan, karena MPAC kan panjang ya prosesnya, nanti biasanya ibunya bakal pusing sendiri, aduh masuk apa lagi ya. Sebenarnya cara mudahnya itu menunya kita samakan saja seperti menu keluarga.
7: Tapi bentuknya yang beda ya Mbak.
8: Betul. Teksturnya. Karena hari ini ibunya masak sayur sop, ada ayamnya. Nah, ternyata anaknya itu usianya 8 bulan. Nanti sebelum sayur sopnya dikasih merica, garam dan sebagainya, itu bisa tuh disisihkan dulu buat anaknya. Nanti tinggal disesuaikan teksturnya. Kalau untuk usia 6-8 kan masih yang bubur halus ya, nanti disaring. Nah, bisa pakai sayur sop yang dibuat sama mamanya. Jadi mamanya gak masak beberapa kali ya, repot banget kalau masaknya sampai dipisah-pisah kayak gitu.
7: Gak kayak dapur master chef jadinya ya, Dek.
6: Kebanyakan ya.
7: Kebanyakan ya. Oke. Jadi,
6: sebenarnya kalau tadi ya, kalau makannya disamain gitu ya, Mbak Devi, porsinya itu gimana kalau untuk anak-anak yang lagi MPASI? Nah,
8: kalau untuk porsinya juga menyesuaikan sama usianya, Kak. Kalau misalnya untuk usia anak itu, usia 6-8 bulan karena dia masih baru belajar makan ya, jadi porsinya itu belum terlalu banyak. Jadi sekitar 2-3 sendok makan tuh untuk satu kali makan. Atau kalau misalnya dalam mangkok yang ukuran sedang itu kurang lebih 1/4 mangkuk. Nanti usia 9-11 bulan teksturnya bakal lebih naik. Kan teksturnya untuk usia 9-8 bulan itu dia bisa dicincang tuh ya, udah agak bertekstur. Nah untuk kebutuhannya atau banyaknya juga bertambah. Yang tadinya usia 6-8 itu 1/4, nanti di usia 9-11 itu udah bisa sampai setengah mangkuk tuh, atau sampai satu mangkuk juga kalau misalnya anaknya lahap makannya, seperti itu. Jadi menyesuaikan sama usia anaknya untuk porsinya juga.
6: Itu penting juga tuh ya. Tapi kadang anak juga ada yang maunya disuapin ya. Ini ada gak sih kalau misalnya fasenya anak itu MPASI tapi makan sendiri gitu, itu diperbolehkan atau gimana?
8: Nah, ada kebetulan istilah memberikan MPASI namanya itu ya, finger food tuh. Jadi anaknya food. Atau metode BLW. Jadi kita memberikan makanannya, nanti anaknya makan sendiri tuh. Biasanya, cuman kalau BLW itu biasanya nanti anaknya bakal kayak ceremotan kayak gitu.
6: Iya, berantakan gitu ya.
8: Iya, berantakan. Kalau kayak gitu masalahnya lebih bagus juga sih, nanti anaknya akan terbiasa untuk makan sendiri. Kayak gitu. Sebenarnya kalau dari usia 6 bulan juga bisa diterapkan. Jadi kita memberikan makanan-makanan yang lembut-lembut dulu. Contohnya mungkin kalau usia 6 bulan itu bisa dikasih wortel rebus tuh ya. Wortelnya udah agak lunak tuh, jangan yang keras, nanti anaknya bakal makan sendiri. Atau mungkin nanti untuk menunya, contohnya buahnya boleh pisang, nanti dia pegang sendiri kayak gitu. Itu sebenarnya udah bisa dari usia 6 bulan. Tapi kalau misalnya anaknya itu pengennya disuapin juga sebenarnya itu masih boleh, nggak apa-apa. Penting saat makan itu kita perbanyak interaksi sama anaknya. Ini kita makan ini ya, dijelasin
7: sambil
8: aja tuh.
7: Sambil diajak ngobrol ya.
8: Betul. Ini ada kentang nih. Nanti kalau Dede makan kentang ini nanti jadi kuat kayak gitu. Dibanding anaknya diberikan video kayak gitu atau nonton TV.
6: Isi bensin gitu ya.
7: Benar zaman dulu ya.
6: Isi bensin dulu.
7: Ayo pesawatnya mau terbang, isi bensin dulu. Iya. Menarik. Jadi memang tadi saya mengambil statementnya Mbak Debi. MPASI itu kan lama. Jadi ya harus disesuaikan juga dengan makanan sehari-hari biar ibunya juga enggak stres ya. Entar kalau ibunya stres anaknya juga ikutan enggak happy kan, Mbak Debi?
8: Ibu happy, anak bakal happy juga.
7: Yes.
8: Anaknya bakal sehat juga ya, kayak.
6: Iya. Betul. Padahal ini suaranya makin jauh. Ini apa karena ditidung? Enggak kan?
7: Lagi ngasih makan anak sambil ternyata. Oke.
6: Mbak Devi, ini juga mungkin ada yang disampaikan sama pendengar kita ya, mungkin lagi fasenya sama nih, anaknya lagi gak mau makan, lagi MPASI, lagi cari panganan lokal gitu ya. Ada yang disampaikan gak, Mbak Devi?
7: Pesan utama untuk orang tua di kepulauan dan di sini juga, Mbak Devi.
8: Ya, mungkin untuk pesannya diutamakan untuk ibu-ibu ya, mams-mams di luar sana, seperti itu. Kalau untuk ibu-ibu yang anaknya sedang fase MPASI, semangat ya, Bu ya. Pokoknya ini istilahnya apa yang kita berikan saat ini itu bakal berefek panjang sampai nanti si anak itu dewasa. Jadi usahakan memberikan makanan yang terbaik, karena makanan yang terbaik itu tadi ya, ada karbohidratnya untuk menunjang tumbuh kembang, ada protein hewaninya untuk tumbuh kembang otaknya, tidak lupa juga ada protein nabati, sayur dan buah juga. Apa yang ibu berikan sekarang itu nanti akan menjadi kebiasaan untuk anak-anak nanti, terkhususnya di pola makannya. Untuk MPASI tidak harus ribet ya Bu ya, nggak usah harus kalau pakai standar TikTok kayaknya susah deh ya. apalagi kalau di kepulauan nyari bahan-bahannya kayaknya susah. Bisa memanfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar. Nah, contohnya kalau di kepulauan itu kita perbanyak ikan, kasih ikan setiap hari boleh nggak apa-apa, diselingin, takutnya anaknya bosan boleh diselingin sama telur sama ayam, yang penting ada protein hewaninya, nabatinya, karbohidrat, sayur dan buah juga ya. Karena anak yang sehat dan cerdas itu dimulai dari isi piring yang akan diberikan, dimulai sejak saat MPASI, dan alangkah baiknya kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita.
6: Oke. Itu pesan udah sangat lengkap banget dari Mbak Debbie ya.
7: Baiklah Mbak Debbie, terima kasih Mbak Debbie, banyak terima kasih. Nih jadi bekal buat saya dan Dede untuk bikin MPASI.
6: Saya agak gak relate, anaknya beda soalnya.
7: Berarti nanti Dede kalau udah punya anak bisa bantuin istrinya ya Mbak Debbie ya.
6: Kebetulan anak-anak kita anak bulu semua Mbak Debbie. Masih pakai anak bulu ya.
7: Masih anak bulu.
6: Mbak Debbie udah ngomongin MPASI, sekarang kita ngomongin Tidung. Hari bulan terbaik datang ke Pulau Tidung hari apa? Ayah bulan apa?
8: Kenapa?
7: Bulan terbaik.
6: Bulan terbaik
7: kalau
6: kita mau
7: tepat,
6: kalau kita mau datang ke Tidung itu kapan? Kita belum pernah soalnya.
8: Kalau kasih tips nih ya bagi yang mau berkunjung ke Kepulauan Seribu, baiknya itu pas pertengahan tahun nih.
7: Oh, bentar lagi sekarang.
8: Iya nih cuacanya lagi bagus. Kalau misalnya awal tahun atau akhir tahun itu kan biasanya cuacanya atau ombaknya kurang bersahabat nih. Nah, ini jadi sekarang aja nih boleh.
7: Like literally summer ya Mbak Debbie ya.
6: Saya cari puskesmas Tidung di sana ya.
7: Kamu mau camping di depan. Mbak Debbie terima kasih banyak ya untuk obrolan di siang hari ini. Semoga pendengar Pro 1 juga teredukasi dengan MPASI ini ya.
6: Terima kasih Mbak Debbie, selamat bertugas kembali.
8: Iya, terima kasih Kak Ruli dan Kak Dede.
6: Iya, selamat siang.
7: Selamat siang. Wah, seru sekali. Gimana deh, sudah siap bantu istri nanti?
6: Nanti anak saya juga masih repot nih. Ada dua.
7: Saya urus anak saya dulu, baru ntar saya cari istri ya.
6: Iya, itu dia.
7: Pendengar Pro 1, kami masih akan menemani Anda hingga pukul 15. Dan tepat di pukul 11, kita akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga ya.
6: Ya, nanti setelah kita akan kembali lagi di Jakarta Siang ini.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga Tolak Angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xinyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Ia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya kita harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun perlahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar, khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma. Stigma negatif itu masih melekat, tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English billiard. Warren Reggie melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979712.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, kita masih bersama Anda tentunya, bersama saya Didi Firdaus
0: dan Roli Hutahayan mendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya.
1: Lama juga kita ya.
0: Lama, lumayan. Lumayan 5 jam aja gak kerasa.
1: 5 jam gak berasa, kalau berdua kan jadinya 2,5 jam.
0: Benar. Bebannya dibagi 2 ya. Nah, karena kadang-kadang nih deh, kalau ditanya nih sama teman-teman saya tuh? Eh, kamu siaran ya? Iya, aku siaran. Dari jam berapa sampai jam berapa? Segini sampai jam segini. 5 jam, iya. Kayak live TikTok ya. Bener juga lagi.
1: Live TikTok juga kayaknya cuma 3 jam gitu kan.
0: Iya, kita tinggal check out keranjang kuning. Bener. Ya. Tapi mungkin ini juga bisa menjadi peneman Anda ya, pendengar Pro 1. Kami siarannya cukup panjang, lagu-lagunya juga enak.
1: Betul.
0: Apalagi kalau Anda yang memang kalau beraktivitas tuh menempuh perjalanan yang cukup panjang ya, Dek.
1: Bener, makanya karena kan Jakarta kan banyak macet.
0: Betul.
1: Mungkin menempuh perjalanan 2 jam.
0: Bener.
1: Rasanya cuma 2 jam juga. Kebersamaan Dede Ruli kayak gak akan cukup kan.
0: Iya, makanya kita tambahin makanya, 3 jam lagi.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Karena kalau naik transportasi umum dipikir-pikir tuh bisa 2 jam sendiri gak sih kalau yang jauh
1: bisa
0: banget rumahnya
1: jam.
0: Ya.
1: Bahkan ada waktu itu saya ketemu sama orang berapa jam? 4 jam.
0: 4 jam.
1: 4 jam.
0: Rumahnya di mana, Dek?
1: Di apa namanya?
0: Bekasi.
1: Rangkas.
0: Rangkas Bitung.
1: Entahlah gimana ceritanya.
0: Jauh
1: ya.
0: Jauh kali 4
1: dan
0: jam.
1: Dan katanya
0: ya,
1: begini, ada quotes-nya. Kita lebih baik pulang 4 jam tapi sampai rumah daripada 1 jam sampai kosan.
0: Ah, gimana tuh?
1: Iya, jadi
0: oh, karena
1: iya,
0: ketemu family lebih
1: ketemu
0: hangat
1: family, apa,
0: gitu ya.
1: Gitu. Kalau saya enggak
0: mending ya
1: di kosan aja.
0: Ya, karena kamu punya 2 anak bulu ya yang nemenin juga. Bahkan kalau Anda nih tiap hari komuternya itu lewat jalan tol ya, Dek?
1: Iya.
0: Yang walaupun kadang-kadang jalan tolnya juga padet, macet. Kemarin juga mungkin nih pendengar Pro 1 yang biasa pakai jalan tol agak sedikit panik, Dek, karena kabarnya
1: kenapa?
0: Jalan tol tuh mau dikasih sistem ganjil genap juga.
1: Oh, gitu. Ini
0: beredar kabar kemarin tuh seperti itu.
1: Ini akan menjadi pro dan kontra sih pasti.
0: Yes.
1: Karena kita dari informasinya gitu ya. Ganjil genap yang tidak berlaku di jalan tol.
0: Jadi sudah rilis tuh
1: sudah
0: ya.
1: Sudah rilis.
0: Kalau itu beritanya tidak betul.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tidak betul betul.
0: Tidak betul betul betul.
1: Jadi sehubungan dengan informasi yang beredar mengenai penerapan ganjil genap di beberapa gerbang tol dalam Kota Jakarta, dari Jasa Marga Metropolitan Toll Road ini menginformasikan bahwa yang pertama, penerapan ganjil genap hanya berlaku di jalan arteri yang telah ditetapkan.
0: Nah, ini tuh ternyata sudah tercatat ya pendengar Pro 1 dalam peraturan gubernur nomor 88 tahun 2019 tentang lalu lintas dengan sistem ganjil genap.
1: Nah, kemudian penerapan ganjil genap tidak berlaku di jalan tol dan juga gerbang tol.
0: Nah, jadi memang enggak ada ketentuan perubahan operasional terkait dengan hal tersebut ya.
1: Tapi Ruli pro atau kontra? Kalau misalnya diterapin di jalan tol. Ayo dong.
0: Aku pro.
1: Iya, saya juga pro.
0: Saya pro karena dengan segala hormat ya pendengar Pro 1. Itu kadang-kadang nih teman-teman yang ada di dalam tol ganjil genap, mereka tuh udah ngantri di bahu jalan exit dan
1: bener,
0: itu bikin macet.
1: Bikin macet.
0: Aku ada pernah satu momen ya deh, waktu itu zaman-zaman nganterin ibuku bolak-balik rumah sakit. Kita naik ambulans. Ambulansnya tuh stuck karena bahu jalan enggak bisa dipakai.
1: Nah,
0: pada berhenti mobil parkir.
1: Apalagi yang di bahu jalan kemudian yang
0: dia nunggu
1: ikutan
0: jam
1: ngantri.
0: 10. Nah,
1: iya ikutan ngantri
0: panjang.
1: Di sebelah kanan lagi. Ada yang
0: di sebelah kanan
1: yang harusnya tetap jalan, ikutan macet.
0: Jalur cepat ya.
1: Ikutan macet.
0: Iya. Mungkin kalau ini ada saya setuju sih. Jadi benar-benar menikmati jalan tol bebas hambatan ya.
1: Karena sekarang kan jalan tol juga macet ya.
0: Betul. Terus semua orang jadi beli mobil listrik deh. Ternyata kami berdua adalah endorse mobil listrik.
1: Iya, ternyata seperti itu ya. Jadi,
0: tapi
1: sebenarnya sih nggak semua jalan tol, ada beberapa ruas jalan yang memang
0: dalam kota lah yang paling mantep tuh.
1: Setidaknya ada ganjil genap juga.
0: Kalau itu sih dari kami ya pendengar Pro 1. Tapi untungnya teman-teman yang biasa pakai jalan tol nih nggak usah panik kalau berita tersebut adalah tidak benar ya kemarin ya, karena tolnya masih bisa dilalui oleh plat apapun.
1: Tapi
0: gitu,
1: itu tidak dibenarkan ya misalnya menunggu jam ganjil genap ngantrinya di bahu jalan tol.
0: Aku bingung mau ngelapor ke siapa deh.
1: ya gimana juga, agak susah, iya agak susah sih. Juga sih.
0: Itu benar-benar ngantrinya tuh udah 30 menit sebelum itu udah pada ngantri.
1: Iya, karena kan kalau mereka misalnya ditegur juga ya gimana orang ngajil genap belum lewat kan.
0: Iya, iya, iya. Dan mereka juga pasti serba salah. Yeah. Mau berangkat kesiangan nyampe salah. Kantornya siang gitu. Betul. Dan keluar dari jam 10 juga itu pasti semuanya yang tertahan juga yeah. keluar juga
1: sama
0: gitu
1: aja,
0: ya.
1: Sama aja gitu kan. Jadi kalau ternyata diterapkan ini juga mungkin muncul karena orang-orang berpikiran yang sama.
0: Ya bisa ya
1: kan?
0: Jadi
1: kenapa
0: bisa
1: gak diterapin jadi. Aja gitu
0: Apa mungkin kedepannya kantor-kantor harus punya mes ya di kantornya buat yang anak rantau atau dibuatin kamar kos gitu ya.
1: Ini quote yang kemarin ya. Oh, anggaran dari mana?
0: Anggaran dari gak apa-apa modal sleeping bag aja.
1: Kalau Anda punya informasi, kabarin di sini ya pendengar.
0: Boleh.
1: 0811-7927-912
0: atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda, supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
8: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
10: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Nona dengan apa adanya. Ini lagu lama bukan sih, Mas Dedeh?
1: Kamu ini menjebak atau gimana?
0: Aku
1: ya
0: beneran
1: ceritanya?
0: Nanya.
1: Ya, kurang tahu ini, apa lagu-lagu lama.
0: Kalau dengerin ini, kenapa? Aku kayak lagi dengerin AB3, tapi ternyata bener. Bukan AB3 ya.
1: Saya juga tadi mau bilang ini AB3.
0: Ternyata bukan.
1: Atau misalnya apa sih yang satu lagi, Bening. Tahu Bening enggak? Enggak tahu Bening. Kobokan enggak. Ada Bening.
0: Klinik saya tahu untuk klinik kecantikan. Biar agak kinclong
1: ada
0: dikit ya.
1: Ada Bening yang
0: aduh, saya enggak bisa bantu lagi. Oh, ada ya.
1: Ada Bening.
0: Oke, Bening ya.
1: Ada, coba cari Bening.
0: Bening ya.
1: Jadi dia itu kayak artis sinetron.
0: Iya.
1: Terus bikin grup.
0: Oh.
1: Namanya Bening.
0: Bening.
1: Masa gak tahu vokal grup Bening?
0: Itu ya? Oh, 97, iya aku mah belum lahir atau yang mulia.
1: Oh ya, bener sih ya, karena 79 udah gak, udah remaja sih gitu ya.
0: Jakarta siang ini mendengar Pro 1 ya. Roli Utayan sama Dede Firdaus ya. Ya.
1: Ternyata sekarang hari Jumat ya.
0: Iya, aku seneng deh.
1: Kenapa?
0: Ini udah bulan, hari terakhir bulan ini di Jumat.
1: Oh iya, hari Jumatnya.
0: Iya, Jumatnya.
1: Kalau akhirnya belum.
0: Masih Selasa ya.
1: Selasa.
0: Perjuangan masih panjang, bunda-bunda.
1: Enggak, karena kalau hari Jumat kan berarti besok udah akhir pekan.
0: Iya.
1: Mungkin kalau akhir bulan juga kan, siapa tahu ini ada restock-restock kembali besok saatnya. Bisa.
0: Oh, benar.
1: Masih cari Bening.
0: Aku terfokus nih, Dek, sama salah satu berita.
1: Iya.
0: Kalau ini lagi banyak banget ternyata job fair yang diadakan ya.
1: Mm-hmm.
0: Salah satunya nih ada job fair di Kota Tangerang. Terus mencuri perhatian adalah si Gen Z ini kerja cari pekerjaannya ditemenin sama orang tua.
1: Oh,
0: gus banget ya.
1: Gitu.
0: Tapi sebelumnya tuh waktu aku nggak salah nih, 2 minggu lalu di Senin apa di mana gitu ada job fair juga untuk yang si warga Jakarta ya. Terus ada bapak-bapak yang dia bawain CV anaknya didaftarin karena anaknya sakit.
1: Selemah itu kalian, hey, Gen Z, Gen Alpha.
0: Lihat nih Kak Dede ya.
1: Dulu kita nggak ada tuh email-emailan.
0: Iya lagi.
1: Kita lamar kerja ke radio itu bawa
0: CV
1: kita.
0: Di print ya.
1: Di print.
0: Bener lagi, bener.
1: Enggak, dulu malah nggak print, harus tulis tangan.
0: Hah?
1: Karena
0: itu zaman kakak sepupuku gitu deh.
1: Cuma ada beberapa perusahaan yang mengharuskan dia tulis tangan.
0: Oh, HR-nya belajar tipografi kali.
1: Iya enggak, termasuk yang dunia-dunia kreatif. Kayak radio, kayak apa namanya, perusahaan iklan.
0: Iya, iya,
1: itu tulis tangan biasanya.
0: Agensi gitu.
1: Agency,
0: ya.
1: Agensi, karena kan ngelihat kreatif kita di tulis tangannya.
0: Oh.
1: Nah, CV-nya baru di print.
0: Oh. Kalau
1: CV kan ada foto, ada apa gitu kan.
0: Iya, iya. Apa itu email-email ya? Email,
1: kita dianterin dulu, ya kan?
0: Iya, benar-benar. Tapi ada momen enggak waktu itu dulu dianterin sama orang tua cari kerja?
1: Enggak.
0: Aku diantar kantor doang sih, dan cari kerja aku
1: kantor.
0: Gak sih?
1: Enggak.
0: Paling cuma di...
1: Orang tua saya gak tahu saya jadi penyiar radio waktu itu ya. Saya nyuri-nyuri apa itu penyiar radio gitu kan.
0: Jadi itu adalah terselubung ya.
1: Tapi ini my dream mah gitu.
0: Ya asik. Oh, Indosiar kali ada deh.
1: Enggak, waktu itu. Sekarang waktu menyesal
0: ya. Menyesal aturan bisa jadi apa kamu?
1: Kenapa dulu saya gak daftar TNI aja gitu kan.
0: Oh, benar.
1: Mungkin kalau dulu saya daftar TNI,
0: kamu jadi
1: sekarang udah punya MBG.
0: Ih, benar juga ya. Kamu yang di kantinnya aja deh.
1: Apa?
0: Kantin? MBG-nya yang di kantin.
1: Oh, MBG-nya
0: kan sekarang
1: di kantin.
0: Udah katanya mau di serahkan ke kantin-kantin
1: sekolah.
0: Sekolah
1: ya. Bisa.
0: Iya, benar juga ya kamu ya.
1: Ini berarti masa depannya Samsung ya.
0: Iya ya, mendengar Pro 1 Anda dulu gimana nih waktu cari kerja ya. Menyapa Ibu Is juga nih yang tadi juga udah sempat masuk di line WhatsApp ya.
1: Halo Bu Is.
0: Katanya halo Roli Dede.
1: Kalau Bu Is pernah ngalamin cari
0: Ibu
1: kerja
0: Saurin.
1: Ya? Ibu Saurin.
0: Ibu Saurin.
1: Oh iya bener.
0: Selamat pagi jelang siang Mbak Uli, Mas Dede. Mm-hmm. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu. Bu Saurin, iya ya. Bu Saurin dulu pensiunan apa nih Bu Saurin?
1: Betul, nyari kerja zaman gimana ya?
0: Kalau ibuku masih tulis tangan deh,
1: tulis
0: tapi yang bener-bener kayak surat lamarannya masih ditulis pakai kertas folio.
1: Betul.
0: Ya. Kertas
1: waktu
0: folio.
1: Zaman saya kuliah pun daftar PNS itu tulis tangan.
0: Oh.
1: Gitu. Makanya waktu itu nulis tangannya pelan-pelan.
0: Untung masih tulis tangan, gak tulis indah ya.
1: Oh ini letter.
0: Letter. Tiba-tiba kamu pakai buku garis 3 aja sama garis 5. Ih anak Gen Alpha nih pasti gak tahu
1: gak
0: nih
1: tahu. Gen Z pasti isinya ini Alpha. Kan peribahasa kan.
0: Astaga.
1: Bahasa.
0: Ya boleh lah pendengar nomor satu kita flashback dikit lah ya. Dulu Anda waktu cari kerja tuh gimana tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Mm-mm. Kalau saya sih pakai orang dalam aja.
1: Tapi kalau kamu tidak orang dalam dia.
0: Orang dalam masih pakai CV.
1: Iya juga sih.
0: Iya kan.
1: Udah masuk dulu baru CV-nya telat. CV-nya ketinggalan.
0: Tiba-tiba hari Senin ada anak baru ya gitu.
1: Oh ini. Bawaannya bapak itu.
0: Gitu kan. Gitu. Terus yang lain bawaan siapa? Bawaan
1: siapa?
0: Oh jadi ternyata Dede tuh masih merasakan tulis tangan. Aku sih enggak deh. Aku masih zaman CV yang 3 lembar, 4 lembar. Kalau sekarang CV udah kreatif kan, cuman butuh kreatif, 1 lembar doang.
1: 1 lembar udah foto kita kemana-mana tuh kan.
0: Bener. Bahkan ada yang udah pakai itu deh, apa pakai kayak website gitu. Jadi kamu tinggal masukin semua profil kamu.
1: Oh, udah ada di situ.
0: Iya, jadi pas HR nanya, dia langsung share.
1: Gitu. Iya keren sih ya, kayak LinkedIn gitu berarti ya.
0: Semacam itu.
1: Iya. Oh, jadi saya ingat ini beberapa hari yang lalu saya lihat beberapa thread katanya LinkedIn udah enggak works lagi.
0: Karena
1: ternyata katanya kalau dulu kan harus nge-link kan, misalnya experience-nya apa, kita nge-link ke perusahaan apa gitu kan. Sekarang itu bisa dimanipulasi.
0: Oh, makanya banyak scam-nya.
1: Makanya banyak scam dan bahkan ada jasa-jasa untuk bikin itu.
0: Oh.
1: Kan tiba-tiba Arul Yutayan ini dulu GM di mana?
0: Amin,
1: gitu kan.
0: Amin.
1: Bisa kan?
0: Amin. Pas live gue ternyata GM ya.
1: Iya, GM dapur SPPG cabang siapa gitu kan.
0: Dia ngelink tuh sama restoran mana nanti ya.
1: Benar, itu bisa ternyata ada jasanya. Makanya katanya ada beberapa perusahaan lagi udah enggak pakai LinkedIn.
0: Nah, berarti benar kekuatan orang dalam.
1: Iya, benar kekuatan dalam. Saya baru tahu LinkedIn berapa tahun kemarin kan.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya. Perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
3: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 0377 727 912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan portal Satu Data Jakarta. Portal tersebut kini menyediakan ribuan aset data dari berbagai organisasi perangkat daerah yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pendengar, data yang tersedia telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat, akademisi maupun pelaku usaha. Pemerintah berharap keterbukaan informasi dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengembangan dan pengawasan kebijakan pemerintah.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, kemacetan yang masih terjadi di Jakarta belum sepenuhnya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Sejumlah warga menilai penggunaan kendaraan pribadi masih lebih praktis dan nyaman, terutama karena perjalanan dengan transportasi umum seringkali membutuhkan waktu lebih lama serta harus berganti moda. Pengamat transportasi menilai peningkatan jumlah pengguna angkutan umum memerlukan perbaikan akses menuju halte dan stasiun, integrasi antar moda, serta kebijakan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dengan langkah ini diharapkan pengguna transportasi umum dapat meningkat sekaligus membantu mengurangi kemacetan dan pencemaran udara di Jakarta. Sekian Kilas Berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta ya untuk menyimak sholat Jumat di hari ini, Jumat 26 Juni 2026.
2: Dan kami mengucapkan selamat beribadah untuk Anda yang menjalankannya.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Istiqlal yang berbahagia, salah satu unsur penting yang harus saya sampaikan sebagai khotib pada saat ini adalah mengajak kita untuk selalu bertakwa, menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan menjaga ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan inilah yang akan menjamin kita bisa hidup aman dan nyaman. Dan jangan sampai kita meninggal kelak kecuali dalam keadaan muslim. Takwa diimplementasikan antara lain adalah dengan istilah sederhana, berzikir. Berzikir itu artinya adalah mengingat, menyebut, dan taat atas perintah perintah Allah. Selalu mengingat Allah, selalu menyebut asma Allah, dan mentaati perintah-perintah Allah. Itulah zikir. Bukan hanya sekedar ucapan secara lisan, meskipun ucapan secara lisan seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu juga berpahala besar, tetapi juga harus diikuti dengan ketaatan dan selalu mengingat akan puasanya. Itulah yang akan menyebabkan kita tenang dan nyaman di dalam hidup, seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, jika engkau selalu berzikir kepada Allah, maka hatimu akan tenang, dan jika hati kita tenang, maka hidup akan aman dan nyaman. Dari satu perspektif, takwa adalah menjaga habl, hablun atau habl, hubungan baik atau pegangan dengan Allah, hablun atau habl dengan sesama manusia, dan habl dengan alam. Jadi ada tiga habl: dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Itu satu perspektif arti takwa. Meskipun keseluruhan arti takwa itu sangat luas, tetapi mari kita ambil satu perspektif tentang hubungan dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam. Umumnya kita memakai satu dalil, terutama di masa lalu ketika perkembangan teknologi belum sepesat sekarang, dan perkembangan tentang studi-studi tentang hak asasi manusia belum begitu kompleks seperti sekarang, belum melibatkan alam. Dulu sering dipakai satu ayat untuk menyatakan hubungan Allah atau hubungan manusia dengan Allah dan alam. Disebutkan di situ, duribat alaihimu dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi di sini disebut hubungan dengan Allah dan dengan manusia, atau hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Mereka atau manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun berada, kecuali berpegang pada tali Allah, artinya ikut dan taat pada perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan perpegangan pada tali antar manusia, artinya berbuat baik antar sesama kita.
saling menghormati dan saling menjaga hak masing-masing, saling tolong-menolong. Itulah ayat yang sering dipakai. Sebenarnya ayat ini masih banyak disambung dengan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan alam. Misalnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 205 ketika Allah berfirman, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika harsa wal nasla wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad." Apabila manusia berpaling atau apabila ia berpaling dari tali Allah, maka ia akan berusaha di bumi ini untuk membuat kerusakan di dalamnya serta merusak tanaman dan ternak. Merusak tanaman, membunuh atau membasmi ternak-ternak. Dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, hendaknya kita jangan merusak alam, jangan berbuat kerusakan di bumi, termasuk membunuh ternak-ternak dan merusak tanaman-tanaman. Karena semuanya itu adalah ekosistem kehidupan kita. Ingatlah bahwa alam mempunyai hak intrinsiknya sendiri, hak yang melekat pada dirinya, di mana alam itu mendapat perlindungan juga dari Allah dan dari kita, akan memberi kesejahteraan kepada kita. Dan kita harus bekerja sama dengan alam ini secara sinergi. Kita tidak boleh merusak alam, karena perusakan terhadap alam itu akan menyebabkan kehancuran ekosistem. Jika hak-hak alam itu dirusak atau dilanggar, maka alam akan bereaksi sesuai dengan sunnatullah. Allah memberi tenaga, memberi energi kepada alam untuk bereaksi, menagih hak-haknya kepada kita dengan berbagai cara. Ada yang berupa bersebarnya penyakit karena kita sembarangan membuang sampah tanpa memperhatikan kebersihan lingkungan hidup. Ada yang seluruh penduduk desa atau kampung itu terkena penyakit yang sangat membahayakan karena kerusakan pantai.

reboisasi, deforestasi tanpa reforestasi yang seimbang. Itu yang dalam jangka panjang menyebabkan alam ini menjadi rusak dan alam bisa mengamuk. Mengamuknya bisa di saat kita masih ada dan menikmati alam lingkungan itu, tetapi bisa juga menimpa generasi-generasi sesudah kita. Jadi alam bisa menagih hak-haknya itu dengan melakukan protes melalui peristiwa-peristiwa alam, mulai dari yang ringan sampai yang sangat mengerikan. Banjir besar karena longsor, penebangan pohon dan hutan secara melampaui batas itu supaya dihindari, supaya kita jaga bersama, jangan sewenang-wenang memperlakukan alam. Saudara sekalian, negara kita kaya dengan sumber daya alam. Kita mempunyai 17.508 pulau. Dan itu mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Hampir semua jenis sumber daya alam, tambang, pohon, ikan, semuanya kita punya. Dan itu adalah karunia yang harus kita jaga. Untuk menjaga karunia itu, maka negara Republik Indonesia sudah membuat berbagai peraturan, aturan-aturan hukum yang harus diikuti agar alam itu lestari dan bisa hidup bersama kita untuk jangka waktu yang lama sampai ke anak cucu kita. Keserakahan manusia seperti disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi seringkali merusak alam. Karena manusia serakah, maka melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap alam tanpa menjaga kelangsungannya, tanpa menjaga keseimbangannya. Nah, oleh sebab itu, karena kita adalah negara yang berdaulat, memiliki hukum-hukum yang sudah diatur oleh negara untuk kebaikan kita bersama menjaga alam ini, mari kita taati aturan hukum. Bagi para pengusaha, silahkan eksploitasi sumber daya alam ini, tapi Anda jangan terdesak atau terjebak ke dalam situasi serakah nomik, ekonomi serakah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita. Semuanya ingin dimiliki, semuanya ingin dimakan, semuanya ingin ditumpuk, padahal tidak dimanfaatkan, hanya ditumpuk sementara alamnya dirusak. Maka bisa terjadi kemarahan alam karena alam menagih haknya. Ini hak saya untuk dilestarikan, mengapa kamu semua rusak? Oleh sebab itu alam lalu mengirim rekening-rekeningnya kepada kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan dengan alam itu. Jadi tidak cukup kita hanya merasa saya sudah sering berzikir kepada Allah dalam arti fisik dan ucapan, saya sudah berbuat baik kepada manusia, tetapi juga tidak total. Apalagi kita lalu tidak memperhatikan lingkungan alam, itu yang akan menyebabkan manusia itu ditimpa oleh bencana. Oleh sebab itu marilah kita membangun etika terhadap alam. Membangun etika terhadap alam itu artinya membangun penghormatan terhadap alam. Kita harus menyadari bahwa sebagai sesama makhluk Allah, kita mempunyai tugas masing-masing dengan alam. Kita yang misalnya menanam benihnya, alam yang menyediakan pupuk-pupuknya dari pupuk alamnya sendiri, menjaganya dari banjir, menjaganya dari hama, itu tergantung dari kita semua dalam berhubungan dengan alam. Karena kehidupan ini merupakan sebuah ekosistem yang saling kait-mengkait. Harus ada batas-batas moral untuk memanfaatkan alam ini. Mari kita jaga agar kita hidup aman

dan nyaman. Sehingga alam tidak menggunakan caranya sendiri. Kalau kita menggunakan cara-cara kita sendiri hanya dengan nafsu kita, maka alam juga bisa menggunakan caranya sendiri untuk mempertahankan haknya. Kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah manusia, seperti difirmankan oleh Allah, "Dhahrul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Fil barri wal bahr. Yang semua itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia yang tidak memperhatikan hak-hak alam. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali menyadari posisinya sebagai makhluk Allah. Jadi Allah pun akan turun tangan kalau kita tidak bisa memperhatikan hak-hak alam. Oleh sebab itu, mari kita menyadari bahwa sayang sekali banyak manusia di antara kita ini yang suka merusak alam karena serakah, sehingga alam rusak dan bereaksi dengan berbagai bencana. Itu semua sekali lagi semacam rekening atau tagihan alam agar kita memulihkan hak-haknya. Dan kalau kita tidak memperhatikan itu, maka kemungkinan kemusnahan kita sebagai makhluk akan terjadi pada saatnya, seperti banyak diisyaratkan di dalam Al-Quran, betapa dulu kelompok makhluk, kelompok manusia itu menjadi musnah karena adab dari Allah ketika Allah menggunakan hak-hak alam atau menggunakan alam untuk menuntut hak-haknya. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sekalian, ingat bahwa kita ini bukan penguasa di bumi. Kita ini adalah khalifah. Khalifah wakil Allah. Pelaksana perintah Allah untuk kebaikan di bumi. Menghormati alam adalah menghormati manusia dan menyiapkan hidup untuk generasi-generasi yang akan datang. Mengolah alam bukan semata mencari kekayaan secara serakah, melainkan sekaligus menjaga kelestariannya. Jangan terjebak dalam ekonomi serakah, karena menjaga alam bukan sekedar kewajiban ekologis, tetapi lebih dari itu adalah kewajiban moral. Akhirnya, mari kita bangun, perkuat ketakwaan kita kepada Allah dengan memperkuat hubungan harmonis, hubungan yang baik dan ketaatan kepada Allah. Memperindah hubungan antar manusia dan memperbaiki hubungan kita dengan alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

خفية إنه لا يحب المعتدين ولا تف

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

السلام عليكم ورحمة الله.

yang berpura-pura buka puasa. Beliau adalah Tsabit Al-Ansari radhiyallahu an. Tsabit merupakan salah satu penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari Bani Hajraj dan ikut menemani Rasulullah saat hijrahnya ke Madinah. Diceritakan menjelang waktu maghrib, tiba-tiba rumah Tsabit Al-Ansari kedatangan tamu seorang musafir yang tidak memiliki perbekalan. Musafir ini mampir tanpa bekal yang bisa dimakan untuk berbuka puasa. Tsabit pun bingung. Di satu sisi, ia teringat pesan Rasulullah tentang kesunahan memuliakan tamu. Namun saat itu kondisi ekonominya sedang sulit. Selepas mempersilahkan tamunya, Tsabit berbisik kepada sang istri, "Apakah ada makanan untuk petang ini?" Sang istri turut gundah. Ia pun menjawab, "Demi Allah, wahai suamiku, tidak ada lagi makanan yang kusimpan, kecuali sedikit." Tsabit pun terdiam sejenak, memutar otak. Akhirnya, ia menyampaikan sebuah siasat kepada istrinya untuk mematikan lampu saat waktu berbuka tiba. "Aku membawa seorang tamu. Jika kami mulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama perut tamu kita belum kenyang, jangan makan sedikit pun dari makanan itu," bisik Tsabit, dibalas anggukan istrinya. Sang tamu pun dipersilakan menyantap hidangan yang serba pas-pasan itu. Namun Tsabit dan istrinya hanya berkecap-kecap seolah ikut bersantap. Padahal tangan keduanya sama sekali tidak menyentuh hidangan. Keesokan harinya, sang tamu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tsabit pun kembali menghadiri majlis untuk mendapatkan berkah dan pencerahan dari Rasulullah. Ketika Tsabit dan Rasulullah bertemu, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Tsabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Mendengar perkataan Rasulullah, Tsabit terkejut diliputi rasa malu dan bahagia. Demikian kisah sahabat Nabi yang berpura-pura berbuka puasa demi untuk memuliakan tamunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saya adalah orang yang hampir setiap hari membaca kritik saran termasuk di sosial media saya. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat kritis.
3: Kota Serang kan bisa dikatakan masih beresiko tinggi dalam kebencanaan khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan
4: dan Dede Firdaus.
1: Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat.
4: Memasuki musim kemarau, warga Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih.
1: Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Karena bagi saya dinamika Jakarta yang begitu cepat, kalau kemudian tidak diantisipasi dengan cepat, misalnya ada pencurian terhadap CPO, pemotongan kabel.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, menurutnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi hal yang sangat penting. Terkait hal tersebut, ia mengaku bahwa dirinya secara rutin memantau berbagai masukan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya adalah orang yang hampir setiap hari membaca kritik saran termasuk di sosial media saya. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang bersifat kritis. Karena bagi saya dinamika Jakarta yang begitu cepat, kalau kemudian tidak diantisipasi dengan cepat, misalnya ada pencurian terhadap CPO, pemotongan kabel, kemudian adanya kejadian kebakaran dan sebagainya yang perlu penanganan cepat, maka saya bersyukur bahwa saya selalu bisa merespon dengan cepat karena mendengar itulah menjadi kata kunci utama untuk membangun Jakarta ini.
5: Adapun melalui sistem cepat respon masyarakat, sebanyak 299.410 dari 305.658 atau 98% laporan warga yang masuk sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026 berhasil dituntaskan. Laporan tersebut disampaikan oleh lebih dari 71.000 warga melalui berbagai kanal pengaduan. Adapun aduan yang masuk berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari layanan publik, fasilitas kota, ketertiban umum, hingga kondisi lingkungan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
4: Legislator DKI Jakarta memaklumi pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang pertama kali dilakukan tahun 2026 belum dapat berjalan dengan optimal. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Ya kalau 103 mah ya belum apa-apa. Ya sekolah swastanya kan masih banyak. Pada kenyataannya kan masih banyak juga anak yang putus sekolah, anak yang gak kebagian akses ke SD negeri, SMP negeri kan banyak.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menilai pelaksanaan program 103 sekolah swasta gratis di ibu kota masih belum berjalan maksimal. Kendati demikian, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, memaklumi kendala tersebut lantaran program pembebasan biaya pendidikan itu baru memasuki tahap awal implementasi. Subki menyatakan, masa permulaan program selalu dihadapkan pada berbagai tantangan adaptasi. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar kualitas layanan pendidikan swasta penerima program sekolah gratis dapat lebih maksimal. Demikian disampaikan Subki kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: Kalau kita kan orientasinya pelayanan optimal. Ya kalau 103 mah ya belum apa-apa. Ya sekolah swastanya kan masih banyak. Pada kenyataannya kan masih banyak juga anak yang putus sekolah, anak yang gak kebagian akses ke SD negeri, SMP negeri kan banyak. Jadi kalau 103 itu ya mungkin boleh dibilang baru permulaan lah kira-kira.
7: Program sekolah swasta gratis yang baru pertama kali dijalankan di Jakarta di tahun 2026 diharapkan jadi solusi mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam seleksi penerimaan murid baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dengan perluasan cakupan itu, angka putus sekolah di Jakarta dapat ditekan secara signifikan, terutama bagi keluarga prasejahtera. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Warga keluhkan kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sepanjang jalan Peta Barat Kalideres Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
8: Kita mah yang penting rapi biar nggak mengganggu lalu lintas. Kalau kadang-kala kan ada truk nih yang gede, takutnya kena. Sering kena.
9: Warga mengeluhkan kondisi kabel utilitas yang semrawut dan menjuntai di sepanjang Jalan Peta Barat dan Jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat. Selain mengganggu pemandangan, kabel yang menggantung rendah itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat arus lalu lintas, terutama kendaraan besar yang melintas menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pantauan di lokasi, sejumlah kabel terlihat menjuntai hingga berada tepat di depan warung milik warga. Salah seorang warga, Adit, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sering menyebabkan kabel tersangkut kendaraan besar. Menurut Adit, truk-truk yang melintas menuju arah bandara kerap kali mengenai kabel yang menggantung rendah. Adit menuturkan, insiden kabel tersangkut kendaraan pun bahkan pernah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
8: Kalau korban, setahu saya cuma satu yang di pojok sono itu, tapi itu kabel wifi. Itu ibu-ibu orang sini juga belakang. Kita yang nolongin juga nganterin ke, tapi korbannya nggak begitu parah lukanya, tapi jatuh pakai motor.
10: Itu akibat kabel, Pak?
8: Iya, jadi kan kabel putus, kena mobil truk tuh. Kan dia kan nyender, terus ada motor lewat. Dia kena, terus jatuh.
10: Untungnya nggak luka parah gitu?
8: Nggak luka parah. Tapi besoknya tetap dibawa ke rumah sakit.
9: Lebih lanjut, Adit mengatakan, warga sekitar pun selama ini kerap berinisiatif mengevakuasi kabel yang putus untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Namun, warga tetap mengaku khawatir saat memindahkan kabel karena tidak mengetahui apakah kabel tersebut masih memiliki aliran listrik atau tidak. Karena itu, dia berharap pihak terkait segera melakukan penataan jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak membahayakan masyarakat maupun pengguna jalan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Merespon wacana kenaikan biaya setoran awal haji, Kementerian Haji dan Umroh lebih memilih mendorong peningkatan nilai manfaat dana kelolaan agar pelayanan kepada haji semakin optimal. Berikut Setyo Agung melaporkan.
11: Jadi yang kami dorong dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu adalah meningkatkan nilai manfaat yang dari uang yang sudah dikumpulkan. Bukan kemudian menarik jumlah yang lebih besar dari jamaah di awal.
12: Kementerian Haji dan Umroh mendorong peningkatan nilai manfaat dana kelolaan haji agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal daripada menaikkan biaya setoran awal. Sikap ini disampaikan menyusul wacana kenaikan setoran awal haji yang sebelumnya diusulkan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan di Jakarta kemarin mengatakan, fokus kementerian adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan terbaik tanpa dibebani tambahan setoran. Menurutnya, pengelolaan keuangan haji seharusnya diarahkan untuk meningkatkan manfaat bagi jemaah, bukan menambah beban biaya di awal.
11: Jadi yang kami dorong dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu adalah meningkatkan nilai manfaat yang dari uang yang sudah dikumpulkan. Bukan kemudian menarik jumlah yang lebih besar dari jamaah di awal. Jadi supaya kemudian kalau 25 juta yang sekarang sudah dikumpulkan, kemudian BPKH bisa meningkatkan kinerjanya sehingga nilai uang yang diterima jamaah itu bisa lebih besar, itu lebih baik.
12: Sebelumnya, sejumlah media memberitakan BPKH mengusulkan kenaikan setoran awal haji reguler dari 25 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah. Selain itu, setoran awal haji khusus juga diusulkan naik dari $4,000 Amerika Serikat menjadi $6,000 Amerika Serikat sebagai bagian dari proyeksi peningkatan dana kelolaan. Namun, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 8 DPR RI 23 Juni lalu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan kebijakan kenaikan setoran awal tersebut hingga kini belum diimplementasikan. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang dihimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Serang, Rinaldi, mengingatkan warga agar tidak menunggu hingga terjadi krisis air bersih untuk melakukan antisipasi. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menyiapkan cadangan air, serta menjaga daerah resapan melalui pembuatan biopori maupun sumur resapan. Menurutnya, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi agar dampaknya dapat diminimalkan.
14: Jadi kemarau panjang yang diperkirakan bulan Juli sampai September itu yang sangat-sangat ekstrim yang akan terjadi di seluruh Indonesia. Jangan melakukan pemborosan air. Setelah musim hujan kita bisa melakukan itu dengan memanfaatkan air hujan atau melakukan biopori.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, yaitu Kecamatan Kasemen yang hampir seluruh wilayah. Di Kecamatan Taktakan ada satu kelurahan yang berpotensi terdampak.
15: Kota Serang kan bisa dikatakan masih berisiko tinggi dalam kebencanaan, khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau. Nah ini, wadah ini nanti memberikan masukan bahkan sampai dengan aksi di lapangan.
13: BPBD menilai penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini melalui kolaborasi pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Selain menyiapkan sumber daya dan sarana pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan air menjadi bagian penting dalam menghadapi musim tahun kemarau ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
4: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
16: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara itu digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Kapolda menyampaikan upacara tabur bunga yang dilakukan di Markas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairuda Polda Banten diharapkan dapat mengingatkan bangsa Indonesia terhadap para pejuang atau pendahulu yang berjuang di tengah laut dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolda menyatakan akan meningkatkan pengamanan di tengah laut dengan menyiapkan sebanyak 18 armada kapal patroli yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti narkotika serta tindak penyelundupan benih lobster yang sering terjadi di jalur perairan tersebut.
17: Sepakat, Polda Banten bersama pemerintah daerah Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota sama-sama, karena wilayah pesisir kita ini sangat luas, tentu selain dari instansi terkait, pemerintahan, Polri khususnya Polda Banten bersama jajaran sampai tingkat Polsek, Babin Kamtibmas, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terkhusus lapisan masyarakat di wilayah pesisir pantai, untuk sama-sama memberikan informasi, mau memberikan informasi ketika mendengar, melihat sendiri adanya praktek-praktek yang mencurigakan, ya, termasuk salah satunya adalah penyelundupan narkoba.
16: Selain itu, pengamanan jalur laut juga dilakukan agar berbagai bentuk kejahatan yang masuk melalui jalur laut dapat ditekan dan dilakukan pencegahan. Menurutnya, langkah itu sangat diperlukan mengingat posisi perairan sangat strategis. Sehingga, kata Kapolda, dengan memanfaatkan armada yang ada, saat ini pihaknya memperketat pengamanan di laut maupun di pesisir laut Banten. Dengan demikian, diharapkan dapat menjaga kekayaan alam Banten dari segala bentuk penyalahgunaan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kemampuan pemerintah dalam mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.
4: Memasuki musim kemarau, warga Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat. Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
1: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Jakarta siang ini Roli Huta Hayan dan Dede Firdaus.
1: Betul sekali. Kalau lihat jam sih sekarang udah waktunya request ya.
0: Betul. Ya saatnya kan? 100% Indonesia.
1: Nah, jadi menemani Anda sekarang yang lagi tidur siang.
0: Biar bangun ya. Biar bangun ya, Dede. Ya. Ah, ada suara Dede sama Roli
1: kayaknya,
0: nih.
1: Wah, udah bangun kayaknya waktu dengerin Dede sama Roli nih. Waduh, ya banget.
0: Boleh langsung ambil handphonenya.
1: Betul.
0: Ya, pendengar Pro 1 WhatsApp ke 0811 7972 7912, atau ke line telepon kami ke 0213440696 dan 3441499.
1: Anda bisa milih ya, mau latte atau bukan.
0: Ternyata kami butuh asupan kopi.
1: Anda bisa pilih lagu-lagu Indonesia ya, tentunya juga tahun berapa, 2000-an ya?
0: 2000-an ya, 2000-an. Sampai yang terbaru deh.
1: Sampai yang terbaru lagu-lagu Indonesia Anda pilih di 0811 7972 7912. Tadi udah ya?
0: Udah, boleh, gak apa-apa. Siapa tahu ada yang baru bergabung ya.
1: Yeah.
0: Jadi baru nge-save nomornya.
1: Oke. Okay.
0: Menemani Anda berpikir ya, Dek ya.
1: Kita bacain atau puter lagu?
0: Puter dulu deh.
1: Ya udah ya. Kalau gitu.
0: Ada Liodra nih yang mau nemenin Anda pendengar Pro 1 ya. Dengan Kalau Bosan.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
5: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
4: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
5: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
4: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
5: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting. Apalagi kalau kamu udah capek begini.
4: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
5: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

0: Ya, yeah. Jangan roti yang ini 100% Indonesia.
1: Indonesia. Nah. Yuk, di request yuk pendengar Prosato yuk.
0: Coba ya kita sapa satu-satu yang udah gabung ya.
1: Boleh, Bang Dere.
0: Selamat siang. Siapa yang pertama biasanya?
1: Apanya?
0: Yang biasa masuk siapa yang pertama? Jarang siang ya?
1: Aku kalau enggak Arif, Bayu, Bu Ire. Nah,
0: Arif.
1: Oh, ada sekarang. Bang Arif nih. Lagi enggak kerja dia?
0: Belum pulang ini. Belum pulang. Arif mau requestnya Changcuters. I love you baby.
1: Eh, si Changcuters tuh lagu keluarin album baru loh, Kak.
0: Oh iya.
1: Kemarin dia lagi press conference ya. Kita tunggu aja nanti lagunya
0: gitu ya.
1: Semoga masuk. I love you baby ya.
0: Kirim soalnya buat pendengar Prosatu aja dimanapun berada. Katanya BSD-nya ramai lancar, cuacanya panas cetar, buat Bang Dedenya sama Rulinya selamat siaran sampai tuntas.
1: Oke.
0: Okay. Ada enggak lagunya?
1: Se ada I love you baby.
0: Oke, masih mau request
1: nyesel gak pendengar Pak Satu?
0: Masih mau request gak kalau kita udah nyanyi?
1: Iya, kayaknya nyerah ya.
0: Takutnya gak jadi deh, ganti aja gitu ya. Ganti lagunya, penyiarnya.
1: Penyiarnya.
0: Bayu Pradipta di Tangsel.
1: Yes
0: ya. Siang.
1: Aku tahu nih favoritnya dia.
0: Ruli sama Dede. Siapa? Ntar request lagunya.
1: Maudie di Ayunda.
0: Kenapa ya selalu Maudie ya?
1: Iya, cakep banget tapi emang.
0: Iya.
1: Main film cakep, bintang iklan cakep,
0: cakep,
1: nyanyi
0: pinter.
1: Cakep, pinter.
0: Iya.
1: Dia suka check out keranjang kuning enggak ya? Kalau gabut, karena suka baca buku kan. Dia mah gabut baca buku.
0: Bener.
1: Kita check out keranjang kuning.
0: Makanya dia secantik ini nih mencetin jerawat enggak ya?
1: Oh iya benar lagi.
0: Suka gigit-gigit kuku enggak ya?
1: Iya benar. Dia kalau libur mandi sehari sekali enggak ya?
0: Apa nih?
1: Mau di Ayunda mau yang mana?
0: Bayangkan, rasakan.
1: Bayangkan, rasakan.
0: Bayangkan, rasakan.
1: Bentar ya.
0: Berarti gak usah request ya. Bayangin
1: belum
0: aja.
1: Belum masuk nih.
0: Belum masuk.
1: Belum masuk.
0: Ganti Maudinya yang apa nih? Kalau gak ada switch ke
1: untuk apa? Apa? Ada.
0: Untuk apa ada ya?
1: Ada.
0: Kirim soalnya buat kakak sepupuku Sarah Sulfiana dan keluarga kecilnya.
1: Oke.
0: Makasih Bayu.
1: Siapa.
0: Bayu ini selalu kirim salam sama keluarganya. Family man.
1: Family man. Jadi kalau Bay minta tolong
0: apa?
1: Pindahan tante ini yuk berangkat.
0: Berangkat. Bay galon belum dipasang.
1: Berangkat.
0: Berangkat.
1: Bay ada ini nanti pulang sekolah jam 10 tolong dijemput ya.
0: Siap. Berangkat. Ada lagi yang gabung di sini. Selamat siang buat Mama Lisa ya.
1: Mama Lisa.
0: Dari
1: ini nih.
0: Apa?
1: In Your Area Blackpink.
0: Bukan.
1: Bukan. Sorry.
0: Saya enggak Blackpink banget soalnya nih.
1: Oh, kamu Lisa yang di Bandung ya?
0: Saya.
1: Siapa namanya?
0: Moherje.
1: Oh, Lisa Moherje. Oh, tiba-tiba India kamu ya.
0: Lagunya Niji, Arti Sahabat.
1: Oh ini juga bagus nih.
0: Bagus
1: untuk,
0: nih.
1: Untuk graduation ya.
0: Karena kalau bawain acara
1: lagu-lagu
0: request
1: graduation.
0: Iya. Kalau kita bawain lagu-lagu request itu kita jadi inget ya. Oh ternyata ada lagu ini gitu kan.
1: Oh iya benar. Jadi sempat terlupa ya.
0: Lupa
1: oh,
0: lagunya. Ternyata lagu ini enak gitu kan.
1: Waktu kamu graduation SMA lagunya apa? Ini gak? Udah ada.
0: Ingatlah hari ini.
1: Oh masih project pop ya.
0: Kayaknya selalu deh kalau itu ya.
1: Iya. Sampai sekarang juga ya.
0: Sama ini kalau saya. Apa Air Supply. Hah?
1: Oke, okay, lawas ya.
0: Goodbye.
1: Oh, goodbye.
0: Yeah.
1: Yeah, yeah, yeah. Abis ini kamu di ruang rindu ya. Oke okay deh kalau gitu ada Changcuters dengan LV Baby, ada Maudie Ayunda untuk apa sama Niji Arti Sahabat ya
0: okay.
1: Untuk Anda. Oke.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Dikenal sebagai sajian yang praktis untuk orang yang sibuk, kenapa roti lapis tersebut akhirnya diberi nama sandwich? Nah, melansir dari National Geographic, nama sandwich sendiri diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, John Montagu. John Montagu adalah seorang bangsawan sekaligus pemimpin Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan punya gelar Earl of Sandwich 4. Kebiasaannya menikmati sajian roti lapis berisi irisan daging ini dilihat para rekannya. Akhirnya, mereka mulai menjuluki roti lapis itu, sandwich, sebagai nama gelar John Montagu.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Ada Niji dengan Arti Syahabat.
1: Betul sekali ya. Ini jadi tadi bertanya dulu apa? Waktu perpisahan apa berarti lagunya?
0: Saya? Coklat yang karma.
1: Kirain ini
0: itu zaman-zaman band-band naik gitu.
1: Kenapa coklat yang karma?
0: Sumpah kita kayaknya gak ada persahabatan-persahabatan ini deh.
1: Jangan coklat yang ini yang liriknya apa? Mari saja kau tinggal. Apa sih? Gak jadi deh.
0: Dede gak usah diajak lomba tebak lirik ya. Tolong di.
1: Gak dapet.
0: Gak kalah nanti kalah.
1: Tapi yang dulu zaman-zaman SMA kan zaman-zamannya masih ngejam gitu gak sih?
0: Ya ngeband.
1: Yang kita tampilnya cuma setahun sekali.
0: Iya ya kan? Kalau sama 17-an.
1: Iya. Aku mau baru mau bilang kalau di kampung tampilnya tiap 17-an. Oh. Kalau di sekolah tampilnya tiap perpisahan.
0: Tapi lagu Project Pop yang tadi Dede bilang sih selalu ada ya kayaknya.
1: Selalu ada kayaknya.
0: Itu mau di kementerian, mau di lembaga, mau di kecamatan.
1: Bener, pasti ingatlah hari ini.
0: Ingatlah hari ini. Sama ini kemesraan Cona.
1: Tapi kalau vibesnya kemesraan jatuhnya kayak reuni.
0: Oh bener. Iya
1: kan?
0: Sama abis gathering.
1: Abis gathering baru kemesraan. Abis outing. Baru lagunya kemesraan ya.
0: Iya ih ya ampun.
1: Coba kita sapa lagi ya. Coba ada lagu yang kita bahas nih. Ibu Iren.
0: Selamat siang Ibu Iren.
1: Iya 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Tangerang ya. Requestnya Gigi yang Perihal Cinta.
0: Perihal Cinta. Mm-mm. Ada nih Dek.
1: Ada.
0: Ada.
1: Nyari di mana?
0: Adalah pokoknya soalnya apa? Pokoknya ada gitu
1: pokoknya
0: ya.
1: Pokoknya ada. Ada deh. Kirim soalnya buat Mas Ruli sama Mas Ruli jadinya kan.
0: Aduh laki banget ya.
1: Mas Ruli ya.
0: Terima kasih Bu
1: Iren. Semua kru penyiar, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Tangerang cerah apa gimana tuh Bang Dede?
1: Tangerangnya cuacanya cerah. Waduh. Berawan 31 derajat Celcius.
0: Ini mah cerah banget ya.
1: Bener, cerah banget. 31 udah panas.
0: Cerah banget.
1: Panas kalau 31
0: ya.
1: Ya. Ada Jesse di Tangsel juga.
0: Mm-mm.
1: Lagunya Tak Mungkin Melepasmu.
0: Dan tak
1: betul.
0: Mungkin.
1: Tet, saya no.
0: Tet. Oke, kamu no ya.
1: Saya no.
0: Kok langsung dinoin sih?
1: No.
0: No.
1: Kalau yang kursinya muter, The Voice.
0: Oh. Pencet
1: lagi biar muter lagi.
0: Udah muter ke depan, enggak jadi balik lagi.
1: Bang, saya muter lagi, Bang, gitu kan.
0: Satu round lagi, Bang.
1: Satu round lagi. Ada lagunya ya?
0: Ada ya.
1: Salamnya buat Ruli sama Kak Didi aja sama kru yang bertugas.
0: Sip, terima kasih Jesse.
1: Lagi satu lagi?
0: Boleh satu lagi bisa.
1: Satu lagi Bu Eni Tangsel.
0: Iya Bu Eni, ya. Hai Bu Eni.
1: Mau request lagunya Ungu yang judulnya Bayang Semu.
0: Ah, ini lagu FTV nih, enggak mungkin enggak ada yang tahu.
1: Iya, ini lagu zaman-zaman SMA juga ini.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Bener.
1: Tapi kayaknya kalau Ibu Eni ini clickers deh.
0: Klik. Oh, karena sering banget
1: lagunya Ungu terus
0: ya.
1: Ya. Bu Eni benar enggak? Nanti chat ya kalau benar ya.
0: Tiba-tiba clickers
1: kalau
0: ya.
1: Bu Eni benar clickers. Sebutkan gitarisnya Ungu.
0: Kenapa jadi dikasih kuis? Dikasih kuis sama Bang Dede ya. Pendengar Pro 1 Anda juga masih boleh nih ikutan request ya di 0811 7972 7912.
1: Oke. Atau telepon 0213440696. Katanya cuaca di Pamulang Tangsel 33 derajat Celcius.
0: Waduh, ini sih gerah ya.
1: Lebih panas.
0: Lebih panas ya. Tapi ya Dek,
1: apa?
0: Aku kemarin bulan Juni bayar listrik mahal loh.
1: Sama.
0: Aku bertiga di rumah sampai 700.
1: Berapa? 700?
0: 600-700.
1: Kemarin saya bayar listrik juga. Ini bukan adu nasib ya.
0: Ini bukan adu nasib ya pendengar Pro 1.
1: Bukan adu nasib.
0: Kami mau cerita kalau memang Jakarta panas.
1: Nah, kemarin saya 330-an.
0: Sendiri ya?
1: Sendiri.
0: Boros juga kamu ya. Enggak, saya lihat-lihat.
1: Saya biasanya kan paling 250, 260 gitu loh.
0: Ini sampai
1: naik
0: 300.
1: Sekitar, iya, 330-an.
0: Berarti emang terpantau cuaca panas, jadi AC nyala terus, kipas nyala terus ya.
1: Biasanya berapa kalau 700 tadi?
0: Biasanya paling cuman 400-an, 300-an.
1: Jauh dong, hampir 2 kali lipat.
0: Iya, berarti aku pakai AC mulu.
1: AC-nya nyala terus ya. Kayaknya selain AC nyala, kulkasnya ngebuka deh.
0: Iya bener.
1: Biar kayaknya tambah adem.
0: Tiba-tiba punya chiller di rumah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1.
2: Ya, ini lagi-lagi ya, ada video yang beredar di unggahan media sosial Facebook. Ya, ini mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Khalil Nafis, menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia.
1: Tapi faktanya, klaim dari video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini menginformasikan program itu adalah hoax ya.
2: Tidak benar ya.
1: Adanya dana hibah dari Arab itu tidak benar. Dan setelah dikonfirmasi oleh Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia.
2: Nah itu dia, jadi kan memang masyarakat kita ini paling suka kalau misalnya gratisan, ada bantuan gitu kan.
1: Betul.
2: Hati-hati kalau misalnya mengklik sesuatu, kemudian ngisi form, kemudian
1: diminta data-datanya,
2: menginstal aplikasi, itu hati-hati, phishing, hati-hati ya.
1: Yes, jadi Anda harus triple, double, triple, 4, 5, 6 kali cek ya. Deh, apalagi kalau sumbernya tidak jelas gitu.
2: Supaya tidak tertipu ya.
1: Betul.
2: Tuh. Itu informasi apalagi dari Ruli yang memang udah
1: sering ketipu.
2: Nah, udah banyak pengalaman anti ditipu gitu kan.
1: Saya capek banget jawabin bapak saya tuh kalau di grup. Ini benar enggak?
2: Oh, iya,
1: dia kan biasalah bapak-bapak kan masuk grup keluarga gede gitu kan ya. Jadi ini benar enggak ada ini ada bantuan ini kok kayak
2: enggak gitu. Gitu ya. Hati-hati gitu ya.
1: Hati-hati ya. Pengen aku blok yang kirim informasi di grup itu.
2: Tapi perempuan gitu kalau nyari informasi benar atau hoaxnya tuh cepat banget ini. Wah, ini benar atau hoax gitu ya. Tapi enggak sadar diri sendirinya gampang ditipu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rally Huta Hayan dan Dede Firdaus masih menemani Anda, pendengar Pro 1. Wah, itu tadi Ungu ya dengan Bayang Semu.
1: Ya, apakah masih ada yang request? Yang hari ini, coba ya kita lihat.
0: Maaf,
1: ya.
0: Maaf, masih nah. Banyak.
1: Saya lagi nyari chatnya Bu Eni, beneran gak dia clickers? Gak ada tapi
0: belum dibales.
1: Belum dibales ya. Apa biar Tuhan yang bales?
0: Coy.
1: Jangan ya. Bu Eni, makasih ya udah gabung ya. Ada siang ini Sri Bung Yati dari Parung Panjang.
0: Bunda Sri.
1: Mau request-nya apa? Armada yang judulnya Asal Kau Bahagia.
0: Aduh.
1: Ini lagu paling terbullshit.
0: Kenapa tuh? Asal kau bahagia ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Enggak boleh kalau aku enggak bahagia, kamu enggak boleh bahagia.
1: Betul. Kalau kamu enggak sama aku, kamu enggak boleh bahagia.
0: Kita gitu pendengar Pro 1 ya. Iya,
1: benar ya.
0: Bahagianya harus sama kita sendiri ya.
1: Terima kasih buat Mbak dan Mas yang sedang bertugas.
0: Sama-sama Ibu. Lalu ada Bapak Jalu.
1: Hadiko. Jalu ya, membaca atau lanjut?
0: Baca boleh yuk.
1: Baca ya. Requestnya Yuni Sara, Mengapa Tiada Maaf. Ini
0: wah,
1: bisa gak?
0: Ini gak bisa, 96.
1: 96 ya.
0: Pak Jalu mohon maaf, 96.
1: Pak Jalu gak bisa nih ya,
0: ini ke Ruang Rindu nanti malam.
1: Rabu ya.
0: Oh iya, Senin lagi ya. Ntar malam Disco Berry kan.
1: Disco betul.
0: Disco Berry. Update Bambu Apus Taman Mini cerah katanya ya.
1: Oke, okay. Lanjut. Ada siapa ini? Zahran.
0: Bukan. Arif komentarin anak magang sekita. Oh Zahran, iya kan?
1: Ini bener-bener.
0: Nanti kalau ada Zahran telepon, coba gak dikelitikin ya sama kalian berdua.
1: Oh gitu, ya. Belum gabung Zahran ya?
0: Belum gabung.
1: Halo 100% Indonesia, 100% Indonesia. Ya ada Bu Nunuk di Villa Pertiwi Depok. Apa nih, Ruang Baru Barsana Bestandi.
0: Oke.
1: Wih lagunya kekinian banget ya.
0: Iya.
1: Nunuk ya.
0: Enak
1: keren
0: lagunya
1: banget.
0: Karena nih jadi soundtrack film deh.
1: Iya, itu apa sih?
0: Yang adikku apa?
1: Brother itu.
0: Iya.
1: Kan?
0: Kirim
1: salamnya buat, gak dikirimin ya karena buat Mbak Sally udah gak ada. Sensitif.
0: Adanya Rolly Bu.
1: Pokoknya kalau
0: udah enggak ada. Tadi pagi selinya.
1: Agak sensitif penyiarnya ya kalau dikirim bukan penyiarnya enggak mau.
0: Iya, enggak ada.
1: Enggak mau enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak mau.
0: Enggak ada dan enggak mau.
1: Cuaca hari ini panas Nunuk, ya, katanya suhunya 32 derajat Celcius.
0: Emang lagi panas banget tau dari pagi.
1: Panas. Betul.
0: Ada Bapak Bonar.
1: Bung Bonar. Siang ya, sampai siang, dikirimin tuh screenshotnya kan.
0: Kita lagi sebelahan deh, persis sama.
1: Sebelahan kita ya.
0: Iya,
1: karena kita anggota terakhir kan di sini kan.
0: Iya, kita jadi, the last member.
1: Jadinya di terakhir.
0: Bapak Bonar mau request apa tuh?
1: Ini pasti yang pertama Mas Yudi kan?
0: Yang paling senior ya.
1: Di depan ya. Mau requestnya lagu siapa nih?
0: Budi Doremi. Apa yang judulnya?
1: Takkan Hilang. Nanti coba kita puterin
0: Takkan
1: ya.
0: Takkan Hilang ada nih.
1: Ada.
0: Tapi
1: dong.
0: Ada penelpon kita nih, Dek.
1: Oh, boleh kita sapa ya?
0: Dari Bogor coba. Di sapa pakai bahasa Jawa Barat ya.
1: Enggak bisa dong, enggak bisa.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Siang. Iya, Pak Hasan, ada Mas Dede.
1: Halo, Pak Hasan. Lah kenapa dia ketawa?
2: Tungguin aja lah biar mau ngomong apa lah. Lagi nanti berdua dah.
0: Iya, Pak Sanudin ini mau request apa nih?
2: Ini nih, kalau bisa itu tahun 2000-an ya?
0: Iya.
1: 2000-an dapat.
2: Kalau itu Laskar Cinta masuk di 2000
0: berarti? Laskar Cinta kayaknya sih masuk gitu baru kok.
2: Wow. Laskar Cinta ya dari
1: Laskar Cinta.
2: Sahabat saya tuh Yuke.
0: Biasanya Once gitu ini Yuke.
1: Kenapa sama lagu Laskar Cinta Bang Hasan?
2: Saya ya itu aja karena ya karena suka dengan lagunya, liriknya dengan beat bassnya itu cakep dengan ini warna itu. Laskar Cinta sebenarnya kayak gimana ya? Kayak kita tuh harus mempunyai keberanian gitu. Harus mempunyai keberanian, korban apapun harus.
1: Waduh.
2: Tapi harus ini juga, harus punya rem juga gitu. Korban boleh, tapi lihat keadaan.
1: Waduh. Kayaknya kalau harus berani,
2: Bandang lah, jangan ditabrak.
1: Jangan.
0: Oke.
1: Oke, makasih Bang Hasan.
2: Bung siapa ini ya? Baru ya?
0: Ini Dede.
1: Dede sama Ruli.
0: Belum pernah dengar ya.
1: Iya, kenapa?
2: Iya, karena banyak banget penyiar di Pro 1.
0: Oh, banyak banget penyiar.
1: Banyak-banyak penyiar.

0: Dinda, mas siang, Pak Dinda di Bogor juga.
1: Oh mana iya nih, Pak Dinda sama warga Bogor. Senggol, iya, nggak pernah gabung lagi nih.
0: Wilayah saya.
1: Ah. Oke.
0: Okay. Oke, mas siang ya semuanya ya.
1: Terima kasih Bang Aslan. Bang Aslan.
0: Itu Laskar Cinta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak studio sebelah ini ya kita ya. Saya jadi flashback
2: gitu. Iya. Skripnya lepas ya Dede ya. Ya udah deh, kita mau puterin nih lagu-lagu yang sudah masuk ya pendengar yeah. Pro 1. Kalau Anda juga mau ikutan boleh 0811 7972 7912.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau

0: website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
1: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
0: Masih bisa mbak, maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
1: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
0: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, lanjut ya, ada telepon ya.
1: Ada Via. Halo Via.
0: Halo Via. Via.
1: Wah, sudah terputus. Kelamaan menunggu.
0: Dia, maaf sekali ya. Nanti coba lagi Via Rangkas Bitung ya.
1: Kalau enggak mah Via lewat WhatsApp kita aja. WhatsApp call ya.
0: Jadi selain Via Rangkas Bitung, Via WhatsApp bisa ya, atau Via Semanggi misalnya.
1: Hafal banget nih warga Banten ya, Via Semanggi enggak tuh.
0: Jadi kalau Anda misalnya mau telepon kemudian kelamaan atau ini WhatsApp telepon bisa.
1: Sayang pulsanya ya. Bisa ke WhatsApp. WhatsApp. 0811-7972-7912.
0: Yang mau telepon WhatsApp chat dulu ya.
1: udah yeah, kayak kan? Ini ya. Oh benar-benar dosen Anda ya. Kalau mau telepon WhatsApp
0: izin,
1: dulu ya.
0: Izinkah saya mau telepon gitu.
1: Pernyataan prosesnya kita masih melanjutkan nih 100% Indonesianya ya. Tapi
0: ini juga hati-hati untuk yang dalam perjalanan, apalagi menuju mungkin Jalan Merdeka Selatan, Merdeka Barat, pokoknya seputaran Patung Kuda ya.
1: Iya, Patung Kuda Jakarta ya, di betul, dekat Monas itu loh pendengar Pro 1 ya. Itu lagi ada aksi penyampaian pendapat ya. Iya. Dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia, gitu.
0: Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia, AMCI ya.
1: AMCI, cute ya namanya. AMCI. Ini karena aksi tersebut, jadi akses kendaraan menuju Gambir ini ditutup. Pendengar Pro 1 dari pukul 13.35 waktu Indonesia Barat tadi ya.
0: Betul, jadi kalau misalnya dari arah apa namanya Tamrin kemudian mau ke arah Merdeka gitu ya, bisa muter melalui Bogor gitu ya.
1: Sekalian makan dan mampir dulu ya.
0: Kejauhan ya.
1: Aku sih yes ya, kan besok weekend.
0: Oh iya, bisa jadi ya. Nyampenya subuh di sini ya. Jadi arus lalu lintas dari arah Tamrin menuju Gambir ini dialihkan ke Jalan Merdeka Barat untuk menghindari kepadatan di sekitar arah lokasi aksi.
1: Jadi, hati-hati ya pendengar Pro 1, ada jalur yang direkayasa ya. Okay. Gitu. Kita lanjutkan kembali.
0: Lanjut di WhatsApp.
1: Bapak Bonar ditunggu ya lagunya Budi Doremi Takkan Hilang sudah masuk.
0: Oke, okay, pokoknya enggak akan hilang budinya, masih
1: nggak,
0: ada ya.
1: Enggak akan hilang, kita jagain terus.
0: 100% Indonesia dan Nurdi Gafer
1: di
0: ya,
1: Bogor.
0: Dari Bogor. Selamat siang nih Neng Ruli. Waduh, panggil Neng Ruli.
1: Kan dari Bogor.
0: Ya bisa juga sih ya.
1: Iya. Sama Bang Dayday.
0: Bener, semangat terus ya. Request lagunya Slang, Ku Tak Bisa.
1: Oh, oke, okay. Ada,
0: ada
1: nih,
0: dong ya. Selamatnya buat pendengar RRI aja dimanapun berada, dan kru buat Neng Rulinya, Bang Dedenya, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Abis itu mau ada siapa lagi?
0: Ada lagi ya. Apa nih?
1: Bayu nih kalau ngasih terima kasih pakai bahasa asing mulu.
0: Iya.
1: Kita dikata Google Translate apa ini ya? Lalu
0: yang request lagunya Sabrina belum masuk ya. Udah, satu lagi Aisyah.
1: Lagi bolos Sabrinanya ya.
0: Kemana
1: belum
0: Sabrina?
1: Masuk.
0: Dari Aisyah Hamid Bogor ya.
1: Iya, Teh Echa.
0: Ikutan bercanda dong, katanya dari tadi dengerin berdua seru banget. Iya, kita berdua aja udah seru ya.
1: Tapi kalau mau masuk geng kita ada passwordnya ya, Dek.
0: Apa tuh passwordnya? Apa tuh maksudnya?
1: Apa kira-kira?
0: Syaratnya kan harus pakai sepatu yang sama ya.
1: Iya. Brandnya harus sama ya. Terus tiap hari Jumat harus pakai baju merah.
0: Udah kayak geng-geng anak SMA
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ya ampun. Dari tadi
0: nih?
1: Maaf baru bergabung.
0: Oh, abis baru.
1: Bener nih kata Dede baru bangun bobo ciang tuh.
0: Tuh kan bener. Jadi emang kita harus selalu tahu bahwa Ibu Aisyah ini baru bangun siang gitu kan, pasti paginya habis masak ya.
1: Capek
0: kan?
1: Ya.
0: Nanti sorean dikit pasti angkat jemuran.
1: Ternyata bener. Tapi jadi ada enggak sih, Dek, momen kangen bobo siang?
0: Itu kan ini kegiatan yang dulu kecil kita benci, sekarang kita cari.
1: Benar.
0: Adalah bobo siang.
1: Bobo siang.
0: Terus makan.
1: Makan dengan tenang ya.
0: Makan dengan tenang.
1: Makan dengan tenang.
0: Makannya
1: ya,
0: dengan fokus. Kalau sekarang kan kita makan sambil siaran.
1: Iya, kejar-kejaran
0: sambil,
1: ya.
0: Sambil ngerjain apa gitu kan.
1: Ya, sudahlah. Baik, ini kayaknya lagu-lagu terakhir nih, Dek, yang
0: ada
1: bisa.
0: Cinta ya dari Aca.
1: Oh, ada cinta. Oke. Okay. ditunggu ya nanti Teh Eca sudah kita siapin.
0: Ini ada cinta tuh bening, ada bening, ada cinta,
1: ada cinta.
0: Oh, tahu kan?
1: Tahu. Katanya kamu so tau Dede. Ntar sore tuh nggak ngangkat jemuran.
0: Apa tuh?
1: Ngopi-ngopi makan salt bread lah.
0: Culture banget Bu Aisyah.
1: Gila, ini apa-apa sekarang salt bread, salt bread, salt bread
0: bener,
1: ya
0: bener,
1: kan?
0: Bener-bener.
1: Jangan banyak-banyak Bu, Pak.
0: Kenapa?
1: Itu natrium asin.
0: Oh iya bener.
1: Ngiket. Ngiket itu, ngiket apa?
0: Terus?
1: Ngiket apa?
0: Ngiket apa?
1: Ngiket apa? Ngiket cairan dalam tubuh, nanti yeah, bisa hipertensif.
0: Sama ini ya, apa namanya, lambung. Kalau kebanyakan
1: itu?
0: Iya, itu kalau kebanyakan.
1: Oh, karena asem, eh asin ya?
0: Asinnya itu, oh, hati-hati.
1: Tiba-tiba jadi halodoc nih kita berdua. Oke, ini dia Budi Durami dengan Takkan Hilang. Lalu ada Slang dengan Kutabisa.
2: Jangan

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Ya, Dede Firdaus. Ternyata dari slang itu kita bisa jauh darimu. Kita harus agak menjauh sekarang ya.
2: Kasih jarak lah.
1: Kasih jarak sedikit biar tahu rasanya kangen.
2: Iya, iya.
1: Iya kan?
2: Iya betul. Jangan deket-deket terus ya.
1: Iya benar. Makan itu pom-pom ya. Apa namanya bahasanya kalau kita lagi di love bombing.
2: Nikmatin ya tuh love bombing ya. Ya ampun. Tapi pendengar Prosa tuh menikmati itu enggak ya dulu? Dulu kan love bombing tuh yang sekarang kan.
1: Yang sekarang. Kalau dulu
2: yang kalau deket dipepet
1: iya,
2: terus.
1: Iya, dulu bucin ya. Heeh.
2: Iya, bucin.
1: Bisa
2: ya,
1: jadi
2: bisa
1: kan.
2: Bisa jadi. Ya, sampai sekarang juga tuh. Dia mah kebucinan banget.
1: Bucinan banget dia mah gitu ya.
2: Padahal di sini kayak kasih jarak dulu bentar.
1: Kayaknya ngerasain deh, semua pada ngerasain ya kan.
2: Harusnya
1: Bu
2: ya.
1: Aisyah, Bu siapa lagi nih?
2: Pak Bona, Bu Eni,
1: Bu Sri,
2: Bu Saurin ya. Ya.
1: Pasti ngerasain tuh love bombingnya ya
2: Bu
1: kan?
2: Bu Ire, masa-masa itu ya.
1: Walaupun sekarang mungkin bukan sama jodoh yang waktu itu.
2: Karena yang kemarin jagain jodoh orang.
1: Gak
2: ya.
1: Jadi ternyata pacaran sama siapa, jodohnya sama siapa gitu kan.
2: Ya itulah hidup ya.
1: Realitinya kan seperti itu.
2: Gitu. Ya udah deh. Kami juga mau menghadapi realita yang sesungguhnya pendengar Pro 1 ya. Menikmati weekend.
1: Emang weekend enggak libur?
2: Iya, saya sih kerja besok.
1: Iya, sama.
2: Oh iya ya.
1: Masuk minggu.
2: Saya Sabtu minggu. Sabtu minggu Senin Selasa tuh saya.
1: Enggak apa-apa kan kemarin libur kan?
2: Oh iya benar. Saya buka kosan kali di sini ya?
1: Jangan.
2: Tidur di kantor.
1: Jangan.
2: Jangan. Jangan ragu-ragu.
1: Oh gitu kita pamit ya.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 sudah bergabung di Jakarta siang ini ya.
1: Betul, yang udah request, yang udah dengerin, yang udah menikmati jok-jok kita yang tidak garing ini.
2: Vote 1 untuk Dede dan Rolly lagi ya.
1: Benar. Nanti kita ketemu lagi ya.
2: Ya, terima kasih pendengar Pro 1. Selamat berakhir pekan untuk Anda.
1: Betul, selamat sore.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15 bersama saya Farid Kurniawan. Kita awali informasi yang pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menandatangani peraturan daerah mengenai penataan kabel utilitas guna mengatasi persoalan kabel semrawut di sejumlah wilayah di Jakarta. Kebijakan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan jaringan utilitas agar lebih tertib, aman, dan mendukung estetika kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat implementasi penataan kabel di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat serta memperbaiki tata ruang perkotaan. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP khusus Jakarta. Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Jakarta melalui bantuan beasiswa. Pemerintah daerah berharap program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pengembangan generasi muda Jakarta agar memiliki daya saing yang lebih baik di masa mendatang. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta sore ini. Got introduced to you by a friend.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini. Masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti pendengar. Gimana dengan hari Jumatnya nih? Hari Jumat tuh biasanya orang-orang akan lebih ini ya, lebih ceria gak sih? Karena besok hari Sabtu, hari Minggu itu kan akan lebih santai lagi, akan weekendan gitu ya. Apalagi sekarang ini juga anak-anak sekolah sudah pada libur. Semoga juga rapotnya menyenangkan ya, rapotnya membahagiakan gitu, rapotnya bikin happy. Tapi apapun kondisinya atau mungkin apapun hasil rapotnya, ini adalah waktunya kita sebagai orang tua untuk memberikan terus dukungan begitu ya, biar kedepannya juga tentunya lebih baik lagi. Kalau memang nilainya udah bagus, semoga juga bisa dipertahankan atau mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai dengan harapan, semoga juga nantinya bisa diperbaiki begitu ya. Nanti pendengar, kami akan menghadirkan obrolan menarik di Beranda Asta Cita. Kita akan ngobrolin tentang usaha seputar durian begitu. Anda yang suka banget sama durian nih, nanti akan ada seorang owner brand durian Si Papi Garden yang nanti akan bergabung bersama dengan kami di sini untuk ngobrol kira-kira kisah suksesnya seperti apa. Ini orangnya masih muda dan nanti juga mungkin Anda bisa ikut ngobrol juga bersama dengan narasumber kami yang akan segera hadir di Beranda Asta Cita di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh. Hah? Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Di Beranda Astacita untuk edisi hari Jumat ini, pendengar, tanggal 26 Juni 2026, bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kali ini kami sudah kedatangan tamu, ini seorang pengusaha muda begitu ya, owner dari brand Durian Sipapi Garden. Ada Mas Rengga Asari, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore, gimana kabarnya Mas Rengga?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Bisnis gimana, usaha?
4: Ya, lumayan turun naik karena biasalah.
3: Ya malum ya namanya usaha. Kalau misalnya naik mulu tuh kayaknya nggak ada ininya gitu, nggak ada seninya gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, untuk Anda pendengar yang mungkin juga nanti ingin ngobrol langsung juga sama Mas Rengga, boleh kami persilakan ya. Anda bisa telepon ke 021-344-0696, 344-1499 ataupun juga melalui WhatsApp, bisa WhatsApp call juga di 0811-7972-7912. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa diceritain dulu tentang profilnya Mas Rengga dan juga usahanya ini. Silakan Mas.
4: Oke. Terima kasih Mas Farid. Jadi selamat sore buat para pendengar Pro 1 RRI. Jadi Durian Sipapi, perkenalkan nama saya Rengga dan saya owner brand dari Durian Sipapi Garden. Jadi Durian Sipapi ini dulu berdiri itu di tahun 2019 tempatnya. Tapi itu ngerintisnya sebenarnya sebelum 2019, 2018, 2017 lah. Tapi ketika dikasih brand namanya itu sekitar 2019, 2019 awal gitu ya. Ya, jadi Durian Sipapi itu dimulai di tahun 2019, kemudian berkembang sampai sekarang. Dan kebetulan pas kita baru bangun brand itu kita kena COVID juga pada saat itu kan.
3: 2020 mulai itu. 2020. Tapi, belum lama jalan berarti ya?
4: Belum lama jalan. Tapi kebetulan disitulah letak kita berkembangnya semenjak COVID itu malah.
3: Oh, okay,
4: iya, karena dunia digital akhirnya disitu kan berkembang ya.
3: Iya, iya.
4: Dan disitu akhirnya Durian Sipapi mulai dikenal orang melalui sosial media gitu segala macam.
3: Oke. Jadi awalnya dari situ ya. Kalau ini usaha pertama atau sebelumnya sudah pernah ada usaha yang lain?
4: Sebelumnya memang usahanya selama ini ada gitu ya. Kita pernah coba jual rendang.
3: Oke.
4: Ada juga usaha kecil-kecilan itu di kantin gitu segala macam. Dan yang terakhir ini kita fokusnya di durian sih sebenarnya.
3: Oke. Ketika memutuskan untuk fokusnya ke durian, apa tuh triggernya?
4: Kebetulan pada saat itu lebih ke marketnya aja sih kita lihat pada saat itu pada penjual-penjual durian itu kan rata-rata jualannya itu ya rata-rata kaki lima gitu kan konsep-konsep yang biasa gitu dan banyak berangkat dari sebenarnya dari keluhan sih banyak orang kalau misalnya beli durian pasti banyak yang zong gitu kan
3: betul-betul.
4: Jadi kita gimana caranya ya menghadirkan durian-durian yang berkualitas bagus dan kebetulan saya di Depok kan ya pada saat itu Depok belum ada gitu dan akhirnya kita pikir wah ini sebenarnya peluang dan memang agak sulit karena dengan kualitas yang bagus dan kita juga harus cari segmen marketnya yang lumayan tidak biasa gitu kan karena harganya juga mungkin bakal berbeda gitu dan akhirnya kita mulai durian si papi dengan konsep durian-durian premium pada saat itu.
3: Kalau produknya hanya durian-durian buah saja atau mungkin ada yang sudah di macam-macamin?
4: Kalau sekarang pada saat awal kita memang durian aja gitu kan dan kita berubah menjadi kafe gitu ya. Jadi nggak cuma durian fresh aja gitu ya. Ada olahan durian juga dan kemudian ada juga kafe durian lah istilahnya gitu tapi ada menu-menu kafe and restonya juga gitu.
3: Itu di Depok juga?
4: Di Depok juga.
3: Baik. Untuk memulai, ketika memulai mas apalagi awalnya kan sudah punya

0: menawarkan ke teman, ke tetangga gitu segala macam. Nah itu kita mulai Dunas Papi dari nol dan sampai akhirnya kita mulai punya modal ya. Kita punya modal sedikit. Tapi ada problem juga pasti usaha namanya usaha pasti kena tipu kan. Ketika saya ngebangun Dunas Papi dan punya cukup modal, justru pada saat itu saya malah ketipu habis di situ. Modalnya sampai habis lagi.
1: Sampai, apa tuh rekanan gitu ceritanya?
0: Iya, jadi ketika kita sudah punya modal cukup kan biasanya beli sedikit-sedikit ya Mas ya. Kemudian akhirnya saya mencoba beli dengan skala besar gitu. Dan kebetulan dari situ saya pengalaman lah ya, kena tipu di situ dengan rekan partner sendiri juga. Aduh, sebenarnya. Tapi yang namanya bisnis, wah, itu yang dari udah terkumpul pertama kali saya mengumpulkan itu sampai 30 juta itu habis. Dan gak punya uang lagi. Tapi saya yakin masa itu saya punya potensi. Nah, akhirnya saya bangkit lagi dan sampai ya sedikit demi sedikit saya bangun lagi sampai sekarang. Akhirnya saya punya toko kecil pada saat itu bangun. Kemudian sampai punya store cafe gitu ya, kelas cafe gitu.
1: Luar biasa. Nah ini tadi diawali dengan door to door. Nggak semua orang punya mental yang kuat begitu untuk melakukan konsep jualan yang seperti ini. Gimana tuh waktu itu, apakah memang sudah pernah menjalankan sebelumnya atau mungkin ada pengalaman dari saudara, dari teman, dari mana gitu sampai akhirnya berani tuh menjalankan pola door to door gitu? Karena nggak semua orang tuh mau seperti ini Mas.
0: Jadi sebenarnya lebih ke eranya sih Mas. Pada saat itu kita tahu tahun sebelum COVID itu kan orang jualan itu medianya pasti offline kan. Kalau nggak offline sama kayak marketing pada umumnya gitu kan. Dia menawarkan produk, saya punya produk ini, saya punya produk ini, kayak gitu kan. Sama seperti saya juga pada saat itu saya punya durian nih, tapi duriannya beda gitu. Saya menawarkan durian-durian yang pilihan lah pada saat itu pilihan. Dan pada saat itu ya memang gak punya media kan. Pada saat itu belum berkembang lah. Ada Instagram tapi belum terlalu belum terlalu hype lah gitu segala macam. Jadi ya memang mentalnya harus bagus lah ya. Karena karena yang paling sulit ketika orang beli durian itu kan biasanya kalau dikomplain, ah ini rasanya kurang, kualitasnya gak bagus. Dan waktu awal-awal itu udah biasa banget. Tapi yang namanya saya pikir lagi saya punya potensi pada saat itu ya saya yakin akhirnya ya sudah maju aja terus gitu.
1: Nah biasanya orang-orang yang ketika baru merintis, baru mulai apalagi dengan konsep yang door to door gitu ya, itu kan pasti akan yang dihadapi itu adalah bukan selalu mereka yang bisa menerima, tapi ada juga yang reject, ada yang nolak kan. Enggak gitu misalnya, atau jangankan gitu ya, cuma baru ditawarin doang aja udah maaf enggak gitu ya. Belum lagi kalau misalnya nolaknya dengan cara yang mungkin agak kasar gitu. Gimana tuh cara ngadepin yang begitu?
0: Kalau saya sih anggap biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya lebih ke ini loh, kebiasaan aja bahwa teman-teman yang pengen usaha itu biasanya terlalu fokus ke keuntungan gitu, bukan pasti fokus membangun sebuah usaha. Jadi itu yang bikin orang mentalnya tuh kadang-kadang down ketika ada penolakan. Padahal sebenarnya yang dibangun di awal itu untuk memulai bisnis, yang penting adalah produk kita ini ada yang mau beli dulu. Karena walaupun untungnya sedikit, tapi itu yang menimbulkan rasa senang. Nah, rasa senang itu yang akan menjadikan habit buat kita bahwa ternyata produk kita disukai dan memuaskan gitu. Walaupun ada yang penolakan segala macam, kita anggap ya itu bagian dari resiko usaha lah segala macam Tapi yang penting adalah timbulkan kesenangan terlebih dahulu, walaupun itu yang sedikit, nanti akan berkembang dengan sendirinya.
1: Nah pola yang door to door tadi berjalan berapa lama?
0: Door to door itu sekitar mungkin setengah tahun saja.
1: Setengah tahun ya.
0: Setengah tahun saja, karena pada saat itu sudah mulai ada Gojek gitu kan. Jadi taruhkan di di platform itulah. Jadi kita nggak perlu door to door lagi.
1: Orang tinggal order aja gitu. Nah kemudian akhirnya gak lama setelah berjalan COVID tahun 2020, apa yang terjadi pada saat itu?
0: Pada saat COVID kita pikir bahwa kayaknya mati nih usaha kita gitu kan ya. Tapi ternyata pada saat COVID itu semua orang kan stuck di rumah.
1: Iya.

0: bermain sosial media gitu kan. Dan pada saat itu justru demand-nya malah tinggi gitu kan.
1: Ya, walaupun karena orang nggak keluar-keluar gitu.
0: Orang nggak keluar-keluar, tapi memang kesulitannya kita adalah trust sebenarnya ketika pertama. Kan orang takut bertransaksi di sosial media tanpa e-commerce gitu kan ya. Nah itu yang paling sulit di awal itu bagaimana kita membangun trust dan kemudian juga followers kita masih sedikit gitu kan. Dan pada saat itu saya berpikir ketika sudah stuck, bagaimana cara mengembangkannya. Nah pada saat itu saya belajar tentang digital marketing kebetulan. Dan belajar digital marketing itulah saya ternyata mengerti bahwa oh ternyata kalau di sosial media ini ada fitur untuk kita beriklan segala macam. Akhirnya saya belajar di situ dan kemudian ketika saya sudah mulai bisa belajar beriklan di situ baru tuh banyak sekali yang masuk segala macam sampai follower saya naiknya sangat signifikan lah pada saat COVID itu.
1: Oh jadi malah justru waktu COVID itu jadi berkah istilahnya begitu ya karena demand-nya jadi naik gitu. Nanti kita akan ngobrol lagi pendengar bersama dengan Mas Ringga, owner dari brand Durian Si Papi Garden. Anda yang ingin ngobrol langsung juga atau mungkin mau tahu gitu ya kiat usaha biar sukses, biar lancar kayak punya Mas Ringga ini, boleh silakan kami tunggu gabungannya pendengar 0213440696 atau di 0811797279712. Kita akan kembali lagi di Beranda Asta Cita. Kau di

0: pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Pernah nggak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar Beranda Sacita. Kita masih akan ngobrol tentang kisah sukses wirausaha muda mengembangkan bisnis durian Nusantara. Ada Mas Rengga Asari, owner dari brand durian Si Papi Garden, yang tadi mengawali dari tahun 2019, kemudian sekarang ini bahkan ada kafenya begitu ya, Mas Rengga ya.
5: Betul.
4: Mas, tadi ketika kemudian bisnisnya sudah mulai jalan, modal sudah terkumpul, tapi kan kemudian akhirnya ketemu dengan rekanan yang akhirnya ini ya, apa namanya, istilahnya apa ya?
5: Ya, biasa kalau usaha ketipu.
4: Iya, ketipu ya. Ketipu dari rekanan gitu. Gimana tuh ngadepin yang kayak begitu? Kan biasanya orang udah lagi ngumpulin, udah lagi mulai merintis, istilahnya lagi mulai jalan. Tiba-tiba ketemu yang kayak begitu tuh. Gimana caranya biar, ikhlas dan kemudian akhirnya bisa bangkit lagi?
5: Iya. Jadi, pada saat saya memulai usaha itu, saya berpikir bahwa kita usaha itu pasti rugi, Mas. Gitu.
4: Okay.
5: Ya, kita pasti rugi, kita pasti ketipu. Cuma waktunya itu kapan kita nggak tahu.
4: Oh.
5: Gitu. Iya benar. Dan kebetulan saya tuh bukan sekali, dua kali gitu ya. Bahkan emang ada yang serius niat mau nipu gitu ya. Ada juga. Tapi ya itu tadi, ketika kita mulai usaha, saya sih berpikir gini, usaha itu, saya ingat kata-kata siapa pada saat itu, usaha itu resikonya apa namanya? Usaha itu pasti rugi, tapi resikonya kaya gitu.
4: Oh,
5: kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Kita pasti bakal ketipu, kita pasti bakal rugi. Ada masalah, rugi. Dan itu adalah proses yang emang pasti akan dilalui oleh semua teman-teman para pengusaha gitu.
4: Okay.
5: Ya, harus siap mental dulu.
4: Mental gitu. Itu tuh yang harus disiapin gitu. Jangan cuma pokoknya nanti usaha terus sukses kaya gitu. Jangan itu dulu ya.
5: Jangan itu dulu. Karena kita pikirin kita. Kapan ketipunya, kapan kita ruginya, kita harus mempersiapkan diri gitu.
4: Okay. Nah, ini ngomongin produknya nih, apa yang menjadikan kemudian durian Si Papi ini berbeda dengan durian-durian di tempat lain?
5: Okay. Yang pasti pada saat kita memulai usaha di durian ya, terutama bisnis durian, kita punya tagline namanya upgrade your quality, gitu ya. Jadi dulu durian Si Papi upgrade your quality. Jadi kita memang benar-benar mengedukasi bahwa pencinta durian bahwa kalau di Durian Si Papi itu makannya itu pasti bisa upgrade lah, gitu, upgrade kualitas yang biasanya di apa didapetin oleh teman-teman penikmat durian dengan Durian Si Papi bisa lebih upgrade lagi pada saat itu.
4: Nah kemudian setiap usaha itu kan pasti menghadapi pesaing-pesaing yang banyak begitu ya, pemain yang lainnya banyak tuh di jualan durian. Gimana tuh menyikapi persaingan dan kemudian akhirnya kalau namanya usaha kan kita pengen mengungguli yang lainnya ya, itu ada rasa kayak begitu nggak?
5: Rasa pasti ada, mas. Awal-awal kita semua namanya pengusaha atau ya para pejuang UMKM gitu ya, ngerasa kalau ada pesaing bisnis kita, kita pasti ngerasa worry kan gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari bahwa justru pesaing itulah yang membuat perbedaan pada usaha kita, gitu. Jadi orang bisa membedakan. Apa sih bedanya brand yang A dengan brand yang B dengan punya kita gitu ya. Nah disitulah value kita harus kita tunjukin malah. Dan justru dengan adanya persaingan itu jadi orang bisa melihat perbedaan segmen pasarnya disitu kita bisa menentukan. Nah jadi jangan takut kalau misalnya ketemu wah ada pesaing baru dengan ini sama, justru kita harus apa namanya kita lebih aware kepada diri kita, kita punya kelemahan apa nih, jangan sampai kelemahan kita itu yang dijadikan senjata buat pesaing kita mengambil kesempatan di situ. Dan begitu juga kita gitu kan, dia punya kekurangan apa yang bisa kita ambil dari situ, dan justru pasar itu nggak akan lari kemana-mana kan, gitu. Ibarat kayak ada minimarket, kita tahu kadang-kadang bersebelahan kan gitu. Nah itulah sebenarnya yang membedakan teman-teman kalau misalnya ada pesaing yang nggak usah khawatir, justru itu yang menaikkan apa namanya value kita.
4: Nah kemudian peran media sosial zaman sekarang itu kan media sosial lagi gencar banget ya. Hampir semua orang yang punya smartphone pasti dia main sosial media. Peran sosial media untuk kelancaran usahanya Mas Rengga gimana?
5: Jujur peran sosial media tuh sekarang tuh sangat luar biasa ya. Kalau saya bahkan bisa bilang usaha tanpa sosial media kayaknya udah pasti tinggal tunggu waktu aja. Karena semuanya saya sendiri berangkat pada saat itu 100% murni dari sosial media, gitu. Jadi kan kita belum punya toko, gitu kan ya. Kita masih ya jual di rumah pun belum gitu kan ya. Hanya sekedar ya punya tempat di rumah kecil tapi belum ini. Tapi ya sosial media itu yang bikin brand-brand itu cepat naik itu melalui sosial media. Jadi jangan sampai ada punya usaha tapi malu-malu atau takut-takut untuk pakai sosial media, apalagi gengsi-gengsi ownernya malu-malu tawarin produk atau segala macam karena sosial media sekarang adalah jantungnya para pengusaha.
4: Nah ini gimana caranya kita bisa manfaatkan sosial media untuk membantu jualan kita? Apakah hanya posting saja atau mungkin perlu treatment apa gitu?
5: Ya pasti kalau kita belajar tentang sosial media, produk itu kan menjadi salah satu andalan kita ya, misalnya produk. Tapi sekarang sosial media sudah bergeser juga menjadi misalnya ada jualan jualan itu melalui soft selling gitu kan ya, nggak mesti produknya langsung atau hard selling gitu segala macam. Dan itu lebih ke apa ya, kita lihat tren aja di sosial media itu kan kita diajarin tentang tren, kita lagi tren apa nih gitu kan, tren jualan kayak gini seperti apa. Bahkan ada usaha yang dia nggak jualan produk, dia cuma bikin komedi di daerah di tempat dia jualan aja, tapi itu kan secara nggak langsung soft sellingnya dia yang bikin traffic di sosial medianya itu tinggi, naik, akhirnya dikenal gitu. Jadi nggak perlu hard selling juga, nggak terlalu hard selling juga gitu.
4: Nah ini dari perjalanan tahun 2019 sekarang ini 2026 berarti sekitar 7 tahun ya perjalanan dari Durian Si Papi. Apa ya titik terendah yang pernah dihadapi apa?
5: Ya titik terendah sih jujur yang pengalaman yang ditipu tadi, itu ya? Yang pertama kali. Jadi kita lagi semangat-semangatnya gitu kan ya. Terus kita sudah kumpulin modal yang cukup untuk kita pengen beli apa buat persediaan yang lebih banyak lagi. Tapi justru di situ kita lagi semangat-semangatnya kita malah ditipu.
4: Iya gitu. Ketemu yang seperti itu ya.
5: Dan itu pasti dan itu rasanya waktu jatuh sejatuh-jatuhnya kita mau mulai lagi tuh rasanya gimana ya, berat banget gitu ya. Tapi karena tadi yang saya bilang bahwa kita tuh harus siap kapan kita rugi, kapan kita ditipu, kita harus siap, dan kapan kita harus bangkit juga kita harus siap juga. Nah, jadi pada saat itu ya mungkin ini cobaannya. Jadi kalau kita mau usaha punya kendala dan bisa jadi itu titik balik kita.
4: Jadi bukan
5: merasa kita punya kendala akhirnya udah kayaknya selesai gitu ya. Justru bisa jadi itu titik balik kita. Dan itu yang menjadi titik balik durasi papi sebenarnya.
4: Nah, sampai ada di titik seperti sekarang ini nih, bahkan ada kafenya juga gitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat usaha ini bisa sampai di titik seperti yang sekarang ini?
5: Yang pasti pertama yang kita utamakan adalah bagaimana customer-customer kita itu dia merasa puas dengan produk kita. Terus yang kedua bagaimana kita menjaga yang customer-customer kita itu yang sudah membeli itu tetap kita jaga, kita maintain gitu. Karena jujur aja durian ini sangat-sangat niche banget produknya gitu kan ya. Tapi saya yakin bagaimana kalau kita menjaga loyalitas customer tadi, nah itu kita hubungan lah ibaratnya, itu ada hubungan yang harus kita jaga banget. Sampai misalnya kita punya nomor telepon WhatsAppnya, ketika kan kalau kita follow dia ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun. Terus kemudian pada saat misalnya Idul Fitri gitu kan ya, itu kita kasih gift ke mereka. Jadi mereka supaya tetap kita menghargai customer dan customer juga akhirnya menghargai kita. Bahkan mereka nggak pernah ngelihat harga. Mungkin harga di tempat lain lebih murah gitu tapi karena dia sudah ngerasa dekat dengan kita dan akhirnya dia loyal sama kita, dan bagi mereka harga itu nomor sekian gitu. Karena yang penting dia seneng sama brand kita gitu.
4: Ada treatment tadi itu ya.
5: Betul.
4: Yang kemudian akhirnya membuat mereka jadi percaya sama usaha kita.
5: Nah,
4: nanti pendengar, kita akan lanjutkan kembali masih bersama dengan Mas Rengga. Anda yang mau ikut bergabung di Brand Asta Cita, silakan hubungi kami 0811 7972 7912.
3: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya?
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital, ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet, pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas, tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar Beranda Asa Cita. Kita masih ngobrol tentang kisah sukses wirausaha muda mengembangkan bisnis durian Nusantara. Masih bersama dengan owner dari brand durian Sipapi Garden, ada Mas Rengga Asari. Mas Rengga, kalau menurut Mas Rengga, gimana potensi durian Nusantara untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional?
5: Potensinya sekarang luar biasa banget ya. Kemarin di Sulawesi sendiri itu kita sudah ekspor. Kita sudah saya ekspor durian itu cukup banyak, ratusan ton. Jadi petani-petani lokal pun akhirnya sudah mulai merasakan lah dampak ekonominya dari bisnis di durian ini. Dan semakin banyak juga sekarang petani-petani yang sudah melirik untuk menanam durian gitu ya. Karena durian ini harganya itu memang lebih bagus ketimbang ya buah-buah yang lain, dan gak perlu dengan skala besar gitu. Dan akhirnya sekarang banyak dan potensinya luar biasa. Di Jawa Tengah saya sendiri, saya sering datang ke petani. Mungkin taraf hidup ekonominya sekarang para petani itu lebih baik kalau menurut saya, durian ya.
4: Jadi durian ini bisa lah ya untuk mengangkat perekonomian daerah begitu, kalau misalnya ada memang yang menanam atau menghasilkan durian. Tapi kalau untuk di Sipapi Garden ini sendiri, sekarang ini duriannya dari mana aja?
5: Sekarang kita ada yang import dari Malaysia, ada durian Musangking, kemudian juga dari Sulawesi, kita ada durian Montong, ada durian Petruk Sulawesi juga, kemudian ada durian Bawor dari Banyumas. Dan kemarin dari durian merah ini sebenarnya lagi dicoba lagi karena agak sulit mendatangkan durian merah karena dari hutan, tapi kita lagi coba, mungkin 2-3 hari lagi bisa kita hadirkan durian merah dari Kalimantan. Dan kemudian ada juga dari Bangka sebenarnya, ada durian Cumasi. Nah, super tembaga Bangka juga sudah mulai. Tapi yang sekarang pada saatnya ada store yaitu tadi ada durian dari Sulawesi dan dari Jawa Tengah.
4: Yang paling best dari mana?
5: Kalau paling best dengan segmen durian Sipapi pada saat ini ada di durian Montong
4: sebenarnya. Oh, durian Montong.
5: Dengan harga mungkin nggak terlalu seperti durian Musangking gitu masih bisa dinikmati dan banyak gitu dinikmati oleh keluarga gitu.
4: Mas Rengga, sebelum kita akhiri nih apa sih yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang akan memulai usaha gitu?
5: Jadi buat para teman-teman pejuang UMKM terutama yang pertama itu jangan pernah berpikir bahwa usaha itu sukses secara instan, gitu ya. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa kapan kita harus rugi, kapan kita harus untung. Jadi itu yang kita bangun dulu, jadi supaya tidak kaget. Dan mulailah dari yang sederhana. Jadi jangan langsung berpikir wah ini besar, untungnya besar, tapi bangun habit bahwa keuntungan sedikit tapi buat kita itu happy dan kita berjalan. Dan itu yang bisa bikin kita bertahan secara emosional, semangat kita itu terjaga terus. Ketimbang sekali-sekali nilai besar tapi besok gak ada. Nah itu mentalnya up and down terus jadinya.
4: Nah kalau untuk pendengar ya mungkin ingin tahu tentang durian Sipapi ini, bisa akses kemana mungkin sosial medianya buat ngeliat-ngeliat biar makin ngiler gitu.
5: Durian Sipapi ada di Kota Depok di Jalan Raya Tol Iskandar nomor 4037, Kota Depok, dan di situ bisa datang langsung. Dan kemudian di sosial media kita ada durian underscore si papi di Instagram, dan di Facebook juga ada durian si papi.
4: Durian si papi. Iya. Oke, itu dia tadi pendengar untuk Anda bisa lihat-lihat ya. Silakan Mas tambahin.
5: Oke, dan apa namanya? Ada juga kalau saya kebetulan penjelajah durian-durian yang eksotik tadi.
4: Okay.
5: Nah, itu ada kalau bisa lihat follow Instagram Pesona Durian Indonesia. Mm-hmm. Jadi itu saya keliling Indonesia untuk menemukan durian-durian terbaik yang ada di Indonesia, dan itu yang akan kita kembangkan supaya maju lagi.
4: Seru sekali eksplorasi untuk nyari durian-durian yang mungkin belum orang nyoba gitu ya, Mas ya.
5: Banyak sekali durian-durian yang belum dicoba oleh.
4: Paling jauh kemana?
5: Terakhir saya ke Sampit, Kalimantan.
4: Oke.
5: Di hutan. Hutan pedalaman Sampit. Itu naik perahu kecil kita ke sana gitu.
4: Iya, iya, iya.
5: Di sana kita nemukan durian-durian eksotik.
4: Seru sekali, seru sekali. Lain waktu kita ngobrol lagi masalah itu tadi ya, penjelajahan durian.
5: Oke,
4: ya.
5: Oke, boleh juga.
4: Terima kasih Mas Rengga untuk waktunya bersama dengan kami. Mas semoga juga sukses terus untuk durian si Poppy Garden. Untuk Anda pendengar yang sudah menyimak obrolan kita sore hari ini, silakan bisa Anda datang ke durian si Poppy ya, ada di Depok. Kemudian juga bisa mampir-mampir atau mungkin lihat-lihat dulu di sosial medianya. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk Anda sudah menyimak Beranda Asa Cita. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sebenarnya tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap. Dan sekarang ini di publik, di media, seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru.
3: Kegiatan ini merupakan calendar of event, event tahunan bagi masyarakat Desa Bandung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru terkait dengan penerapan sistem ganjil genap atau GAGE di Jakarta. Festival Bubur Suro kembali digelar warga di Desa Bandung, Pandeglang, Banten untuk meriahkan puncak perayaan Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru terkait dengan penerapan sistem ganjil genap di Jakarta. Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada aturan baru terkait penerapan sistem ganjil genap di Jakarta. Ia pun meminta masyarakat agar tidak salah memahami informasi yang beredar di media sosial, di mana pemerintah dianggap memberlakukan kebijakan baru mengenai sistem ganjil genap. Menurut Gubernur Pramono, kebijakan yang berlaku tetap mengacu pada Pergub nomor 88 tahun 2019. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2019, sebenarnya tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap. Dan sekarang ini di publik, di media, seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa pemberlakuan sistem ganjil genap pada 28 akses masuk maupun akses keluar gerbang tol bukan merupakan kebijakan baru. Sistem ganjil genap di Jakarta diberlakukan di sejumlah akses masuk dan akses keluar jalan tol yang berada di kawasan sistem ganjil genap. Oleh karena itu, kendaraan yang melewatinya harus mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan wilayah yang dilintasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Panitia Khusus atau Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan dan masa berlaku sertifikat laik fungsi atau SLF pada sejumlah bangunan di Jakarta. Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter mengatakan, masih banyak pengelola bangunan yang belum memahami mekanisme pengurusan SLF. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Ternyata masih banyak pengusaha-pengusaha itu yang tidak mengerti bagaimana tata cara dalam mengurus SLF. Nah, kemudian dalam rapat tadi kami juga meminta penjelasan dari Dinas Citata bagaimana mekanisme dalam pengurusan SLF. Jadi tadi sudah disampaikan persyaratannya, baik itu dari kajian, kemudian terkait dengan bangunan struktur, karena itu juga sangat mempengaruhi aspek keselamatan, termasuk juga untuk memastikan adanya rekomendasi dari K3, Dinas Tenaga Kerja, dan juga rekomendasi dari Dinas Gulkarmat.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan kepemilikan sertifikat laik fungsi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pengelola gedung demi menjamin keamanan struktur, fasilitas, hingga manajemen keselamatan kebakaran. Demikian Rizky Basuki melaporkan. Perkuat literasi digital sejak dini, Kemkom Digi dukung jurnalis cilik cilincing suarakan perubahan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi, Mutia Fiada Hafiz, secara resmi membuka pameran foto jurnalistik bertajuk Perisai Tunas di Galeri Foto Jurnalistik Antara Jakarta. Pameran ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari berbagai resiko di ruang digital. Dalam sambutannya, Mutia Hafiz mengapresiasi langkah Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang telah mendokumentasikan perjuangan perlindungan anak melalui karya pervisual. Ia menekankan bahwa pameran ini sejalan dengan mandat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang berfokus pada perlindungan anak di platform digital. Selain membuka pameran, Komdigi memberikan perhatian khusus pada program jurnalis cilik yang digagas di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Program ini melibatkan siswa dari tingkat SD hingga SMA untuk belajar dasar-dasar jurnalistik dan fotografi.
7: Yang juga penting karena hari ini biasanya justru kita yang melihat karya-karya foto, yaitu ketua pewarta foto Dwi Pamuli. Terima kasih, dan tentu boleh dan kita bertukar lagi kepada jurnalis. Jadi adik-adik jurnalis, tadi saya sampaikan bahwa untuk belajar antara memang tempat yang paling tepat ini kantor berita yang bisa diurutkan media-media nasional atau media-media asing, terkenal tidak hanya teksnya tapi juga fotografi yang luar biasa, foto-fotonya yang banyak digunakan oleh atau ditunjukkan dari media-media sekali lagi nasional maupun internasional. Dan saya ingin mengapresiasi bahwa PP Unas mendapat dukungan yang besar dari teman-teman antara dari dalam pemberitaan programnya, kemudian juga pemberitaan terkait masyarakat, orang tua, anak-anak yang terdampak baik dengan aturannya ataupun mereka yang terdampak atau teradiksi. Jadi itu untuk menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa memang nyata bahaya yang ditimbulkan dari kecanduan atau adiksi terhadap platform resiko ini.
6: Menurut Mutia, inisiatif di Cilincing ini merupakan langkah konkret untuk memberdayakan anak-anak agar tidak hanya menjadi objek di dunia maya, tetapi menjadi subjek yang mampu menyuarakan kebenaran. Mutia juga mengungkapkan bahwa langkah Indonesia dalam mengatur platform digital berdasarkan risiko kini mulai diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan Uni Emirat Arab. Ia berharap sinergi antara regulasi pemerintah dan kegiatan komunitas seperti jurnalis cilik dapat melahirkan generasi emas yang sehat secara mental dan konkret. Pameran Perisai Tunas sendiri menampilkan 65 karya foto yang telah dikurasi, menggambarkan realita kehidupan anak-anak di tengah kepungan teknologi. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua, pendidik, dan penyedia platform akan pentingnya ruangan digital yang aman bagi anak. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Inisiatif warga di Jakarta Timur membangun koperasi kompos sejak 5 tahun lalu, kini membuahkan hasil. Shanti Meta Febrini, maksud kami Febrina Lisa, pengelola koperasi kompos tersebut mengatakan, sistem berbasis komunitas tersebut mampu mengelola sekitar 32 ton sampah per tahun secara mandiri, sekaligus mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang.
8: Sebulan bisa berapa kilo sampah-sampah yang ini?
9: Kalau sampah dapur itu sekitar sebulan 1,5 ton. Oh, kalau per minggu itu sekitar 360 sampai 400 kilo per minggu. Dari 150 rumah ya, waktu dari 150 rumah. Tahun 2025 itu kami olah 18,7 ton sampah dapur, lalu sampah daunnya sekitar 8 ton gitu, sampah anorganik mungkin sekitar 4 ton. Total itu sekitar 32 ton.
1: Koperasi kompos yang berada di RW 16 Penggilingan itu bermula pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 dengan melibatkan 30 rumah tangga. Kini sistem tersebut telah berkembang hingga melayani sekitar 360 rumah melalui pemilahan sampah dari sumbernya. Demikian Setio Agung melaporkan. Warga berhasil menggagalkan dua jamret kalung emas saat beraksi di kawasan Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
10: Aksi dua pelaku jamret berhasil digagalkan warga saat beraksi di kawasan Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis malam. Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan massa mengerumuni kedua pelaku. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tangbunan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengatakan, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial RA dan AF. Menurut Alex, kejadian bermula sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ketika pihak kepolisian menerima laporan warga terkait aksi penjabretan kalung emas yang dilakukan dua pria berboncengan sepeda motor. Saat melintas, kedua pelaku disebut menarik kalung emas milik korban hingga korban pun berteriak meminta tolong. Teriakan korban kemudian didengar warga sekitar dan sejumlah pengemudi ojek online yang langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
11: Jadi awalnya itu kan kemarin malam setengah 10 itu, tiba-tiba kami dapat laporan dari warga, kok rasanya ada orang kena jamret berupa kalung emas. ya kan, di mana terlihat dua orang yang sedang mengendarai motor berboncengan, kemudian melintas, menargetkan korban dan menarik kalung korban sehingga korban itu kaget dan berteriak maling, maling, maling. Nah, kemudian setelah masyarakat mendengar teriakan itu, langsung dibantu oleh ojek online dengan teman ojol lainnya. Kemudian masyarakat saling membantu untuk mengamankan pelaku. Di situ pelaku langsung terjatuh dari motor dan pelaku diamankan, dan kita langsung merujuk ke tahap TKP untuk menangkap pelaku tersebut dan membawanya ke Makopolsek.
10: Akibat sempat menjadi sasaran amukan massa, kedua pelaku mengalami luka-luka. Menurut Alex, salah satu pelaku mengalami luka cukup parah di bagian wajah, sementara pelaku lainnya hanya mengalami luka ringan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, kalung emas hasil jambret diduga dibuang pelaku ketika melarikan diri. Hingga kini, kedua pelaku masih menjalani perawatan di klinik sehingga identitas lengkap serta usia keduanya masih didalami pihak kepolisian. Demikian, Alwar Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih informasi dari Banten. Pendengar, anggota DPRD Cilegon menanggapi keluhan warga Ciwedus soal bau tidak sedap yang diduga berasal dari TPSA Bandung Bagendung. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Dikeluhkan bau sampah, dan memang itu menjadi, ternyata nggak cuma 1-2 orang, memang sudah dibahas di tingkat kelurahan, terutama kelurahan Ciwedus terkait dengan sampah tersebut. Nah,
13: anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon menanggapi keluhan warga kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, soal bau tak sedap yang diduga berasal dari tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA Bagendung. Oleh karena itu, DPRD meminta pemerintah kota atau Pemkot Cilegon agar segera menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Anggota DPRD Kota Cilegon Fauji Desviandi mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait bau menyengat yang muncul pada sewaktu-waktu tertentu. Fauji mengaku sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan atau Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Cilegon harus menyampaikan dan menindaklanjuti laporan warga tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan dugaan tersebut, dirinya melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada malam hari. Pada saat dilakukan peninjauan, bau sampah tidak terlalu menyengat karena kondisi arah angin berbeda dibandingkan saat warga mengeluhkan bau tersebut. Sebaliknya, saat bau sampah sangat menyengat, ia mendapati arah angin justru bergerak dari TPSA Bagendung menuju kawasan Ciwedus.
12: Pada tanggal 16 itu angin bergerak kencang dari TPSA ke Cimandar. Itu pas video lagi viral-viral itu yang ada orang naik motor di lingkar, ini bau banget nih gitu kan ya, memual. Itu memang angin bergerak dari TPSA ke Ciwandan. Terus kemudian waktu pengaduan video tersebut, ada pengaduan dari masyarakat melalui video, itu juga angin bergerak dari TPSA ke Ciwandan. Tapi ketika saya datang, kenapa itu nggak terlalu bau? Karena anginnya dari Ciwandan ke TPSA, tapi bau itu tercium masih dikit. Makanya saya juga sampai berpikir bahwa, apa ini hidung saya udah adaptasi sama baunya? Ternyata kan nggak, anginnya berubah gitu loh. Karena dilihat dari asap, asapnya ke arah TPSA, bukan ke arah Ciwandan.
13: Meski demikian, Fauji mendorong Pemkot Cilegon tidak hanya fokus pada penanganan sementara, tapi juga segera menghadirkan inovasi dalam sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, kondisi TPSA saat ini membuat timbunan sampah terus bertambah karena sampah terus masuk setiap harinya. Di sisi lain, sejumlah fasilitas pengolahan yang tersedia juga belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, ada peralatan hibah dari PLN yang sampai sekarang juga tidak berjalan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Masyarakat Desa Bandung di Pandeglang menggelar Festival Bubur Suro untuk melestarikan tradisi leluhur sekaligus memperingati puncak Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
14: Masyarakat Desa Bandung di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Bubur Suro sebagai upaya pelestarian nilai sejarah serta kebudayaan lokal. Perayaan adat yang berpusat di halaman kantor Desa Bandung tersebut sekaligus menjadi puncak peringatan momentum menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja menjelaskan, agenda tahunan ini mengusung misi penguatan kecintaan terhadap negeri berbasis penanaman nilai tradisi leluhur. Perlombaan memasak sajian khas tersebut diikuti oleh 10 tim peserta dari 8 kampung serta partisipasi aktif lembaga sekolah dasar setempat. Rangkaian kegiatan religi dan seni budaya lain pun disebutnya telah bergulir secara maraton semenjak tanggal 1 Muharram di lingkungan desa. Pihak panitia menyelenggarakan kompetisi hafalan Al-Quran, pemilihan da'i cilik, kosida, hingga lomba seni silat bagi para generasi muda.
3: Kegiatan ini merupakan calendar of event, event tahunan bagi masyarakat Desa Bandung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang dimulai dari tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Puncaknya ada di tanggal 10. Puncaknya ada di tanggal 10 karena rangkaian acaranya dimulai dari tanggal 1 Muharram dan sekarang terakhir di tanggal 10 Muharram dengan merayakan festival Bubur Suro.
14: Adapun rangkaian puncaknya diisi dengan aksi gotong royong pembuatan bubur, ritual doa bersama, pertunjukan seni tradisional, hingga parade kirab bubur. Wahyu menyebut pihak panitia mendistribusikan setidaknya 2.000 porsi bubur secara gratis kepada seluruh warga serta pengunjung yang memadati lokasi. Guna mendongkrak sektor ekonomi, festival budaya ini juga diintegrasikan dengan penyediaan 10 stand produk usaha mikro kecil khas Desa Bandung. Pemerintah daerah memproyeksikan kegiatan berbasis kearifan lokal ini dapat terus diakomodasi menjadi magnet kalender wisata daerah berskala besar. Respon positif datang dari elemen masyarakat setempat yang merasa bangga bisa terlibat langsung menyukseskan jalannya pesta rakyat tersebut. Warga Desa Bandung, Oneng mengatakan, keterlibatan aktif dirinya dan warga lain dirasakannya menjadi kebanggaan dalam menjaga roda paguyuban antar kampung di wilayahnya.
15: Kita bisa bilang silaturahmi dengan halayak banyak kan, dari mana-mana ada. Bisa menurunkan tradisi, ibaratnya yang anak-anak kita tahu, jadi tahu. Suruh ini kayak begini.
14: Ia berharap komitmen kolektif dari kalangan muda untuk menjaga estafet kebudayaan bubur suro agar tidak punah tergerus zaman. Generasi muda diimbau untuk aktif mengikuti prosesi adat dari awal agar nilai filosofi warisan leluhur dapat dipahami secara utuh. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru terkait dengan penerapan sistem ganjil genap di Jakarta. Festival Bubur Suro kembali digelar warga di Desa Bandung, Paneglang, Banten untuk meriahkan puncak perayaan Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Itulah dua sari berita yang sudah kami darakan tadi pendengar. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
7: Where's all my soul sisters?

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menjadi teman baik Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Kalau jam-jam segini yang ada di kantor kayaknya sudah hampir selesai ya kerjaan Anda ya. Mungkin nanti jam 5 atau jam 6 Anda boleh absen pulang gitu kan. Terus hari ini rencananya pada mau ngapain ya? Apakah langsung balik ke rumah? Atau mau nongkrong dulu mungkin sama teman-teman ya, karena Jumat malam ya kan. Tanggalnya juga tanggal 26 tuh. Bagi sebagian orang kayaknya saldonya udah nambah kan ya. Tapi ada juga yang gajinya nanti tanggal 28 atau mungkin tanggal 30, ada juga yang tanggal 31. Berarti ini lagi puncak-puncaknya nih, lagi tua-tuanya gitu ya. Semoga tidak mempengaruhi mood Anda untuk menyambut weekend nanti ya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Karena besok ada puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta di Bundaran HI. Dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota hari ini bahwa karena tanggal 27-28 Juni ini adalah puncak HUT DKI Jakarta, maka untuk tanggal 27 Juni akan melakukan pengaturan jadwal di beberapa jalan, yaitu di Bundaran HI sampai dengan Duku Atas, kemudian dari Tamrin, Mas Mansur, Sultan Syahrir, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kota Bumi, Teluk Betung, sampai Jalan Sumenep. Dan Gubernur mengatakan kalau rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23. Karena pada sore harinya akan ada kegiatan acara puncak HUT ke-499 DKI Jakarta di Bundaran HI. Menurut Pak Pram, selain acara HUT DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 Juni, ini juga akan diselenggarakan pula Hari Bayangkara, sehingga kawasan Sudirman Tamrin akan diberlakukan pengaturan rekayasa lalu lintas. Karena semua kegiatan ini pusatnya di Sudirman Tamrin, maka pada tanggal 28 Juni, Car Free Day di Kuningan atau Rasuna Said ditiadakan, biar semuanya terkonsentrasi di Jalan Sudirman Tamrin dan sekitarnya. Dan nggak cuma itu, pendengar, pemerintah Jakarta juga akan menggratiskan tempat wisata seperti Ragunan, Ancol, dan juga musim-musim lainnya ya. Kalau untuk hiburannya akan ada Padi Reborn, kemudian juga akan ada Mahali ini, ada Rian Khalif, ada Cici Paramida, ada Molukan Soul, ada Sania Skarbu, dan juga Pasming Best yang siap memeriahkan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta pada tanggal 27 Juni dari jam 4 sore sampai dengan pukul 22. Ini lokasinya adalah di Bundaran HI. Dan besok sekali lagi, dan juga tanggal 29, itu juga tarif transportasi di DKI Jakarta ya, MRT, Transjakarta, LRT, itu 1 rupiah, pendengar. Jadi buat Anda yang mau jalan-jalan, silakan pakai transportasi umum ya.

0: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar yang lagi ada di jalan mungkin ya sore hari ini, lagi pada jogging. Ada nggak yang jam-jam segini udah pada jogging? Buat Anda yang kerjanya mungkin udah selesai tadi jam 3, jam 4, mungkin bisa lah ya jogging dulu mungkin ke GBK, sekitaran GBK, atau mungkin di tempat-tempat taman-taman gitu ya. Biasanya Anda jogging mungkin ke sekitaran Monas dan lain sebagainya. Selamat jogging semuanya, atau mungkin buat Anda yang masih menuntaskan kerjaan-kerjaan Anda, semoga juga cepat selesai ya. Jadi nggak ada tunggakan kerjaan yang akan Anda kerjakan di hari berikutnya. Dengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa aturan ganjil genap atau gage di sejumlah gerbang tol di Jakarta bukanlah kebijakan baru, melainkan aturan lama yang bersinggungan langsung dengan jalan protokol ibu kota. Pernyataan ini menanggapi isu yang tengah ramai di media sosial tentang kabar katanya ada pemberlakuan pembatasan kendaraan ganjil genap di 28 gerbang tol keluar masuk Jakarta. Sebenarnya ini bukan aturan atau kebijakan baru ya, jadi titik gerbang keluar masuk jalan tersebut ini merupakan bagian dari pemberlakuan ganjil genap yang sudah ada. Itu kata Dirlantas Polda Metro Jaya Komes Pol Komarudin dalam keterangannya hari Jumat ini. Dan dijelaskan juga bahwa aturan tersebut itu mengacu pada Pergub ya DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Di mana dalam aturan ini pendengar, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta seperti Jalan Pintu Besar Selatan, kemudian Gajah Mada hingga Hayam Wuruk ini memang wajib menerapkan ganjil genap. Oleh karena itu gerbang tol yang punya irisan atau pintu keluar masuk yang langsung menyentuh ruas tol protokol tersebut ini otomatis mengikuti aturan gage yang berlaku. Dan Komarudin juga meluruskan kesalahpahaman di masyarakat yang mengira pembatasan tersebut berlaku di dalam jalur bebas hambatan. Bukan di dalam tolnya, tapi kalau di dalam tol itu sendiri kan ranahnya Jasa Marga ya, bukan pemberlakuan ganjil genap, itu dikatakan Pak Komarudin. Nah, terkait dengan kabar mengenai jumlah spesifik 28 titik gerbang tol, Komarudin menyarankan masyarakat untuk memastikan kembali daftarnya ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena regulasi mengenai zona jalan itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Adapun perindakan terhadap pelanggar di area irisan gerbang tol tersebut tetap berjalan seperti biasanya ya, dengan mengandalkan teknologi kamera tilang elektronik atau ETLE. Jadi buat Anda yang mungkin sudah hafal dengan aturan ganjil genap, kemudian juga jalan-jalan yang bersinggungan dengan pintu keluar masuk tol, udah paham mungkin ya.

0: Henning, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Jakarta Sore Ini, pendengar, kita lanjutkan kembali bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, dan kali ini untuk edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 17 sampai dengan pukul 19. Kami juga hadir di Radio Visual kami RRI Net ya, pendengar. Anda bisa akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami www.rri.co.id. Nanti akan ada bahasan menarik, Anda juga bisa ikut berinteraksi bersama dengan kami, dan juga akan ada informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang bisa Anda ikuti di sini ya, bersama dengan saya Farid Kurniawan tentunya. Dan kali ini kami akan menghadirkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Hati-hati pendengar dengan informasi yang beredar di media sosial, atau mungkin Anda kadang-kadang suka dikirimin link begitu ya, berita dari mana gitu kan, mungkin dari grup atau mungkin dari teman Anda. Jangan langsung percaya kalau misalnya Anda melihat unggahan-unggahan di media sosial. Salah satunya ada hoax yang beredar, ini katanya ada tautan atau link ya untuk mendaftar tenaga pendamping masyarakat tahun 2026. Jadi ini memang ada unggahan di Facebook yang mengklaim tautan atau link pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Ini dilansir dari kompas.com setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia. Hasilnya tidak mengarah ke laman resminya Kementerian PUPR. Tautan yang dituju itu justru meminta data pribadi berupa nama, kemudian juga akun Telegram dari orang yang mengisi tautan tersebut ya. Selain itu juga sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti menjadi Kementerian PU saja ya. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya @pu_ciptakarya itu juga telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Jadi jangan langsung percaya ya. Informasi ini, pendengar, kami baca dari komdigi.go.id. Anda bisa mengecek kebenaran dari informasi yang Anda lihat di media sosial dengan menyimak Cek Fakta di Pro 1 dan juga di RRI Net.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
2: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
1: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
2: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Jakarta sore ini pendengar ada Syafar Kurniawan di 91.2 FM dan juga di radio visual kami RRI.net ya. Anda bisa akses di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami www.rri.co.id. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini menulis dengan menggunakan tangan ya, ini kayaknya semakin jarang dilakukan ya. Anda yang sekarang ini sudah kerja, itu pun juga kayaknya jarang ya bikin tulisan tangan gitu kan, untuk bikin surat apa segala macam, dokumen-dokumen. Semuanya sudah menggunakan mesin ketik gitu kan, apalagi dengan adanya AI itu akan semakin apa ya, digitalisasi begitu. Kehadiran AI ini memang membuat banyak pekerjaan dan juga anak-anak kita yang masih bersatu sekolah atau mungkin mahasiswa-mahasiswa begitu ya, menjadi lebih cepat untuk diselesaikan tugas-tugasnya. Tapi di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa kemudahan ini bisa bikin kemampuan berpikir kritis, kemudian juga mengingat, hingga kebiasaan menulis siswa itu ikut menurun begitu. Gitu ya. Karena itulah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana kembali menguatkan budaya menulis tangan di lingkungan sekolah. Langkah ini juga sejalan dengan pesan dari Presiden Prabowo yang mengingatkan pentingnya menjaga kebiasaan menulis tangan sebagai bagian dari proses belajar. Walaupun teknologi digital terus berkembang ya, menulis dengan tangan ini dinilai bukan hanya sekedar aktivitas mencatat, tapi juga melatih konsentrasi, kreativitas, dan juga daya ingat. Kalau Anda sendiri nih, Anda sendiri ya, jujur ya ke saya ya, apakah Anda masih sering membuat tulisan dengan menggunakan tangan ya, nulis tangan, entah untuk keperluan apa misalnya begitu, apakah untuk keperluan Anda bikin surat gitu ya. Kayaknya zaman sekarang surat udah jarang banget gak sih, karena zaman sekarang udah telepon atau mungkin video call atau mungkin chat aja gitu ya, atau apa tuh biasanya Anda masih menulis tangan itu untuk keperluan apa. Boleh silakan Anda share di Jakarta sore ini ya, 08 11 79 72 712, atau yang mau telepon juga boleh di 021 344 0696, dan juga di 021 344 1499.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali ke 26 tahun yang lalu mendengar lagunya Pink yang satu ini dengan Moss Girl untuk Anda semuanya di Jakarta sore ini ya. Tahun 2000 mungkin Anda masih sekolah, masih kuliah ya. Kalau saya 2000 nanti ketahuan umur saya berapa ya. Pokoknya waktu itu saya masih sering bikin tulisan pakai tangan lah ya. Bikin catatan gitu kan, ngapalin pelajaran gitu-gitu ya. Karena tahun 2000 walaupun handphone sudah ada, tapi kayaknya saya belum punya handphone sih tahun 2000 sih. ngerjain tugas-tugas

0: Oke, komputer juga kayaknya masih jarang gitu ya tahun 2000 waktu itu saya di sana. Tapi jelas kalau kita ngomong-ngomong tentang kebiasaan menulis dengan menggunakan tangan, pendengar, ini ada penelitian judulnya adalah The Pen is Matter than the Keyboard, karya dari Pam Mueller dan juga Daniel Oppenheimer pada tahun 2014. Ini dalam penelitian ini mahasiswa yang mencatat dengan menggunakan tulisan tangan itu ternyata punya nilai yang lebih baik pada pertanyaan yang menguji pemahaman konsep dibandingkan dengan mahasiswa yang mengetik di laptop. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena menulis tangan katanya dikerjakan dengan lebih lambat, sehingga otak harus memilih informasi yang penting. Kemudian seseorang cenderung merangkum dan juga mengolah informasi dengan kata-kata sendiri. Kemudian sebaliknya, kalau mengetik ini sering membuat orang menyalin materi apa adanya tanpa banyak memproses isinya. Gitu ya. Kemudian menulis tangan juga bisa mengaktifkan lebih banyak area otak. Penelitian dari para peneliti di Norwegia ini menggunakan pemindaian aktivitas otak atau EEG menemukan bahwa aktivitas menulis tangan melibatkan jaringan otak yang lebih luas dibandingkan dengan mengetik ya. Hal ini karena saat menulis otak harus mengkoordinasikan gerakan tangan, penglihatan dan juga proses berpikir secara bersamaan. Dan kondisi ini diyakini menciptakan lingkungan yang baik untuk pembelajaran. Kalau Anda sendiri nih saat ini pendengar, apakah Anda masih sering ya membuat dokumen ditulis tangan atau nulis apalah, catatan-catatan apa gitu ya. Kalau saya jujur sudah sangat jarang sekali nulis tangan ya, makanya pas begitu ada tugas-tugas atau ada keperluan nulis tangan tuh kayak kagok aja gitu, padahal dulu zaman SMA tuh saya jadi sekretaris loh. Sekretaris di sekolah sering nulis di atas papan tulis, udah gitu juga rapot saya yang nulisin tuh dipercaya sama wali kelasnya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kayak udah jarang banget nulis tangan, terus juga waktu kuliah tuh ini agak-agak menyombongkan diri ya. Itu juga sering banget tuh catatan saya difotokopi sama teman-teman sekelas gitu kan untuk belajar gitu, karena memang tulisannya katanya sih rapi katanya gitu ya. Kalau Anda sendiri gimana, apakah sekarang ini masih sering menulis tangan? Untuk keperluan apa biasanya Anda menulis tangan? Boleh silakan di 08 11 79 72 7912 ya. Ada Mbak Ida, selamat sore untuk Mbak Ida yang ada di Jakarta Pusat. Katanya masih dong, malah lebih enak nulis pakai buku agenda buat catatan kerja sama jadwal anak sekolah. Katanya kalau di handphone suka kelewatan, kalau ditulis jadi lebih ingat. Iya betul, kalau kita nulis tangan tuh kayak sambil ini ya, sambil ngapalin atau sambil mengingat gitu. Kemudian ada juga Citra, selamat sore untuk Mbak Citra yang ada di Jakarta Timur. Sampai sekarang masih sering tulis tangan, biasanya bikin catatan pengeluaran bulanan sama daftar belanja. Rasanya lebih puas kalau dicoret satu-satu setelah selesai katanya. Iya. Kemudian juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan kalau Pak Pandu gimana nih?
1: Mas Farid, kalau ditanya saya pernah tulis tangan atau enggak, saya masih sering tulis tangan. Kalau kasus tulis tangan tuh, saya lagi mencatat di pembelajaran les biasanya tuh, les pengembangan diri, itu saya selalu bisa tulis tangan.
0: Oke.
1: Okay. Atau bisa sebuah merancang satu dokumen yang memang harus wajib untuk tulis tangan, seperti mengisi formulir. Kalau formulir Samsat itu juga pakai tulis tangan. Gak usah jauh-jauh deh Mas Farid, kalau setiap Mas Farid setahun per tahun perpanjang STNK motor atau mobil deh, itu kan selalu ke Samsat ya. Yeah. Di mall-mall di Jakarta Selatan kan ada di Mall Gandaria City, Blok M Square sama Cipulir Metro Kebayoran Mall. Nah itu kan emang selalu pakainya tulis tangan, ngisi formulirnya selalu tulis tangan, gak pernah tulis ketik itu. Terus untuk untuk kalau di masa sekarang ini kita nggak perlu tulis tangan lagi, cuma tulis di aplikasi seperti contoh bikin paspor atau perpanjangan paspor atau pengajuan paspor elektronik. Biasanya dilakukan tuh ini menggunakan tulis digital aplikasi. Jadi kalau ditanya apakah saya masih sering tulis tangan, masih. Kalau untuk keperluan ke Samsat juga masih isi formulirnya selalu tulis tangan, nggak pernah tulis digital.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Apakah Anda masih sering juga bikin-bikin tulisan pakai tangan gitu ya? Untuk keperluan apalah? Kayak tadi ada yang jadwal harian, termasuk juga pengeluaran-pengeluaran itu pun juga dicatat di ada notes gitu ya. Terus kalau misalnya udah selesai dicoret satu-satu tuh katanya ada kepuasan tersendiri katanya. Kalau Anda sendiri gimana pendengar? Apakah Anda masih sering menulis menggunakan tangan atau sekarang ini udah jarang banget kayaknya terakhir nulis tangan zaman-zaman kuliah dulu tuh tahun berapa gitu misalnya. Boleh silakan di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya, peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun, belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar 91.2 FM dan juga di radio visual kami RRiNet ya. Dan sore hari ini juga saya masih mengajak Anda sharing. Kalau Anda sekarang ini masih sering ini nggak nulis tangan gitu atau sudah jarang sekali dan apa ya? Mungkin terakhir kali Anda nulis tangan tuh beberapa tahun yang lalu gitu. Kalaupun misalnya Anda masih sering nulis tangan, itu kira-kira biasanya untuk keperluan apa? Karena zaman sekarang itu kan serba ditulis ya, serba texting gitu. Jadi nulis tangan tuh udah jarang banget dilakukan. Makanya kalau kita generasi yang umurnya udah 30-an ke atas, 40-an ke atas apalagi ya, ini kan pasti udah ngerasa banget dulu zaman kita masih sering nulis tangan gitu ya. Terus akhirnya beradaptasi dengan teknologi semuanya serba ngetik. Kalau sekarang mau nulis tangan lagi tuh agak-agak kagok ya. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang ya emang dari kecil tuh udah terbiasa dengan ketikan-ketikan nulis tangan kayak gimana tuh. Saya sendiri seneng aja gitu kalau misalnya ngelihat ada anak-anak yang tulisannya rapi gitu ya, tulisan tangannya rapi, mudah dibaca gitu-gitu tuh kayak menyenangkan gitu. Menulis tangan, pendengar, ini ketika kita menulis tangan kita cenderung lebih mudah mengingat informasi ketika karena tidak sekedar mencatat tapi juga mengolah isi materi. Itulah sebabnya banyak guru yang masih menyarankan siswa membuat rangkuman dengan tulisan tangan dibandingkan dengan hanya memotret atau menyalin materi secara digital. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar bahasan kita tentang tulisan tangan ya setelah kumandang azan maghrib. Hari ini akan berkumandang pada pukul 17.52. Nanti kita akan kembali lagi masih di Jakarta sore ini.

0: Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang toleransi. Salah satunya adalah sikap beliau yang memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya sang paman, Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Thaif. Beliau menemui tiga orang yang merupakan pemuka kaum Thaqif, yaitu Abdi Jalil, Khubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun kenyataan pedih yang dialami beliau, Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Thaqif. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Menyaksikan hal itu, Malaikat Jibril memohon izin untuk menghancurkan kaum Thaqif karena telah menyiksa Nabi. Namun, Nabi justru menjawab, "Jangan. Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun." Beliau pun berdoa untuk kaum Thaqif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka belum mengetahui kebenaran." Hadis riwayat Baihaqi. Begitulah teladan Nabi yang tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang berbeda keyakinan, bahkan berniat mencelakakannya.
1: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Kunbil Qur'ani Nasman ditulis oleh Saihul Basir, seorang hafiz muda yang pernah menjuarai perlombaan Tafidz 30 juz se-ASEAN Pasifik. Buku ini bertujuan untuk mengajak membaca untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai teks suci yang dihafal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan. Saihul Basir membangun konsep bahwa seseorang yang hidup bersama dengan Al-Quran bisa menjadi bintang dalam kehidupannya yang bersinar dengan cahaya petunjuk ilahi. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam buku ini, pentingnya internalisasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menekankan bahwa menghafal Al-Quran bukan hanya tentang mengingat ayat-ayatnya, tetapi juga memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, seseorang dapat menjadikan Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini juga menawarkan berbagai metode efektif untuk menghafal Al-Quran. Saihul Basir memberikan panduan praktis bagi mereka yang ingin menjadi hafiz, termasuk strategi untuk meningkatkan daya ingat, manajemen waktu dalam menghafal, serta cara mempertahankan hafalan agar tidak mudah lupa. Salah satu metode yang ditekankan, pemahaman dan penghayatan makna ayat, sehingga hafalan menjadi lebih bermakna dan tidak sekedar rutinitas. Selain metode hafalan, buku ini juga memuat kisah-kisah inspiratif dari para penghafal Al-Quran yang berhasil menjadi bintang dalam kehidupan mereka. Kisah-kisah ini memberikan motivasi bagi pembaca bahwa siapapun bisa menjadi lebih baik dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam hidupnya. Secara keseluruhan, Kunbil Qur'ani Nasman, buku yang memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Al-Quran. Buku ini tidak hanya cocok bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada kitab suci ini dan menjadikannya sebagai sumber cahaya dalam kehidupan. Buku ini telah mendapatkan predikat nasional bestseller, menunjukkan bahwa banyak orang yang merasakan manfaatnya dan tertarik untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran. Buku ini diterbitkan oleh Elek Media Komputindo pada 19 Januari 2021 dan memiliki 320 halaman. Buku Kunbil Qur'ani Nasman karya Saihul Basir.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: terimalah.
1: Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Fahad Kurniawan, masih di 91.2 FM dan juga di radio visual kami RRI.net ya. Anda bisa akses di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami www.rri.co.id. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di seputaran DKI Jakarta dan sekitarnya yang belum menunaikan kewajiban Anda sholat maghrib, silakan Anda tunaikan kewajiban Anda. Dan setelah itu kita akan bisa balik lagi bersama dengan kami di Jakarta sore ini ya. Masih saya mengajak Anda sharing, apakah Anda sekarang ini masih sering bikin tulisan tangan ya, mungkin untuk jurnal, bikin jurnal, ada yang masih nulis diary. Karena tadi juga ada teman saya yang tiba-tiba nyamber, dibilang katanya, gue masih tuh bikin tulisan diary, curhat ya malam, katanya begitu. Masih ada ternyata ya. Kalau saya udah jarang sekali begitu journaling ya. Yang sudah bergabung lagi di 0811 7972 7912, ini ada Mas Fajar, selamat sore, yang ada di Jakarta Selatan. Katanya kalau di kantor masih sering bawa notes kecil, kalau pas lagi rapat cepat nulis poin-poin penting daripada buka laptop terus, katanya. Ya, kalau untuk ini ya, nulis sesuatu tuh dengerin orang gitu, kayaknya akan lebih enak kalau misalnya tulis tangan ya. Termasuk juga saya kalau pas lagi ada interview sama narasumber, itu pun juga saya kadang-kadang bikin notes kecil, catatan-catatan atau poin-poin penting, jawaban-jawaban dari narasumber begitu. Kemudian ada juga Bu Sri, selamat sore Bu Sri. Katanya masih sering nulis belanja mingguan biar pas ke pasar nggak lupa dan belinya nggak kebablasan. Setuju, ini kalau misalnya belanja ya nggak bawa catatan belanja ya Bu Sri ya, yang ada lapar mata tuh bisa dibeli semuanya gitu ya. Kemudian ada juga Manina, selamat sore Manina, Jakarta Timur. Kalau saya masih nulis tangan buat bikin to-do list sama reminder kerjaan. Entah kenapa lebih semangat kalau lihat tulisan sendiri. Ya, biasanya kalau di ini ya, apa namanya, di desk atau di tempat kerja gitu ya, section kita. Biasanya ada tempelan-tempelan banyak tuh, apa namanya, post-it gitu kan ya, tulisan tugas-tugas yang memang harus dikerjakan. Dulu waktu saya masih ngantor, dulu kesannya kayak lama banget ya beberapa tahun yang lalu, itu pun juga masih suka bikin ini ya, tulisan-tulisan di post-it gitu, biar nggak kelewatan. Deadline-nya apa nih yang harus gua kerjakan ya, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya selesaikan di hari itu. Misalnya bikin proposal ini, nanti meeting sama siapa, jam berapa, kemana gitu. Gitu ya, itu juga biasanya ditulis di post-it gitu. Walaupun sebenarnya di handphone ada ya agenda atau notes gitu kan, tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih aja gitu kalau misalnya kita tulis pakai tulisan tangan terus ditulis di post-it, ditempel di area kerja kita. Kalau Anda sendiri gimana pendengar, apakah Anda masih sering bikin-bikin tulisan tangan? Biasanya buat apa tuh? Boleh, silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini 0811 7972 7912, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Eh, Bu Rina, kemarin aku lihat festival budaya di kota kita. Seru banget loh.
6: Oh iya, Bu Sari. Wah, keren tuh. Biasanya lewat acara-acara kayak gitu, anak-anak jadi belajar banyak tentang batik, tari tradisional, bahkan makanan khas daerahnya.
5: Emang bener ya, Indonesia tuh kaya banget warnanya. Bukan cuma dari baju atau makanan aja, tapi juga dari budaya dan tradisinya.
6: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
5: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
6: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara

bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Jakarta sore ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari ini ya. Anda yang sudah selesai kerja, kalau jam-jam segini berarti kayaknya banyak yang ada di jalan ya, hati-hati di jalan. Kalau mungkin Anda mau share juga kondisi trafik sore hari ini di jalan-jalan yang Anda lintasi nih di Jakarta dan sekitarnya, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 72 79 12. Yang masih sharing tentang tulisan tangan, apakah Anda masih sering nulis tangan atau enggak? Ada Nev yang ada di Jombang. Waduh, jauh sekali ini. Selamat sore. Kalau saya malah tiap hari nulis pakai tangan buat nulis surat jalan untuk penjualan produk di tempat kerja katanya. Oke. Berarti memang di kerjaan masih menuntut untuk tulisan tangan ya. Kemudian ada juga Butari yang ada di Banten. Selamat sore Butari. Apa ini pesennya? Untuk menulis biasanya banyak orang adalah hobi menyenangkan. Meskipun sudah ada handphone yang simple dan praktis plus cepat, tapi masih ada orang yang suka tulis tangan. Kalau aku saat ini hanya untuk nulis yang penting aja, pesan-pesan di pekerjaan, pesan singkat kalau mau pulang kampung katanya. Baik, terima kasih untuk Betari yang ada di Banten ya. Kemudian juga ada siapa lagi ini yang belum saya baca tadi, ada Mbak Lilis, selamat sore Mbak Lilis yang ada di Jakarta Utara. Katanya rutin nulis daftar doa dan rasa syukur setiap hari. Sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun dan bikin hati lebih tenang. Oh iya betul. Ini juga kayak semacam ini ya. Jadi refleksi gitu ya. Kalau misalnya mau tidur atau mungkin pas waktu sholat malam gitu ya. Bagus sekali. Ini mungkin bisa menjadi contoh buat yang lain ya. Kemudian juga ada Mbak Anita, selamat sore Mbak Anita. Yang ada di Kembangan, katanya masih sering terutama buat tanda tangan dokumen. Ya kalau tanda tangan, mah tanda tangan ya, bukan tulisan tangan ya. Sama bikin bikin sketsa sederhana kalau lagi jelasin pekerjaan ke rekan. Menurut saya tulisan tangan lebih penting walaupun sekarang ini serba digital. Iya betul. Tulisan tangan apalagi ya, kalau tadi ada pendengar kami yang bilang biasanya kalau nulis formulir-formulir misalnya kayak mau perpanjangan surat gitu, itu kan pasti pakai tulisan tangan. Kalau di kerjaan-kerjaan kayaknya semua dokumen sekarang sudah di ini gak sih? Udah dalam bentuk ketikan gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada rapat atau mungkin ada meeting apa, ketemu sama siapa, atau mungkin sekretaris nyatet ini nih perintah-perintah dari atasannya ya. Itu pun juga sekarang ini banyak yang udah pakai notes digital gitu. Tapi masih banyak juga yang masih menggunakan tulisan tangan manual. Untuk Anda yang sudah sharing sore hari ini, kami ucapkan terima kasih pendengar. Kalau mungkin Anda ingin share informasi, ada hal menarik apa di sekitar Anda karena hari ini Jumat malam, mungkin jalanan agak sedikit lebih ramai ya, apalagi juga anak-anak sekolah udah pada libur gitu. Boleh silakan Anda share di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati bagaimana kondisinya. Termasuk juga untuk Anda yang menggunakan transportasi umum, kondisi di KRL, kondisi di Transjakarta, LRT, MRT, seperti apa. Sampaikan di Jakarta sore ini.

0: Ya, tadi temen aku mau pinjem KTP.
1: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
0: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
1: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
0: Disalahgunain gimana ya?
1: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
0: Waduh, berarti bahaya dong ya.
1: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
0: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
1: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
2: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
5: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
6: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
7: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
8: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
4: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
9: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
10: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: satu lagu dahsyatnya Sheila on 7 pendengar dengan Hingga Ujung Waktu ya. Ini dari album 7 Desember, album ketiganya Sheila on 7 di tahun 2002. Musiknya keren banget ya, dan juga lirik lagunya juga keren. Untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini pendengar. Dan kali ini pukul 18:45, kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Sore hari ini yang akan menyampaikan informasinya adalah Mbak Siti Fadila dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Selamat sore Mbak Siti Fadila, silakan untuk informasinya.
1: Ya baik, terima kasih Kak Farid. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 26 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang terjadi di Teluk Jakarta serta 15 knot yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 02 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Juli 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Siti Fadila untuk informasinya terkait dengan perakhiran cuaca kelautan ya untuk wilayah Jakarta, perairan Jakarta hingga Utara Jawa Barat. Informasi sekitar seputar Piala Dunia pendengar, tentunya untuk Anda yang tidak pernah melewatkan pertandingan-pertandingan seru ya, kami juga menyiarkan beberapa di antaranya. Sampai dengan hari Jumat ini Piala Dunia 2026 sudah masuk hari ke-16 sejak dibuka pada tanggal 11 Juni yang lalu ya. Turnamen ini masih ada di penghujung fase grup dengan sebagian grup sudah menyelesaikan seluruh pertandingan. Sementara untuk grup G, H, I, J, dan K serta juga grup L ini masih menjalani atau masih menunggu laga terakhir ya untuk menentukan tim mana yang nantinya akan lolos ke fase gugur. Sejauh ini sudah ada 13 tim tentunya yang dipastikan lolos ke babak 32 besar atau round of 32, yaitu ada Meksiko, Afrika Selatan, Kanada, Swiss, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Australia, Jerman, Pantai Gading, Belanda, Jepang, dan juga Bosnia Herzegovina. Ini kemudian masih ada tim yang harus menunggu hasil pertandingan terakhir fase grup untuk memastikan nasib mereka. Di antaranya adalah di grup G, ini akan ada Belgia, Iran, Mesir, dan Selandia Baru. Kemudian di grup H ada Spanyol, Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Kemudian grup I ada Prancis, Norwegia, Senegal, dan Irak. Kemudian grup J ada Argentina, Austria, Aljazair, dan Yordania. Kemudian grup K ada Portugal, Kolombia, Kongo, kemudian juga Uzbekistan. Kemudian grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Selain itu juga beberapa tim yang finish di peringkat ketiga grup yang sudah selesai seperti Korea Selatan, Paraguay, dan juga Swedia dan lainnya, itu juga masih harap-harap cemas ya menunggu perhitungan 8 peringkat ketiga terbaik karena di format baru Piala Dunia 2026 Ini memang ada kesempatan untuk 8 tim peringkat ketiga terbaik untuk nantinya tetap melaju ke babak gugur sehingga persaingan masih sangat terbuka hingga seluruh laga grup berakhir. Setelah fase grup selesai pada tanggal 28 Juni, turnamen akan berlanjut ke babak 32 besar atau round of 32. Ini merupakan babak baru yang pertama kali digunakan dalam sejarah Piala Dunia setelah jumlah pesertanya ini bertambah menjadi 48 negara ya. Sebanyak 32 tim ini nantinya akan terus melaju. Ada 12 juara grup, ada 12 runner-up grup, sama ada 8 tim dengan peringkat ketiga terbaik. Dan seluruh pertandingan nantinya babak gugur ya, akan menggunakan sistem kalah langsung hingga ke final. Pertandingan pertama babak 32 besar, ini jadwalnya akan dimulai pada tanggal 29 Juni 2000 waktu Indonesia Barat maksud kami, dan diawali dengan laganya Afrika Selatan melawan Kanada nanti tanggal 29 Juni. Tentunya masih banyak pertandingan-pertandingan seru lainnya yang Anda juga bisa dengarkan di Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang pendengar, sudah hampir pukul 2.19 maksud kami, dan nanti pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali masih di Jakarta sore ini.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan dan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Nah, beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menutup PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambar gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya, hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di

0: dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
4: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
3: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
5: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
3: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang masih hadir untuk Anda sampai dengan pukul 20 malam hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya Warta Berita Pro 3 RRI, dan kali ini kita akan masuk ke bagian akhir ini untuk Jakarta sore ini, di mana seperti biasanya setiap hari Jumat kami menghadirkan mimbar agama Katolik. Kali ini temanya adalah Talita Kum, Bangkit Bersama Kristus, yang nanti akan hadir. Ini adalah penyuluh agama Katolik ya, ada Januarius Juanto. Sekaligus ini akan menjadi bagian akhir sekali lagi dari Jakarta sore ini untuk edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Untuk Anda yang masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan Anda hari ini, yang masih ada di kantor, yang ada di manapun ya, selamat menyelesaikan kerjaan-kerjaan Anda, semoga cepat selesai, jadi bisa beristirahat dan besok menyambut weekend di hari Sabtu dan hari Minggu. Besok pendengar, untuk transportasi umum yang ada di Jakarta ya, MRT, LRT, Transjakarta, itu tarifnya Rp1 dan akan ada acara puncak untuk HUT 499 Kota Jakarta pusatnya di Bundaran HI, dan akan ada beberapa penyesuaian arus lalu lintas, makanya buat Anda bisa pantau informasinya di Pro 1 RRI Jakarta. Saya Farid Kurniawan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat menyambut weekend. Sampai jumpa.
1: 91.2 FM Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ari Juwanto, penyuluh agama Katolik Kota Jakarta Timur. Pada hari ini akan memberikan mimbar agama Katolik dengan tema Talitakum, Bangkit Bersama Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, kiranya damai dan sukacita dari Tuhan yang bangkit senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Talitakum, Bangkit Bersama Kristus. Semoga melalui renungan ini kita semua semakin dikuatkan untuk bangkit dalam iman, harapan, dan kasih. Sebelum kita memasuki permenungan kita, kita awali dengan doa pembuka. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang bangkit mulia, kami bersyukur atas kemenangan-Mu atas dosa dan maut. Hadirlah di tengah kami saat kami merenungkan sabdamu. Bangkitkanlah iman kami yang lemah dan hidupkan kami kembali harapan dalam hati kami. Semoga kami sungguh mengalami sukacita di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI, sebelum kita masuk ke dalam permenungan kita berdasarkan teks bacaan Injil hari ini, kita akan break sejenak dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI, kembali lagi kita akan melanjutkan permenungan kita dari tema tentang Talitakum, Bangkit Bersama Kristus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 35 dan sampai 43. Kita ini sejenak kita meresapkan apa yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Seruan Yesus, Talitakum, hai anak bangunlah, adalah sabda yang penuh kuasa kehidupan. Dalam kisah ini, Yesus tidak hanya mengalahkan sakit dan kematian, tetapi menunjukkan bahwa di dalam Dia selalu ada harapan baru. Dalam terang kebangkitan, sabda ini menjadi semakin mendalam. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi sebuah undangan nyata bagi kita hari ini. Seperti anak perempuan Yairus yang dibangkitkan, kita pun dipanggil untuk bangkit bersama Kristus. Seringkali kita hidup dalam kubur-kubur kecil, rasa putus asa, dosa, luka batin, kegagalan, dan kelelahan hidup. Kita merasa seperti tidak ada harapan. Namun, kebangkitan Tuhan mengajarkan bahwa tidak ada kubur yang terlalu gelap bagi Tuhan untuk membangkitkan kehidupan. Ketika Yesus bangkit, Ia mengalahkan dosa dan maut. Dan kini, Ia juga datang kepada kita secara pribadi, memegang tangan kita, dan berkata, Talitakum, bangkitlah, aku telah mengalahkan dunia. Kebangkitan ini merupakan momen bagi kita, bangkit dari dosa menuju pertobatan, bangkit dari keputusasaan menuju harapan, dan bangkit dari ketakutan menuju iman. Namun, saudara-saudari yang terkasih, untuk bangkit, kita perlu membuka hati. Anak kecil tadi tidak bangkit dengan kekuatannya sendiri, tetapi karena ia disentuh oleh Yesus. Begitu juga kita. Kebangkitan rohani dimulai saat kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Hari ini, Yesus yang bangkit memanggil kita bukan sebagai orang asing, tetapi dengan penuh kasih. Hai anakku, bangkitlah. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI, mari kita merefleksikan, merenungkan beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pedoman iman kita, bisa kita renungkan di dalam proses kehidupan kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Yang pertama, apa kubur dalam hidup saya saat ini yang membuat saya sulit bangkit? Apa kubur dalam hidup saya saat ini yang membuat saya sulit untuk bangkit? Yang kedua, apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus yang bangkit mampu memulihkan hidup saya? Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus yang bangkit mampu memulihkan hidup saya? Yang ketiga, bagaimana saya bisa mengalami kebangkitan Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana saya bisa mengalami kebangkitan Kristus secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir,
apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk hidup sebagai manusia yang baru? Apa langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk hidup sebagai manusia yang baru? Pada perayaan Paskah beberapa bulan yang lalu, kita telah memperbarui janji baptis kita. Kita diangkat untuk menjadi manusia yang baru. Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang baru yang telah memperoleh dan telah merasakan kebangkitan Kristus di dalam hati kita? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksikan, merenungkan firman Tuhan dan juga permenungan kita dan juga beberapa pertanyaan refleksi yang telah kita dengarkan pada malam ini. Semoga permenungan ini membawa kita semakin percaya, semakin beriman kepada Kristus yang telah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih atas sabdamu yang menghidupkan kami. Engkau memanggil kami untuk bangkit dan hidup baru bersamamu. Berilah kami rahmat untuk meninggalkan dosa dan berjalan dalam terang kebangkitanmu. Kuatkanlah kami agar tidak kembali jatuh dan jadikanlah kami saksi sukacita kebangkitanmu bagi sesama kami. Sebab engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI, demikianlah permenungan kita, mimbar agama Katolik pada malam ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit dari setiap kelemahan dan hidup sebagai pribadi yang baru dalam terang kebangkitan Kristus. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam ini. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas di hari yang berikutnya. Dan tetaplah hidup dalam damai dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan.

Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Verly Jan dan juga rekan Noval dan Selos yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bagi kita awali Jakarta malam ini satu single dari Drive dengan Wanita Terindah.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda dalam obrolan komunitas, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Manado dengan judul drama Panggilan Terakhir. Selamat mendengarkan.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Ah, besok lagi aja deh telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik, oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
2: Kak bapak mau bicara, kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
3: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
7: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
8: Jakarta malam ini. Instagram @rri.id.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta Audi dengan 1 jam saja. Di mana 1 jam ke depan saya akan menemani Anda pendengar dalam obrolan komunitas ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ada Pak Sutama yang memberikan informasi kepada kita di malam hari ini di mana ada truk patah as ya di Taman Kota, kendaraan truk hindari Kalijodo ya mengarah ke Pesing Taman Kota untuk bisa menghindari kemacetan pendengar. Baik pendengar, dalam obrolan komunitas pada malam hari ini di mana kita akan membahas terkait dengan how to survive in this economy, membangun ketahanan ekonomi keluarga lewat keterampilan baru. Nah, pendengar, belakangan ini kita semua merasakan kondisi ekonomi yang tidak mudah ya. Harga kebutuhan pokok, biaya hidup semakin besar, sementara mencari pekerjaan baru juga bukan perkara yang gampang. Di mana banyak keluarga mulai bertanya-tanya, bagaimana cara bisa bertahan? Bahkan bukan hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang di tengah situasi yang penuh tantangan seperti saat ini. Apakah jawabannya hanya menunggu ekonomi membaik? Atau justru kita sendiri yang harus mulai beradaptasi dengan cara baru? Nah, malam ini kita akan membahas bagaimana membangun ketahanan ekonomi keluarga melalui peningkatan keterampilan. Pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence ataupun yang kita kenal dengan AI hingga mengubah hobi menjadi sumber penghasilan, di mana sebuah pembahasan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di line telepon kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ibu R. Rivin Trisna Sundari, sebagai profesional pasar modal sekaligus dari komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Rivin.
1: Selamat malam, Mas.
0: Iya, selamat malam. Izin, Ibu Firin ya, baik. Terima kasih untuk koreksinya, Ibu Firin. Baik, terima kasih juga tentunya sudah berkenan untuk kami ajak berbincang di malam hari ini dalam program obrolan komunitas, Ibu Firin.
1: Ya.
0: Baik. Iya.
1: Terima kasih juga.
0: Ya, baik. Ibu Firin, kita akan membahas yaitu membuka isu pertama kita di malam hari ini, di mana hampir setiap hari ya masyarakat mendengar kabar tentang kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM yang berganti-ganti untuk harganya hingga sulitnya mencari pekerjaan. Nah, dari sudut pandang Ibu Firin, sebenarnya seberapa serius kondisi ekonomi keluarga Indonesia saat ini, Ibu Firin?
1: Iya, terima kasih Mas Ferli, terima kasih
0: Ibu
1: kesempatannya untuk sharing ya. Jadi memang saya ini kan memang di pasar modal ya, jadi sehari-hari yang saya dengar itu memang berhubungan dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi, kondisi saat ini gitu ya, situasi di dunia, perang di luar, di apa, di Timur Tengah. Perang di Rusia juga masih masih isu-isu geopolitik yang sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian baik dunia maupun juga di Indonesia yang pasti akan berhubungan gitu ya. Belum lagi memang juga ada situasi-situasi di dalam negeri yang saat ini juga memang penuh tantangan ya, baik dari segi ekonomi maupun dari segi politik, yang seperti ya kita sudah baca lah mungkin ya, apa pasti dibaca-baca di koran ataupun di media sosial atau di mana pun juga yang sudah yang kita baca gitu sama ini. Jadi memang kalau kita melihat dari data pertumbuhan ekonomi ya, saat ini memang ya kalau kita bisa lihat memang pertumbuhan ekonomi kita selalu bertumbuh, memang tetap bertumbuh setiap tahun itu memang kita rata-rata fix di pertumbuhannya 5% gitu. Baik. Ya. Tapi memang yang menjadi kendala adalah pemerataan itu gitu. Jadi pertumbuhan 5% itu ya, 5, sekian itu hanya terkonsentrasi di kelompok masyarakat tertentu gitu ya.
0: Baik.
1: Sehingga ada diskrepensi atau ada ketimpangan daripada ekonomi itu untuk yang kalangan masyarakat yang tertentu itu yang mungkin hanya sekitar 1-2% ya dibandingkan. Baik. Dengan kondisi masyarakat yang 90% di keseluruhan masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu dinikmati oleh sekitar 90% oleh masyarakat Indonesia, sehingga memang saat ini kelihatannya memang sudah mulai kita tuh ada di cukup challenging lah ya, cukup menantang sekali, di mana semakin terlihat jurang perbedaan itu di antara masyarakat yang sedikit

0: yang memiliki menyampaikan keresahan melalui aksi demonstrasi. Sementara sebagian juga memilih belajar keterampilan baru, mengasah skill masing-masing. Nah, mengapa menurut Ibu investasi pada kemampuan diri bisa menjadi langkah yang strategis untuk jangka panjang, Ibu Firin?
1: Iya, soalnya kalau kita secara pragmatis aja ya, kita kalau misalnya ikut demo sekarang itu dapat ya sih misalnya dikasih 50.000 per 100.000 hari ini, itu kan langsung habis ya. Jadi untuk apa? Jadi si demo-demo itu tidak akan membuat harga besok jadi turun, misalnya harga beras jadi turun atau besok kita bisa mendapatkan pekerjaan langsung, gitu ya. Jadi dalam konteks kita ingin menyuarakan pendapat ya silakan, wajar saja gitu, tapi itu hak kalau warga negara ya. Tapi yang paling penting di sini adalah sebagai masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari, yang paling penting kita tuh punya modal yang paling besar. Baik. Modal kita adalah diri kita. Diri kita sendiri yang sebenarnya kita tuh punya potensi yang di dalam diri kita itu menunggu untuk dikembangkan. Baik. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita merubah mindset dulu gitu ya. Kita merubah mindset bahwa ini adalah sebagai kita yang manusia yang hidup ini adalah tanggung jawab kita. Nah, artinya memang pemerintah ataupun pemerintah pun punya bertanggung jawab juga ya untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya lah ya. Tapi kan dalam kondisi saat ini di mana memang saat ini kita paling bisa rely pada diri kita sendiri ya. Sudah berjuang, kita menggali potensi diri kita sendiri, nah, karena itu adalah sebagai modal kita untuk kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena kita tuh sebenarnya sangat punya potensi dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Jadi daripada kita mengeluh gitu ya, terus turun di jalan misalnya gitu ya, dan hari-hari misalnya apa, mendingan kita menggunakan waktu kita dengan lebih produktif gitu ya. Banyak hal-hal di luar sana saat ini yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa belajar. Jadi itu saya rasa yang paling penting adalah pertama kita rubah mindset diri kita dulu bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita itu punya sangat sekali punya kemampuan ya untuk menggali potensi yang masih ada dalam diri kita untuk kita kembangkan. Dan yang ketiga, kita mencari outletnya atau tempat-tempatnya outlet atau apa ya, media atau tempat lah ya yang bisa memberi kita pelatihan-pelatihan yang kita perlukan gitu loh. Karena sebenarnya pelatihan-pelatihan itu sebenarnya banyak yang gratis yang bisa kita akses gitu.
0: Baik.
1: Ya. Jadi tidak bukan berarti pelatihan itu mahal atau gimana, harus perlu uang, tidak juga. Banyak juga yang pelatihan-pelatihan gratis yang bisa kita akses, yang dari situ kita bisa mulai belajar dan mengeksplor apa yang bisa kita lakukan.
0: Baik, terima kasih penjelasan Ibu Firin, di mana kita bisa mencoba mengubah mindset kita, terus juga menggali potensi diri dan mencari tempat ataupun media pelatihan yang kita perlukan. Nah, selain dari ketiga itu, Ibu Firin, kalau kita berbicara tentang ketahanan ekonomi keluarga, sebenarnya apa yang paling menentukan? Besarnya penghasilan, kemampuan mengelola uang, atau justru keterampilan yang dimiliki setiap anggota keluarga, Ibu Firin?
1: Ya tentunya itu semua saling berhubungan ya Mas. Baik. Ya kalau kita nggak punya keterampilan mungkin kita tidak bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Tentunya dari keterampilan yang kita punya, keahlian yang kita punya, nah dari situ kita akan bisa mengolah itu sehingga menjadi suatu income, dan income itu nanti akan dipakai tentunya untuk ya tadi kita bisa mengelola income itu dan kita bisa untuk membiayai keluarga kita seperti itu. Jadi tentunya pertama kali yang kita harus punya adalah keterampilan ya. Kita punya keterampilan, sebelum itu juga kita harus punya kemauan sih.
0: Baik.
1: Punya kemauan ya untuk mengelola keterampilan itu dan punya semangat juga of course ya. Setelah itu baru kita mengelola itu untuk bisa, sehingga itu bisa menjadi suatu income, tambah income untuk diri kita ataupun untuk keluarga. Nah itu yang perlu kita gali gitu Mas.
0: Baik.
1: Jadi dan si keterampilan itu tuh perlu banget kita coba, kita harus explore itu gitu.
0: Baik.
1: Itu Mas.
0: Iya. Nah kebetulan nih mau belajar dan juga menggali, dan tentunya kita juga tahu nih Ibu Firin, artificial intelligence ataupun AI sedang menjadi perbincangan di mana-mana ataupun kita sudah menggunakannya. Namun banyak juga pendengar yang berpikir bahwa AI hanya untuk anak muda ataupun orang yang bekerja di bidang teknologi. Benarkah anggapan itu menurut pandangan Ibu Firin?
1: Enggak sih, itu salah banget lah Mas. Baik. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau itu sebenarnya ini kita belajar AI itu cuma modal punya handphone aja. Itu data di

0: kita itu menunjukkan bahwa hampir 100% penduduk Indonesia itu punya handphone.
1: Baik. Ya.
0: Jadi sebenarnya hampir semua itu punya handphone. Dan kalau kita punya handphone itu sudah sesuatu modal. Modal untuk kita belajar yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Namanya sih memang keren ya AI gitu. Tapi sebenarnya sih ya kita nggak usah yang kayak gitu loh. Sebenarnya oh, itu adalah suatu tools untuk kita belajar. Memang okay. Ada pro and kontra saat soal AI itu soal apa namanya, soal kedaulatan data segala macam. Tapi put aside, kita sementara ini kita tidak membahas itu dulu. Mm-hmm. Kita membahas apa yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dari si AI ini untuk membantu kita mengasah keterampilan kita dan pengetahuan kita.
1: Okay.
0: Jadi itu sebagai alat bantu. Jadi kita memakai AI ini sebagai alat bantu untuk membantu kita.
1: Mm-hmm.
0: Nah, caranya bagaimana? Ya, nah, kita kan punya handphone nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kita punya handphone ya, daripada kita scrolling medsos untuk
1: doom scrolling
0: konten yang doom scrolling ya, seperti itu ya. Bikin otak kita jadi brain rot gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, daripada
1: baik.
0: Banyak sekali konten-konten di Instagram atau di apa namanya ya, di Instagram misalnya gitu, atau TikTok misalnya, itu banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi lebih luas wawasannya,
1: yeah.
0: Dan kita untuk bisa dapat ide lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dari situ kita, dari ide itu, nah baru nih kita bisa saya menyambungkan dengan oh apa sih hobi kita, misalnya kita hobi masak, yeah. Hobi nanam misalnya gitu, bertanam gitu kan, itu sebenarnya dari situ banyak sekali mas tips di Instagram itu. Kalau kita mau mencari Instagram atau TikTok atau yang mungkin anak-anak sekarang lebih suka TikTok atau apapun juga media sosial yang lain yang dilihat, banyak sekali tips on how to, bagaimana untuk kita mengeksekusi ide itu sehingga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Itu banyak sekali.
1: Baik.
0: Jadi dari si handphone yang kita punya itu, dan memang itu perlu, ini juga ya perlu pulsa misalnya gitu, tapi kita bisa juga ke restoran atau kemana yang bisa kasih wifi gratis ya, ada sih.
1: Baik.
0: Sebenarnya jadi dari situ itu ada modal kita mas. Buat modal kita ada handphone, kita punya saluran internet yang wifi gratis dimanapun juga sekarang sudah tersedia. Nah, kita dari situ kita mulai scrolling, mencari-cari ide dari dari media sosial, dan dari situ pun kita bisa belajar AI gratis sebenarnya. Asalnya untuk informasi juga nih, saya aja sekarang masih yang pakai gratis AI-nya gitu ya.
1: Oke.
0: Sanfai.
1: Kan
0: bayar sih pakai yang gratisan aja gitu.
1: Sesuai dengan kebutuhan.
0: Sesuai kebutuhan. Kita bisa bikin flyer-flyer misalnya nih, kita mau bikin apa usaha cooking apa membuat kue gitu ya. Terus kita mau menjual gitu. Dan jual si kue itu. Kita kan bisa nih bisa buat flyer yang sederhana aja misalnya di Canva gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dari situ kita buat flyer sederhana terus kita bisa posting di Instagram kita, dan dari situ kita bisa mulai menjual gitu. Tapi tentunya dari sebelum menjual pun kita juga harus mencek juga ya strategi marketingnya seperti apa gitu. Bagaimana cara menghitung harga pokok yang seperti itulah. Dan itu semua tersedia informasinya ada di manapun juga yang pengen kita cari. Di Instagram tuh banyak sekali tips-tips dan bagaimana cara kita belajar. Dan juga di dalam konteksnya di Pusaka Indonesia, kami tuh punya juga yang namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Okay.
0: Nah, di situ diajarin kelas bagaimana si ide itu bisa diwujudkan gitu ya, dalam menjadi suatu bentuk usaha gitu mas. Seperti itu sih mas.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Firin. Kita juga akan menyapa yang sudah bergabung dan ingin bertanya langsung nih kepada Ibu Firin. Ada Riva Ririn di Binong Curug, Tangerang. Izin bergabung dengan tema hari ini, langsung bertanya kepada narasumber. Apa saja keterampilan baru yang lahir di tahun 2000-an ke atas? Mengingat kata orang, banyak generasi 2000-an bukan mental didikan VOC. Baik, investasi apa yang cocok untuk mereka yang apa-apa serba mandiri ataupun sendiri, tidak ada bantuan keuangan dari keluarga, juga bukan ahli waris tapi perintis. Bagaimana menyikapi tentang privilege? Tentu ada perbedaan yang mencolokkan Ibu, antara anak yang merakit kapal sendiri dengan anak yang dibangun kapal pesiar oleh orang tuanya. Terima kasih untuk jawabannya dan juga penjelasan yang sudah bacakan. Mungkin bisa langsung jawab Ibu Firin, silakan.
0: Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya memang pertanyaan yang ini menjawab dari 90% ya rakyat Indonesia yang tidak lahir dari privilege family gitu ya. Nah, jangan salah, saya juga tidak lahir dari privilege family, Pak Mas Carly dan Ibu Mbak siapa tadi
1: yang Riva Ririn.
0: Saya juga Mbak Riva ya, saya juga mulai dari bawah. Keluarga saya juga keluarga karyawan lah biasa ya. Yang saya mulai dari bawah, saya sekolah, lulus sekolah, dan saya mulai bekerja gitu. Tidak ada, artinya tidak ada bantuan dari family atau keluarga atau siapapun gitu ya untuk memasukkan saya ke perusahaan gitu ya. Saya belajar sendiri semuanya. Jadi yang pertama adalah satu, kita pertama adalah saya seperti saya bilang di atas, mindset ya. Tidak, jangan pernah menyalahkan keadaan.
1: Okay.
0: Gitu. Jangan pernah menyalahkan bahwa oh kita lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Kita lahir dari keluarga miskin, makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. No, jangan, itu adalah mindset yang salah.
1: Yeah.
0: Jadi pertama kali adalah pertama rubah mindset Anda dulu gitu. Mindset Anda adalah Anda punya satu modal yang sangat luar biasa, diri Anda sendiri. Anda punya kehidupan, Anda bisa punya hidup, punya nafas gitu ya. Anda bisa berusaha apapun yang Anda inginkan asal Anda mau dulu gitu.
1: Baik.
0: Jadi pertama rumah mindset dulu, jangan pernah salahkan ke menyalahkan situasi gitu ya. Nah, apa setelah itu baru kita rubah mindset, berubah mindset bahwa kita dan semua itu ada tanggung jawab kita untuk berusaha ya. Nah, setelah itu baru kita mulai mengeksplor apa yang bisa kita lakukan. Tentu misalnya kita belajar sekolah gitu ya, pendidikan gitu ya. Tentu mungkin kita bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan misalnya gitu. Tapi kalaupun misalnya kita tidak lulus sekolah juga, itu bukan suatu hal, bukan suatu kondisi yang harus disalahkan gitu ya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha di luar sukses itu mereka tidak lulus sekolah, tidak lulus universitas misalnya yeah. gitu. Terus terang misalnya saya kan berkecimpung di dunia investasi ya, saya berhubungan dengan berbagai macam klien dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam bidang usaha gitu ya. Saya juga punya beberapa nasabah-nasabah yang dalam apa mereka pengusaha-pengusaha sukses. Tidak salah, mereka itu tidak lulus, ada banyak dari mereka tidak sampai lulus sekolah dan lulus kuliah gitu ya. Tapi mereka memang punya semangat dan punya apa namanya, punya punya semangat, punya punya fokus gitu untuk berubah nasib mereka untuk menjadi lebih baik. Dan bukan berarti mereka bisa langsung usaha langsung
1: sukses ya.
0: Jadi kita harus menghargai proses. Jadi apa namanya, tidak ada sesuatu hal pun yang bisa langsung ya, kecuali misalnya yang anak-anaknya konglomerat ya, mungkin mereka bisa langsung sukses ya, punya uang banyak atau apapun juga. Tapi kan itu bukan itu yang kita contohnya. Kita contoh adalah pengusaha-pengusaha yang berusaha dari bawah gitu, dan mereka menjalani prosesnya jatuh bangunnya itu sehingga mereka bisa berhasil. Dan kita juga harus menyadari bahwa semua ini proses jatuh bangun itu adalah suatu hal yang wajar yang harus kita hadapi gitu loh. Jadi bukan satu hal yang kita harus keluhkan. Jadi satu hal lagi yang saya perlu ingatkan adalah lepaskan dari kebiasaan mengeluh. Ini juga apa namanya, saya ngomong begini juga reminder untuk saya sendiri ya. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi ya, kita yang ada di depan mata ya kita hadapi. Itulah proses kehidupan.
1: Terima kasih untuk penjelasan Ibu Firin, dan juga semoga sudah terjawab ya dari pertanyaan Riva Ririn di Binong, Tangerang. Baik Ibu Firin, kita akan break sejenak. Tentunya masih mengundang pendengar yang ingin berbincang langsung bersama kita di malam hari ini terkait dengan tema How to Survive in This Economy, membangun ketahanan ekonomi keluarga lewat keterampilan baru, melalui line telepon di 0213441499 dan juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
9: Baik, saudara pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema How to Survive in This Economy, membangun ketahanan ekonomi keluarga lewat keterampilan baru. Masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Ervirin Tresna Sundari, sebagai profesional pasar modal yang tergabung dalam komunitas Pusaka Indonesia. Kita akan sapa kembali. Selamat malam, Ibu Virin. Iya, terima kasih masih bersama dengan kami, Ibu Virin. Kita sambung kembali perbincangan kita ya. Iya, baik. Ibu Virin, kita sering mendengar bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, menurut Ibu, mengapa justru usaha kecil mungkin kita pernah lihat ya, terbukti lebih tangguh menghadapi krisis dibandingkan dengan usaha yang lebih besar, Ibu Virin?
10: Ya, memang ya, kita lihat dari data ya, UMKM itu menyumbang lebih dari 61% dari BGK. Dan itu menyerap 97% tenaga kerja nasional ya. Jadi kalau kita bicara tentang inflasi atau lapangan kerja formal terbatas, solusinya itu adalah bukan menunggu lowongan kerja, solusinya itu adalah di tangan kita sendiri gitu ya, seperti itu. Dan memang UMKM itu terbukti sebenarnya itu masyarakat yang melakukan yang bekerja di sektor UMKM itu mereka memang lebih tangguh karena memang mereka harus masuk.
9: Baik.
10: Masalahnya mereka harus bekerja.
9: Iya.
10: Ya, mereka harus bekerja supaya meja makannya itu ada terisi gitu. Mereka bisa menghidupi keluarga dan memberi makan anak-anaknya gitu ya. Jadi untuk sektor UMKM itu ya itu mereka memang harus bekerja. Tidak ada pilihan lain. Jadi makanya memang ini sangat sektor UMKM ini sangat tangguh karena memang di dalam harus begitu ya, kalau misalnya nggak kerja ya udah nggak makan gitu kan. Jadi makanya memang bahkan setelah COVID itu juga sektor informal itu semakin besar gitu, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak ekspansi, mereka menahan ekspansinya lah ya, karena situasinya juga kurang kondusif gitu. Jadi sehingga banyak terjadi PHK-PHK. Nah, untuk yang PHK-PHK ini mereka tetap harus bekerja lah. Makanya kan yang jadi jadi driver ojol atau yang membuka usaha makanan di rumahnya, warung di rumahnya seperti itu. Jadi ini sektor-sektor ini memang yang mengembangkan berkontribusi lebih banyak ya kepada PDB kita itu. Karena memang mereka harus bekerja.
9: Baik.
10: Kalau tidak bekerja ya tidak bisa makan.
9: Baik. Ya, Ibu Virin tadi sempat membahas ya terkait dengan Social Entrepreneur Academy yang tentunya bisa menjadi solusi nyata ataupun si dari Pusaka Indonesia. Nah, mungkin Ibu Virin bisa ceritakan apa sebenarnya tujuan dari program ini dan siapa saja yang dapat bergabung, Ibu Virin?
10: Ya, di Pusaka Indonesia itu memang intinya adalah pemberdayaan, ya.
9: Baik.
10: Jadi siapapun yang menjadi kader ataupun juga yang berminat ya untuk siapapun yang ingin bergabung atau ingin berada di siapapun juga itu ya, kita intinya adalah pemberdayaan. Sehingga diciptakanlah ini yang namanya Social Entrepreneur Academy. di sini adalah tempat untuk membina orang-orang ataupun juga kader ataupun siapa pun juga yang tertarik, yang mempunyai ketertarikan untuk bisa mengeksekusi ide yang ada itu sehingga bisa terwujud dalam suatu bentuk usaha, walaupun bentuk usahanya itu usaha UMKM itu ya gitu. Jadi nanti di sini akan diajarkan step-stepnya itu seperti apa, step-stepnya misalnya oh kita punya ide nih, ide saya pengen membuat misalnya kita bisa buat kue ya, kukus lah atau apa gitu. Gimana nih caranya nih, hobi saya bikin kue sehingga bisa menjadi bisa kita jual gitu kan. Itu akan diajarkan step-stepnya bagaimana kita melihat dari kompetitor seperti apa, terus bagaimana marketing strateginya, terus bagaimana packagingnya, terus bagaimana kita menghitung HPP, segala macam hal-hal yang simple seperti itu sih. Sehingga dari yang ide ini, oh ya saya bisa nih bikin kue nih, oh ya udah apa itu diajarin nih, gimana nih caranya nih kita kok menarik sehingga bisa appealing, bisa dijual gitu ya pada masyarakat itu. Dan bagaimana nih penentuan harganya gitu, supaya yang namanya orang usaha ya masih kan harus ada motor untung ya. Jadi ya kita bagaimana cara menghitungnya nih si harga pokok itu dari harga pokok dari misalnya si kukus itu gitu ya. Terus setelah itu ya diajarkan juga nih bagaimana untuk strategi promosinya.
9: Baik.
10: Seperti yang tadi saya sudah bahas ya, misalnya ya kita belajar bikin canva untuk flyer gitu ya, yang simple-simple. Nah itu kita bagaimana posting di Instagram, lalu ya seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi kita membuat di TA ini, kita mencoba mempercayakan siapapun juga yang punya hobi dan ide untuk bisa dieksekusi sehingga jadi suatu usaha atau skala mikro, usaha skala kecil, itu bisa menjadi tambahan untuk tambah income untuk keluarga.
9: Baik.
10: Gitu, nah. Jadi intinya seperti itu.
9: Baik. Iya, di mana untuk bisa pemberdayaan ya para kader yang bergabung, terus juga membina sampai dengan bisa mengeksekusi ide agar dapat terwujud. Nah, Ibu Firin, apakah ada pengalaman peserta dari SI yang menurut Ibu cukup menginspirasi, dan mungkin seorang yang awalnya tidak memiliki usaha tapi setelah bergabung mengikuti pendampingan akhirnya bisa menciptakan sumber penghasilan baru bagi keluarga, Ibu Firin?
10: Ya, kebetulan sih ada beberapa contoh ya, kader-kader Pusaka Indonesia yang punya, yang tadinya tidak punya usaha, sekarang punya usaha cookies gitu.
9: Baik.
10: Punya usaha cookies ada beberapa tuh, ada dua. Setahu saya ada dua kader yang tadi yang punya hobi untuk bikin cookies itu, sehingga akhirnya sekarang sudah ada produknya yang dijual di platform kita gitu. Jadi kita namanya Pasar Kemaripah gitu. Jadi itu sudah ada dua contoh kader ya yang punya itu juga. Ada satu hal lagi, ada satu juga yang cukup menarik nih mas, kan kita kan juga punya banyak AHN ya, Akademi Herbal Nusantara.
9: Okay.
10: itu diajarkan untuk belajar membuat jamu mas gitu ya.
9: Baik.
10: Ya bahan-bahan yang ada di dapur kita sendiri, jadi kita punya ada satu teman kader kita juga yang tadinya nggak suka jamu atau bagaimana, belajar dan ternyata mudah. Dan akhirnya sekarang sudah punya produk yang cukup menarik ya, namanya akar rasa jamu herbal drink gitu. Itu sangat-sangat menarik sekali. Jadi itu sudah banyak sekali beberapa banyak contoh-contoh di kader-kader yang saat ini yang tadinya ya mungkin ibu rumah tangga saja, sekarang sudah jadi pengusaha gitu loh mas, sudah bisa mempunyai produk yang terjual. Seperti itu,
9: Mas. Nah, bagi pendengar yang mungkin tertarik untuk bisa bergabung di Social Entrepreneur Academy, bagaimana cara untuk bisa bergabungnya, Ibu Firin?
10: Ya, tentunya apabila tertarik ya dengan program-program yang ada di Pusaka Indonesia, tidak hanya juga di SEA ini, bisa mengetahui info lebih lanjut, bisa menghubungi kami di admin nomornya di 0878 87 40 90 90.
9: Oke.
10: Okay. Atau kita juga bisa mengecek juga di platform kami di Pusaka Indonesia, Gemaripah pusakaindonesia.id
9: ya. Baik.
10: Kita juga kita juga punya beberapa platform juga di media sosial seperti Instagram Pusaka Indonesia Gemaripah, di TikTok juga ada di Pusaka Indonesia. Kita juga punya channel YouTube Rumi Surgawi, ada berbagai macam, sehingga silahkan untuk bisa dieksplor di situ dan bisa mengkontak admin yang ada di Merapin yang ada di situ.
9: Baik. Ya, Ibu Firin, mungkin bagi anak-anak muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun bahkan mengalami PHK, apa keterampilan yang menurut Ibu paling penting dipelajari mulai hari ini agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan dunia kerja, Ibu Firin?
10: Ya, sekali lagi tentunya kita jangan putus asa ya. Apalagi ini anak muda ya. Sekarang ini zaman AI. Jadi justru ini keuntungan bagi anak muda zaman sekarang. AI ini baru mulai booming sekarang kan. Jadi tidak peduli Anda masih muda, Anda masih sudah tua, atau sudah berumur gitu ya, atau sudah pensiun atau bagaimana. Ini adalah starting point, semua belajar pada starting point yang sama gitu. Jadi mau Anda usianya masih muda, udah masih ya 20, 30, 40, 50 sampai berapapun juga gitu ya. Enggak berapapun juga sih. Maksudnya masih hidup gitu. Anda bisa mulai belajar itu pada titik yang sama gitu. Saat ini di mana AI itu baru mulai berkembang. Dan anak muda ini kan punya mungkin karena masih muda ya, jadi punya kemampuan untuk belajar lebih cepat gitu ya.
9: Baik.
10: Jadi mereka kalau saya perhatikan tuh bisa lebih cepat mengoperasikan dan menggunakan tools-tools yang ada di AI ini dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, saya yakin sih ya, dari situ itu banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan ya untuk bisa mencari income dari situ gitu. Karena saya perhatikan juga, saya juga banyak belajar juga, mas. Banyak sekali ide-ide untuk ide-ide income yang bisa didapatkan dari mempelajari AI ini gitu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua itu juga kita belajar berinvestasi. Karena saya juga di bidang investasi ya, bahan modal ya. Jadi berapapun misalnya income yang Anda punya ini, itu masih muda gitu ya. Mulai belajar berinvestasi dengan benar gitu ya.
9: Baik.
10: Karena belajar investasi itu tidak perlu punya uang banyak-banyak. Uang 10.000 pun juga sudah bisa mulai berinvestasi. Daripada misalnya Anda beli game gitu ya, atau misalnya beli kopi gitu ya, setiap hari kan kopi itu jago berapa ya, 9.000 apa berapa, 9.000 atau 10.000 gitu ya, setiap hari. Itu daripada beli kopi, mendingan beli mungkin kopi sendiri di rumah, terus ya uang untuk beli kopinya, untuk kongko-kongko itu mendingan buat beli saham atau beli investasi yang lain, beli saham lah kira-kira gitu ya, dalam hal ini. Menabung gitu kan, dan mumpung masih muda itu udah bisa, setiap hari kita 10.000 atau mungkin bisa lebih besar lagi lama-lama ya, itu kan bisa menjadi lebih besar asalkan kita bisa berinvestasi dengan benar gitu ya, dan bukan untuk berjudi atau apa, bukan untuk seperti itu. Mumpung masih muda banyak sekali, sangat luas sekali ya, bidang pekerjaan, bidang kegiatan yang bisa dimonetisasi.
9: Baik. Nah, terakhir untuk sebagai closing message kita di malam hari ini, Ibu Firin, jika pendengar ingin mendapatkan pesan dari perbincangan kita, mungkin bisa sampaikan kalimat yang ingin Ibu titipkan agar bisa tetap optimis membangun ketahanan ekonomi keluarga di tengah kondisi yang penuh tantangan ini. Ibu Firin, silakan.
10: Ya, terima kasih. Ini pesannya bukan cuma untuk pendengar RRI, tapi untuk saya juga ya. Jadi kunci bagi ketahanan ekonomi keluarga itu ada di tangan kita masing-masing.
9: Baik.
10: Bahwa kita itu sudah dibekali dengan potensi diri yang ini menunggu untuk dikembangkan. Jadi teruslah kita membuka diri untuk upskilling, dan kita membangun keterampilan-keterampilan baru ya, berapapun juga umur Anda ya. Kita membangun keterampilan baru, mendapatkan, belajar ilmu-ilmu baru ya, kita selalu berendah hati untuk terus belajar ya, keep upscaling kemampuan diri, dan kita gali terus potensi yang belum muncul. Jadi marilah kita membangun hidup yang lebih positif dan konstruktif ya, di tengah semua tantangan kehidupan, tantangan ekonomi yang ada pada saat ini. Seperti itu, Mas Ferli.
9: Baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita, Ibu Firin. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda, dan tentunya terima kasih wawasan yang kita dapat di malam hari ini. Salam sehat dan sukses selalu, Ibu Firin.
10: Terima kasih.
9: Selamat malam.
10: Malam.
9: Baik, ya. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Social Entrepreneur Academy dari Pusaka Indonesia, dapat menghubungi admin ya di 0878 8740 9090, ataupun mengikuti media sosial Pusaka Indonesia di Facebook, Instagram di @pusaka_indonesia_gemaripa, TikTok di @pusaka_indonesia, dan juga di kanal YouTube Bumi Surgawi. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: 91,21 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masuk dalam program Discovery Disco bersama RRI, di mana tentunya Anda bisa merequest ya lagu-lagu disco klasik favorit Anda yang dapat membuat tubuh Anda turut menarik ketika mendengarkan lagu tersebut. Bisa melalui kedalaman telepon kami di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta di 0811 7972 7912. Bisa melalui chat, voice note ataupun call. Untuk chat mohon dengan format titik tidak ketinggalan, yaitu nama spasi lokasi spasi requestan Anda. Langsung saja untuk bisa membuat tubuh kita ikut bergerak untuk mendengarkan lagunya dari Real to Real, I Like to Move It.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

91,21 dari Jakarta, Sisters Leads with Everybody Dance yang dirilis di tahun 1993. Di mana lagu ini sebagian dari album And Now Again, dan aransemennya diperbarui dengan nuansa dance awal 90-an dan tetap mempertahankan melodi dan juga semangat disco dari lagu aslinya. Dan tentunya lagu ini mengajak kita yang pendengar untuk bisa menari dan menikmati musik sebagai cara untuk bisa melepaskan stres dan juga bersenang-senang. Nah, mungkin ada lagu spesial yang bisa kita bergoyang bersama di malam hari ini bersama dengan Disco Berry, Disco bersama RRI. Kami tunggu requestan Anda di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1. Untuk line telepon di 0213440696 dan 3441499. Di WhatsApp kita akan sapa bersama dengan Rivaririn di Binong Curug Tangerang. Seperti biasa, kalau ada cover di Pro 1 ya. Baik, jam siangnya Karuli dan semuanya deh, baik. Request lagu dari Kelly Winots dengan You Dance Need You, Your Dance Need You, atau dari Barry Manilow dengan Copacabana. Salam untuk ibu saya, Ibu Noraida, amin di rumah. Salam juga untuk Kak Ferli, kata ibu saya. Sehat-sehat ibu tersayangnya, Ibu Noraida. Baik, terus mengudara di Pro 1 Jakarta. Terima kasih dan salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kondisi lalu lintas BSD ke Karawaci agak padat merayap nih, karena pengaruh dari galian berulang. Belum lama diresmikan jalan baru dari Legok Karawaci Komplek Pergudangan ALP menuju BSD Gading Serpong. Jalan alternatif untuk non kendaraan besar seperti truk dan juga sejenisnya. Soalnya saya kerja di BSD Tangsel, Kak. Minggu libur, puterin ya lagunya. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih requestan dan juga informasinya, Riva Ririn. Ini Riva, saya panggil Bung atau Kakak ya. Bisa memberikan informasi di chatnya. Baik, ada Sigit di Pondok Pinang. Selamat malam Bung Ferli, benar ya dengan Bung Ferli. Boleh ikutan request lagu dari Michael Sembulu dengan Maniac. Salam hangat untuk pendengar Pro 1 dan terima kasih dari Bung Sigit di Pondok Pinang. Baik, juga ada Ibu Iren. Selamat malam Ibu Iren, request lagu dari OB Mesak dengan Jawaban Waktu Pacaran. Ini bukan malam ruang rindu Ibu Iren ya. Mungkin ada lagu disco yang bisa saya putarkan di Disco Berry bersama dengan RRI. Sekali lagi di WhatsApp kami tunggu. Informasi malam hari ini Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, selagi bagi pendengar yang ingin request lagu disco favorit Anda, lagu disco klasik ya, 80 sampai dengan 90-an, di kedua telepon 0213440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro.

91,21 RRI Jakarta, Earth, Wind, Fire with Let's Groove yang dirilis di tahun 1981 yang masuk dalam album bertajuk Rise dan diciptakan oleh Maurice White and Wayne Vogt dan diproduksi oleh Maurice White. Lagu ini menjadi hit besar secara internasional pendengar di Amerika Serikat. Let's Groove mencapai peringkat ketiga di Billboard Hot 100 dan bertahan 8 minggu di posisi pertama di tangga lagu R&B dan menjadikan salah satu tersukses dari Earth, Wind and Fire. Tentunya maknanya dalam lagu ini adalah mengajak kita untuk bisa menikmati hidup melalui musik dan juga tarian. Nah, mungkin Anda yang memiliki lagu favorit untuk disco klasik di era 80 dengan 90 yang bisa membawa Anda seperti melupakan sejenak ya beban hidup, berkumpul dan merayakan kebersamaan di lantai dansa. Kami tunggu di kedua telepon 0213440696 dan juga di 0213441499. Di WhatsApp kita akan sapa bersama dengan Ibu Iren di Tangerang. Minta lagunya dari Krisye dengan Juwita ya. Baik, mungkin ada lagu mancanegara Ibu Iren. Kami tunggu kembali. Mohon maaf dan terima kasih. Oke, juga ada Ibu Saurin di BSD ya. Selamat malam Ibu Saurin. Request lagunya The Way You Make Me Feel by Michael Jackson. Terima kasih dan selamat bertugas, sehat selalu. Doa sama untuk Ibu Saurin. Juga menyapa. Selamat malam Bung Ferli. Request lagu Inside to Outside dari Lima ya. Terima kasih dari Leni di Penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih Kak Leni. Juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ibu Eka. Discovery Ibu Eka minta diputarkan dari gitar Rollis yang berjudul Kalau Gak Salah Nona. Mungkin ada lagu mancanegara Ibu Eka. Kami tunggu kembali. Salam untuk Ibu Sorin, Ibu Mujiati, Ibu Anisal, Ibu Ana, Ibu Fatmawati, Ibu Merpati, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Ibu Eti Rustam, Ibu Dindin, Ibu Rista, Ibu Ria dan lain-lainnya. Untuk Mbak Ferli terima kasih dan selamat bertugas sampai nanti malam. Terima kasih untuk requestannya Ibu Eka. Baik, juga ada Ibu Tari di Banten ya. Terima kasih Ibu Tari. Ditunggu untuk requestan disco klasiknya. Kami tunggu sekali lagi di kedua line telepon 0213440696 dan juga di 0213441499. Ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam klasik disco. Disco bersama RRI.

0: Idih Zahra, HP kamu masih yang itu. Sekarang hampir semua orang pakai yang baru tahu.
1: Ya elah Ti, masih bagus kok. Lagian buat kerja sama nonton juga masih lancar-lancar aja.
0: Tapi kan jadi kelihatan ketinggalan. Aku aja sampai nyicil yang baru biar gak kalah sama teman-teman.
1: Ti, kalau emang perlu sih ya gak masalah. Tapi kalau cuma takut ketinggalan tren, takut FOMO, mending pikir-pikir dulu gak sih? Kan lagian juga belinya pakai duit.
0: Tapi aku tuh sering takut nyesel kalau gak ikut yang lagi rame.
1: Padahal nih ya, belum tentu semua yang ramai itu cocok sama kita.
0: Iya juga ya, kadang aku lihat orang lain punya sesuatu, langsung pengen ikutan.
1: Nah, makanya sebelum ikut tren itu, tanyain dulu ke diri sendiri, perlu nggak, butuh nggak, atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Iya sih, benar juga. Mulai sekarang, aku harus lebih bijak ya.
2: Berpikir sebelum mengikuti, jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu.
3: Sungai 1,21 RRI Jakarta, masih bersama dengan Discovery Disco bersama dengan RRI dan juga bersama dengan Sever Legend sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan sampai sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam Discovery.
4: Iya, selamat malam
3: Disco bersama RRI, bersama dengan Teh Dinda di Kota Hujan.
4: Disco bersama RRI, kalau Jumat malam Disco bersama RRI gitu.
3: Iya, di minggu kedua dan keempat Teh Dinda.
4: Pantas ya Teh, dengar-dengar tadi kok lagunya lagu disco semua gitu. Oh baru tahu ternyata. Kalau Jumat malam Disco bersama RRI.
3: RRI gitu. Betul Teh Dinda, lagu yang membuat kita semangat di malam hari ya.
4: Oh gitu, iya baru tahu, Tete baru tahu. Karena Tete dengar-dengar ini kok lagunya lain dari yang lain. Oh gitu, iya. Gimana?
3: Baik.
4: Tete kurang tahu persis nih lagu-lagu disco.
3: Tidak apa-apa, Teh Dinda. Tentunya.
4: Ini, kayaknya lagu-lagunya John Travolta ya.
3: Disco-disco gitu ya, dance floor, betul. Di era
4: kan
3: 80-90
4: gitu kan? Betul. Lagu-lagunya John Travolta kan?
3: Betul Tete, di beberapa filmnya.
4: Ada koleksinya John Travolta?
3: John Travolta ya. Baik, The Great Megamix. The Grease Megamix. Ada ini satu lagu.
4: Apa judulnya?
3: The Grease Megamix.
4: The Grease Megamix.
3: Iya, bersama ya, dengan Olivia Newton-John.
4: Ah iya betul.
3: Oke, okay. Dikirimkan ya, untuk sudahlah. Siapa?
4: Mudah-mudahan gak salah ya.
3: Gak salah
4: pilih itu ya.
3: Oke. Oke, Tete buat siapa lagunya?
4: Ya, menarik. Jumat malam pas di Jumat lalu Tete, yang siaran kan siapa namanya?
3: Farid.
4: Farid, iya. Farid juga putar lagu-lagu disco. Ini Tete baru tahu sekarang gitu.
3: Baik.
4: Apa yang memang yang request, tapi kok semuanya begitu gitu.
3: Welcome to the club kalau begitu Tete Dinda bersama dengan Disco Berry.
4: Gitu ya. Untung Teteh gak sebut tagline-nya Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
4: ternyata memang betul deh Teteh perkiraan. Okay lah kalau gitu. Salamnya untuk semuanya aja ya Fer ya.
3: Baik.
4: Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat menikmati disco bareng RRI. Jumat malam. Okay Ferly. Dengan tim udah pulang ya?
3: Sudah berangkat.
4: Karena Fairly klik sendiri soalnya. Oke, doa terbaik dari Teteh dilanjut. Thank you, malam.
3: Thank you, selamat malam, bye. Baik, dari Teh Dinda di Kota Hujan Bogor, kita bersama dengan Ibu Ana di Sorong, Papua. Selamat malam, Ibu Ana Discovery.
5: Selamat malam, Kak Fairly. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan diberikan kesehatan, Ibu Ana. Apa kabar?
5: Alhamdulillah juga
3: sehat-sehat ya?
5: Baik-baik. Ya,
3: Kak
5: Fairly, ada lagu apakah?
3: Oke, ada beberapa lagu disco Ibu Ana ya yang bisa kita putarkan. Dari AHA dengan Take On Me, juga ada Corona dengan The Rhythm of the Night atau Seduction.
5: Oh, itu sudah Kak Fairly, itu sudah.
3: Corona ya?
5: Iya, yang nomor 3 tadi kan.
3: Iya, kedua. Dikirimkan untuk siapa lagunya Ibu Ana?
5: Dikirimkan buat ibu ini yang baru lewat siapa tuh ibu
3: Teh Dinda.
5: Teh Dinda apa kabar Teh Dinda, Ibu Saurin, Bu Dindin, Bu Eka, Ibu Parida, terus Bu Endang, Bu Merpati, Bu Iren.

0: Terus Kak Puja, Ciguria, Pak Widi, dan semuanya sajalah ya Kak Perli, dirangkum semuanya. Salam kompak
1: Baik.
0: selalu. Kak Perli, selamat bertugas Kak Perli.
1: Terima kasih
0: Semoga sehat
1: Buana.
0: selalu,
1: Doa yang
0: diberkahi
1: sama.
0: selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu.
1: Selamat malam.
0: Dadah Baba,
1: Dadah
0: selamat
1: bye-bye.
0: malam.
1: Iya, dari Bu Ana di Sorong, Papua. Juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Mamah Agung di Bekasi. Halo, selamat malam. Bung Ferli request lagu dari CCR Molina. Oke. Atau dari Moni Moni dengan The Surfer. Nah, ini yang kedua mungkin bisa lagunya, Ibu Mam Agung ya. Salam untuk semua yang mendengarkan. Untuk Bung Ferli, terima kasih selama bertugas. Sehat selalu, amin. Masuk gaya lagunya. Dipastikan terlebih dahulu nanti, Ibu. Oke, juga ada Echa Hamid di Bogor. Selamat malam, Echa. Mari, malam ini kita berdiskur ya. Di Prosatu bersama dengan DJ Ferli. Request lagunya dari Danny B dengan Cool and the Gang, Ladies Night. Krisya dengan Hip Hip Hura. Ataupun dari Bonnie M dengan Daddy Cool. Lagu mancanegara, Kak Echa ya, yang bisa diputarkan di program Discovery. Special untuk Maverly dan juga friends yang bertugas. Salam ya dari Echa Hamid. DJ cewek di Pro 1 sekali-sekali tampil ya, seperti Mbak Ulil, jangan kalah dengan Lily Palmer. Baik. Terima kasih untuk requestannya, Kak Echa. Ya, sekali lagi berkata untuk Anda yang menambahkan playlist kami di program Discovery, Disco bersama RRI di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912 dengan format tidak ketinggalan yaitu nama spasi lokasi spasi requestan Anda.

Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri. Discovery. What are you looking at?

Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

0: 91,21 RRI Jakarta, Moloko with Sing It Back, yang dimana lagu paling ikonik dari duo elektronik Moloko yang beranggotakan Royson Murphy untuk vokalis dan Mike Breedon sebagai produser ataupun keyboard. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk I'm Not a Doctor. Baik, pendengar, saya membacakan relaas panggilan sidang atas nama Abdul Qadir Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memanggil Edi, dahulu beralamat di Jalan Madrasah Al-Husna, RT2 RW4 Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 75, yaitu melalui Radio RRI di Jakarta, di mana bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta agar disiarkan, diketahui, dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 273, /PDTG/2026/PN/Jakarta Barat dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara antara Rifki SEMM sebagai penggugat melawan Herodes DKK sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurisita pengganti Abdul Qadir Esa dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, di line telepon tadi kami tunggu ya untuk bisa menghubungi kembali yang ingin merequest lagu disco klasik favorit Anda di era 80 sampai dengan 90-an. Baik, kita akan sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Irene di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Irene. Request Diana Rose dengan Upside Down ataupun Madonna dengan Holiday. Salamnya untuk Mas Verly dan juga kru, semoga sehat sekali di udara, tetap di udara, and God bless you untuk Ibu Irene. Informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Baik, dalam telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Disco Berry.
1: Selamat malam Bung Felix ya.
0: Dengan Verly.
1: Oh, Bung Verly. Betul. Dari Pak Halid di Bogor.
0: Pak Halid ya?
1: Iya.
0: Baik, apa kabar Pak Halid?
1: Bung Verly dan staff sehat-sehat. Kami sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, diberikan kesehatan.
1: Laporan cuaca di Bogor panas nih, Bung Verly.
0: Terik ya, di sepanjang hari ini?
1: Iya,
0: baik.
1: Terik. Iya, berawan tapi terik.
0: Berawan, iya. Tetap jaga kesehatan, Bung Halid.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Bung Verly.
0: Sama-sama. Untuk lagu yang bisa diputarkan.
1: Saya minta lagu Girl Just Want to Have Fun.
0: Dari musisi?
1: Dari Cindy Lauper.
0: Dari Cindy Lauper ya. Disiapkan terlebih dahulu.
1: Iya. Saya titip salam untuk kawan-kawan alumni kecil saya di SMP Negeri 3 Bogor tahun 85.
0: Baik.
1: Juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 2.
0: Pro 1.
1: Oh, Pro 1.
0: Betul, ya. Pak. Bung Halid.
1: Juga untuk Bung Rey. Sudah lama ini saya tidak telepon-teleponan sama beliau.
0: Bung Rey di Cibinong?
1: Iya, di okay. Cibinong. Mm-hmm. Sama Teh Dinda juga. Mm-hmm. Untuk yang di Aceh.
0: Cika, ya?
1: Kak Cika.
0: Iya, baik. Ya.
1: Sama yang di Papua juga.
0: Pak Kapuja.
1: Kapuja.
0: Iya, Kapuja.
1: Iya. Mm-hmm. Baik, Bung Verly.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Semoga Pro 1 selalu jaya.
0: Amin. Terima kasih. Ditunggu ya, untuk lagunya.
1: Untuk Bung Verly, Tuhan berkati.
0: God bless you too. Terima kasih. Selamat malam.
1: Ya, God bless you.
0: Iya, dari Pak Halid di Bogor juga ada Kapuja di Bintuni, Papua. Halo, selamat malam Kapuja. Disco Berry. Malam Kapuja. Iya.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Kak Puja. Disco Berry, disco bersama RRI.
2: Bagaimana Kak An? Kak Andes lagi. Kak Verly.
0: Betul. Iya, kita
2: Kak
0: di program.
2: Verly bilang apa?
0: Kita di program Disco Berry Kak Puja yang memutarkan lagu-lagu klasik disco di era 80 sampai dengan 90.
2: Oh, disco. Saya kira disco bongkar. Ya sudah, Kak Verly cari sudah lagunya saja, saya ikutan saja Kak Verly.
0: Baik, saya pilihkan satu single ya dari The Barge dengan Rhythm of the Night, spesial untuk Kak Puja. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
2: Spesial karena ini tanggal 26 bulan 6 2026 operasi pokok sipak di rumah sakit. Oke, lagi ini spesial. Yang tadi baru lewat siapa, Kak Ferli?
0: Iya, dengan Bung Halid ya, di Bogor.
2: Oh, Bung Halid. Oh iya, di Bogor ya. Terima kasih ya, salam hormat buat Ibu Ana juga, buat Tete Dinda di Bogor, Pandi Yudhistira di Balikpapan, buat Pak Nasrun, buat Tete, juga buat Ibu Ana di Sorong, juga buat Kak Joyce, Kakak Dion, pokoknya semua sudah. Spesial buat Kak Ferli yang lagi bertugas, selalu Tuhan berkati Kak Ferli.
0: Bisa God bless you too, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Malam, bye-bye.
2: Selamat malam. See you, bye-bye.
0: Baik, dari Kabupaten Bintuni, Papua. Iya, bagi pendengar juga yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini dalam Disko Bersama dengan RRI di kedua line telepon 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

91,21 dari Jakarta, Cyndi Lauper with Girls Just Want to Have Fun, yang dimana lagu ini membuat Cyndi Lauper menjadi bintang dunia di era 80-an dan dikenal sebagai salah satu lagu pop disco ikonik sepanjang masa sekaligus simbol kebebasan dan pemberdayaan perempuan. Lagu ini masuk dalam album bertajuk She's So Unusual, dan juga pendengar, saya juga akan membacakan ya surat panggilan sidang atas nama Purwo Margono selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Nur Hayati, dahulu beralamat di Jalan Masjid Al-Munawwaroh 2 nomor 3 Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di manapun di luar negeri ataupun di Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 264 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat pada Selasa tanggal 28 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Cia Samuel Irawan sebagai penggugat melawan Nuryanti sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Purwo Margono dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik, bergerak masih kami tunggu tentunya requestan dari Anda di program Disco Berry Disco bersama dengan RRI. Baik, kita sapa ada Pak Kuswanto. Selamat malam. Untuk lagunya tidak bisa diputarkan di program Disco Berry ya. Baik, salamnya untuk Ibu Endang, Ibu Marani, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Kapuja, Tedinda, Bang Haris, Bung Rim, Bung Bram, Bung Brandy, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Doni, dan pecinta ruang rindu. Tapi di program Disco Berry ini ya, spesial Pak Kuat Kuswanto. Dan juga ada Ibu Wati Sunardono, selamat malam. Selamat mendengarkan untuk yang bergabung di Pro 1 Jakarta dan selamat beristirahat. Lagunya apa saja? Terima kasih Ibu Wati. Juga ada Kai Chamit ya, terima kasih juga sudah bergabung di Disco Berry. Malam Kakak Malam juga untuk Rai Bugi di Radio Dalam. Request lagu dari AHA ya, yang saya sudah putarkan tadi, yang berjudul Take On Me, spesial untuk Bung Rai. Juga bagi pendengar, kita masih ada kebersamaan kita di Disco Berry hingga pukul 12 ataupun nanti di Jakarta malam ini. Untuk request di WhatsApp 0811 7972 7912.

91,2% dari Jakarta, Michael Cimbolo with Maniac, di mana lagu ini melambungkan nama Michael Cimbolo dan menjadikan salah satu soundtrack film paling terkenal di era 80-an, yaitu untuk soundtrack film Flashdance ya, terutama pada adegan latihan menari yang diperankan oleh Jennifer Beals. Dan suksesnya film ini juga mengangkat lagu ini hingga menjadi hits internasional. Bapak dengar tentunya masih di kebersamaan kita di program Discovery, Disco bersama dengan RRI sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan playlist spesial untuk Anda, bagi Anda yang mungkin saja sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Ataupun yang masih ingin menambahkan playlist kami di Discovery, masih kami buka ya di WhatsApp Pro 1 di 0811-7972-7912 dengan format nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Masih di kebersamaan kita di Discovery, sudah disiapkan playlist spesial untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

0: Lia, kok kamu masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Gak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Gak juga, sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.

Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam tubuhmu. Tak lama setelah itu, tubuhmu mulai merasakan gejala demam tinggi, menggigil hebat, sakit kepala, mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah,

aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan pelampu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.

Renungan kali ini mengisahkan seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari, si saudagar sedang mengalami kesulitan seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka ia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan, saat ia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengarkan keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikanmu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa dan marah. Menurut paman, pertama, kamu telah menaruh harapan kepada orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapatkan balasan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya membeli pelajaran kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan yang bila saja tidak kesampaian, akan menimbulkan kekecewaan dan kemudian tumbuh benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita, tentunya kita akan mencoba sebaik mungkin untuk menolong mereka. Dan saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya, orang yang berjiwa besar berpikir membantu adalah membantu, tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita merasa salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri, sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kemudian ada Sheldrup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace. Dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Ya, artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menang.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 27 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bunda Mariana di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi dari Sabtu ini ya. Walaupun juga mungkin ada yang sedang menikmati libur, tapi ada juga yang tetap harus bekerja. Semangat untuk Anda. Sembari berbagi informasi update, silakan ya, boleh bergabung di 0811 7972 7912. Dan sepagi ini tentunya nanti kami akan hadirkan ada Mutiara Pagi. Dan Anda juga nanti boleh ikut terus serta bergabung ya. Serta nantinya akan ada jadwal pertandingan Piala Dunia pada hari ini untuk di pukul 7 waktu Indonesia Barat, Uruguay versus Spanyol. Dan sebelum menuju Mutiara Pagi, mari kita simak Murad Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 40-47 berikut ini.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2 FM. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Semoga aktivitas hari ini selalu membawa keberkahan. Dan masuk di bulan Muharram, kita disambut oleh salah satu bulan yang punya kedudukan istimewa ya dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa di bulan Muharram sebagai salah satu puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan. Dan di mana pagi ini kita akan membahas ya lebih dalam tentang keutamaan tentunya dengan tema kita keutamaan bulan Muharram. Hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Ustadz Muhammad Fikir Rizky Chandra BLRKH. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fikir.
3: Selamat pagi, Kak Binda.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Syukur, alhamdulillah. Iya, dengan tema kita hari ini keutamaan bulan Muharram, betul ya Pak Ustadz untuk hari ini. Iya, silakan, bagaimana, apa yang perlu dipahami sehingga perlu bisa diimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Binda atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi Allah SWT. Seperti yang kita tahu tadi ya, bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa ya dalam kalender Hijriah atau kalender pertanggalan umat kita ya, umat Islam. Jadi di bulan Muharram ini memiliki banyak keutamaan gitu ya, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, kita sebagai umat Islam nih perlu mengetahui keutamaan-keutamaan apa saja sih di bulan Muharram agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita di bulan-bulan suci Allah ini ya. Jadi mari kita buatkan poin gitu ya untuk lebih memahami. Ada 5 keutamaan nih bulan Muharram yang perlu diketahui umat Islam. Yang pertama, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah surat At-Taubah ayat 36 ya, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12. Dalam ketetapan Allah, pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, apa saja sih 4 bulan haram tersebut? Ada Zulqa'dah, ya, ada Zulhijjah, ada Rajab, dan ada Muharram. Jadi pada 4 bulan-bulan ini ya, umat Islam diperintahkan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Jadi sayang banget nih pendengar kalau kita menyia-nyiakan waktu sehingga kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Karena adalah 4 bulan suci yang dimana kita itu sangat diutamakan untuk memberikan kebermanfaatan atau kebaikan bagi sekitar, bagi diri sendiri gitu ya. Oke, yang kedua adalah Muharram ini disebut dengan Syahrullah. Apa sih dari Syahrullah ini maksudnya? Syahrullah adalah bulannya Allah gitu ya. Sebagaimana kita tahu dalam di bulan suci Muharram ini termasuk keutamaan yang sangat besar karena memiliki salah satu agenda ya, agenda sunnah atau puasa sunnah setelah puasa Ramadan, puasa yang paling utama. Sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Muslim gitu. Karena itu umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkan bulan Muharram ini dengan banyak seperti ibadah berzikir gitu ya. Terus juga puasa sunnah. Nah, maksud dari puasa sunnah di sini adalah puasa ke-10 Muharram atau puasa Asyura ya. Teman-teman. Jadi puasa Muharram ini atau puasa Asyura ini sangat utama gitu, puasa yang paling utama. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Masya Allah ya, luar biasa sekali pahala dan juga bermanfaatannya jika kita lakukan. Jadi semoga teman-teman yang sudah melakukannya, semoga kita berdoa ya, sama-sama dikabulkan permintaan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, dari Asyura tadi, ternyata puasa Asyura, yang ini poin keempat, hari Asyura hari yang bersejarah gitu ya bagi umat Islam. Kenapa? Hari ini memiliki sejarah yang besar dalam perjalanan para nabi gitu ya. Diriwayatkan juga disebutkan bahwa pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Nah, ini salah satu peristiwa besar nih. Pasti kita sesama muslim sudah mengetahuinya secara umum atau general gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi itu berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kaum Yahudi melihat Rasulullah tiba gitu ya, setelah dan juga itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah, tetapi Rasulullah langsung merespon gitu, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Jadi beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura, gitu ya, di hari Asyura ingat. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa hari Asyura itu merupakan momentum untuk mensyukuri nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun keutamaan yang kelima atau keutamaan yang terakhir, momentum ya, Muharram ini termasuk momentum kita untuk memperbanyak amal saleh dan juga bermuhasabah diri atau mengevaluasi diri kita gitu ya. Jadi sebagai awal tahun hijriah ya, Muharram dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan spiritual seorang muslim. Makanya kita lihat banyak sekali instansi-instansi atau pihak-pihak yang mampu gitu ya melakukan amal-amal soleh terutama di bulan Muharram gitu ya. Salah satunya amal soleh yang berdampak bagi sosial atau bermasyarakat, seperti santunan kepada anak yatim, kaum duafa, atau kaum-kaum penyandang disabilitas yang mohon maaf kurang atau keterbatasan dalam melakukan suatu kebutuhan gitu ya. Tetapi di bulan Muharram ini adalah bentuk kita untuk menunjukkan atau implementasi kita terhadap memperbanyak amal soleh dengan tadi ya, kita juga bisa berdampak bagi sekitar. Banyak ulama juga memanfaatkan pergantian tahun hijrah ini untuk memperbarui niat gitu ya. Mungkin yang kita ketahui kalau satu masehi banyak sekali orang membuat resolusi gitu ya untuk tahun kedepannya. Adapun kita nih sebagai umat Islam, satu Muharram 1448 hijriah ini, ayo kita jadikan ajang resolusi kita lagi nih untuk memperbarui niat, untuk memperbanyak taubat, dan juga menyusun target-target ibadah yang lebih baik. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi hal ini menjadi bagian dari keutamaan.

Jadi tutup teleponnya Pak Ustadz. Dan untuk Anda juga silakan ya, boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912. Masih di Mutiara Pagi, tetap kembali akan bersama Anda.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Disco

0: bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
0: Jakarta pagi ini, 91,2 FM.
2: Kembali menemani Anda di Mutiara pagi hari ini dan masih bersama dengan narasumber kami juga di layanan telepon ya. Masih terhubung pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Ustadz Muhammad Fikir Rizky Chandra. Dan masih bersama kami ya Pak Ustadz.
3: Iya.
2: Iya, baik. Dan ini ke pertanyaan pendengar yang sudah bergabung sesuai dengan tema kita di hari ini, sambil menyapa juga ada pendengar setia seperti ada Mas Pandu di Jakarta Selatan yang juga menyimak. Silakan ya Mas Pandu, mungkin kalau ingin bertanya sesuai dengan tema hari ini boleh disampaikan pertanyaannya. Lalu ada juga Ibu Ina di Jakarta Selatan yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Izin ingin bertanya terkait mengenai apakah ada amalan yang justru tidak dianjurkan atau mungkin tradisi yang memang perlu diluruskan terkait peringatan bulan Muharram. Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih diucapkan atas pertanyaannya. Mengenai amalan yang tidak dianjurkan dan juga mungkin diluruskan, sejauh ini untuk bulan suci Muharram, selagi itu masih dalam batas tadi ya, amal soleh, memperbanyak amal soleh, serta juga apa namanya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah masih dalam batas wajar ya. Jadi mungkin amalan-amalan sunnah lainnya gitu ya, kalau puasa Muharram adalah puasa yang utama gitu ya, mungkin amalan-amalan seperti untuk baca Al-Quran dan juga ada juga di puasa Tasu'ah ya, puasa Tasu'ah itu adalah termasuk sunnah di 9 Muharram, bahkan sebelum 10 Muharram. Itu termasuk amalan-amalan sunnah juga. Jadi untuk amalan-amalan lainnya sejauh ini tidak ada yang menjadi apa namanya kontroversi lah di bulan Muharram ini, karena masih dalam batas untuk kita memperbanyak amal soleh.
2: Baik. Lalu ada juga ini Indah di Jakarta Pusat yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz. Ingin bertanya terkait mengenai kalau di media sosial kan banyak orang yang berlomba mengunggah kegiatan ibadahnya ya. Bagaimana batasan antara berbagi inspirasi dan ria Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, silakan.
3: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Di era sosial ini memang semua itu kembali lagi ke kita terlebih dahulu, yaitu di niat kita. Jadi kita tidak pernah tahu ya niat seseorang gitu ya. Nah, karena itu bukan hal yang bisa terlihat nyata gitu di depan mata orang gitu ya. Terkait niat ini, dia ini benar-benar ingin publish atau expose di sosial media untuk flexing atau untuk ria, apakah untuk menginspirasi. Dalam batasannya adalah untuk inspirasi kita apa namanya harus dari kita bisa lihat dari isi kontennya gitu ya. Jadi mungkin kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan amalan soleh yang kita posting itu harus bisa menggunakan narasi yang baik dan juga tidak apa namanya membesar-besarkan kitanya gitu ya. Bahkan kita harus bisa setidaknya kita memberikan apa namanya atau mengekspos kegiatan amal ibadah kita itu adalah hal yang sangat boleh, sangat dianjurkan pada saat di era sosmed inilah ya. Nah, tetapi batasannya mungkin kita bisa lihat dari isi atau narasi yang dibawa dan dibangun. Jangan sampai narasi ini itu ya seolah-olah membesar-besarkan diri kita, padahal itu adalah amalan soleh yang kita harus lakukan gitu ya, secara ikhlas gitu ya, apa namanya, tanpa pamrih gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin berbagi atau mengekspos kegiatan di sosial media, ya silakan saja, apalagi dalam bentuk atau pertanggungjawaban gitu ya. Misalnya ada laporan yang harus diupload, itu sah-sah saja. Yang membedakan adalah di niat dan juga narasi atau isi konten yang tidak menyinggung dan tetap fokus gitu ya kepada isi tersebut. Insya Allah kita para pengamat warganet juga memahami lah ya terkait kegiatan amal ibadah yang telah dibagikan oleh seseorang dan juga menjadi motivasi bagi kita. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Pak Hasan di Depok yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
2: Ingin bertanya Pak Ustadz, ada anggapan bahwa cukup memperbanyak ibadah sunnah di bulan Muharram, sementara utang kepada sesama atau hubungan keluarga yang renggang belum diselesaikan. Ini mana yang seharusnya lebih diprioritaskan Pak Ustadz? Terima kasih, silakan.
3: Oke, siap. Nah iya, tadi dengan amal-amalan sunnah ya dan juga utang. Nah, jadi dari dasarnya saja kita juga sudah bisa lihat ya, dan juga sudah paham gitu kalau utang itu adalah sesuatu yang memang harus gitu, harus dalam garis bawah gitu, atau berarti kan wajib ya untuk diselesaikan gitu, untuk dibayarkan. Jadi terkait dengan kalau dibandingkan amalan sunnah, ketika kita mempunyai rezeki yang lebih dan ternyata kewajiban kita ya masih ada gitu, masih ada utang kan, masih ada pembayaran utang. Maka itulah yang harus dilakukan agar tadi, jadi kan misalnya orang yang kita utangi melihat kita bisa tanggung jawab, bisa konsisten untuk pembayaran hutangnya gitu ya. Jadi silaturahmi pun akan otomatis tetap berjalan gitu. Jadi tidak usah takut sama amalan-amalan sunnah mungkin seperti tadi ya, bersedekah, apalagi menjalin. Banyak cara untuk kita melakukan itu, tidak hanya dalam material saja atau uang saja. Tapi kalau memang sudah punya hutang atau berhutang dalam kategori uang gitu ya, nah itulah ketika kita punya kemampuan dan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak, itulah yang harus diutamakan. Dan ketika itu diutamakan gitu ya, berarti kan silaturahmi otomatis akan terjalin. Seperti itu.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada Nanda di Jakarta Utara bergabung juga. Selamat pagi Kak Bina, selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kalau seseorang rajin berpuasa Asyura tapi masih suka nih Pak Ustadz gosip atau menyebarkan informasi yang ternyata belum tentu benar di media sosial, apakah pahala puasanya bisa berkurang Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya, benar. Dari Kak siapa tadi?
2: Nanda.
3: Kak Nanda ya, benar nih. Tanpa kita sadari juga ya, dari mulut kita tuh sering keluar atau omongan-omongan yang buruk mungkin ya, sehingga itu bisa mengurangi pahala-pahala amalan sunnah kita gitu ya. Salah satunya puasa Asyura. Jadi sangat disayangkan nih di saat puasa Asyura yang merupakan salah satu keutamaan besar di bulan Muharram, tapi kita sendiri yang membuat itu tidak sempurna dengan tadi membicarakan orang, ghibah gitu ya, apalagi melakukan hal buruk. Dan pastinya gitu ya, setiap ada kebaikan, amal-amal kebaikan, ketika kita sambung dengan keburukan, ya pasti akan ada konsekuensinya, mungkin dari pahala yang berkurang. Jadi lebih baik ya, selama kita melakukan amalan sunnah gitu ya, apapun itu, ayo kita coba untuk menahan gitu ya diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi sehingga kita bisa belajar nih untuk kedepannya. Jadi kita akan lama-lama terhindar dari atau niat buruk kita atau hal-hal yang tidak sadar kita lakukan gitu ya, yang menyebabkan puasa sunnah kita nih ya batal atau bukan batal sih, lebih tepatnya mengurangi pahala atau menjadi tidak sempurna. Jadi sangat disayangkan sih, pastinya akan mengurangi pahala-pahala gitu ya bagi orang yang melakukan amalan sunnah.
2: Baik. Baik, iya. Dan ini pertanyaan terakhir dari Ibu Maya di Jakarta Pusat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
2: Ingin bertanya, banyak orang berlomba memperbanyak ibadah di bulan Muharram, tapi masih sulit memaafkan orang yang pernah menyakiti. Seberapa penting memaafkan orang lain sebagai bagian dari hijrah menuju pribadi yang lebih baik? Terima kasih Pak Ustadz, silakan.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, di saat bulan Muharram ini kita ketahui bersama ya, banyak sekali orang yang berlomba-lomba, tidak ingin kalah, karena itu kan juga dalam ayat Al-Quran juga telah diperintahkan ya, fastabiqul khairat. Jadi kalian harus berlomba-lomba, tapi apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu sangat dianjurkan bagi umat Islam, umat Islam semua. Tetapi ketika ada hal yang mengganjal atau hal-hal yang membuat kita membuat jadi tidak sempurna ya amalan-amalan sunnah kita tadi, seperti kita ini belum memaafkan orang yang mungkin menyakiti kita. Kita paham pasti memaafkan itu memang tidaklah mudah ya, perbuatan yang sangat tidak mudah bagi manusia untuk dilakukan, karena kan memaafkan itu perlu tadi ya, perlu adanya kekuatan dan juga perlu kelapangan hati gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai umat Islam itu juga dianjurkan, bahkan diajarkan, jika kita bisa memaafkan satu sama lain, nah itu akan mendapatkan, kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Muharram, begitu juga di waktu itu kita bisa memaafkan gitu ya, memaafkan orang lain. Misalnya setelah gitu ya, mungkin memaafkan orang lain ini tidak langsung, tetapi setelah banyak waktu gitu ya, kita mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan motivasi-motivasi gitu ya, untuk mewujudkan kesempurnaan amal-amalan sunnah kita, kita bisa memaafkannya. Dan itu sangat diutamakan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa memaafkan, karena tadi bulan Muharram ini merupakan tadi ya ajang atau bulan pertama gitu ya. Jadi ayo kita dorong kemampuan kita untuk start dari awal lagi gitu ya. Misalnya kita punya konflik atau gesekan dengan berbagai pihak dari masa-masa sebelumnya, kita coba selesaikan. Dan juga kita pastinya kalau kita menjadi korban dan kita maafkan, tapi kita kasih batas, seperti itu bisa mungkin kita tidak ingin berkomunikasi lebih dahulu gitu ya, bukan berarti kita memutus silaturahmi, tetapi kita membuat diri kita tuh untuk lebih fokus dulu ya, untuk beribadah, amalan sunnah, dan terhindar gitu dari niat-niat buruk atau emosi-emosi kita yang belum tertahan. Seperti itu,
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan penutup di tema kita hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar?
3: Baik, para pendengar, sahabat RRI ya, dimanapun berada, kita masih ada setengah bulan lagi lah untuk menuju bulan Muharram ini berakhir. Jadi terdapat hikmah besar ya di balik keutamaan bulan Muharram ini ya. Di antaranya tadi mengingatkan manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur atas nikmatnya, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Jadi Muharram ini mengajarkan bahwa setiap amal yang baik itu harus dimulai dengan ibadah dan amal soleh. Nah tadi, ibadah dan amal soleh itu apa saja? Banyak sekali. Bicara wajib dan sunnah, ayo kita sama-sama lakukan sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di bulan suci Muharram ini ya. Jadi keberadaan puasa Asyura, terus juga memahami amal-amal soleh lainnya, itu merupakan keutamaan yang utama bagi umat Islam seluruhnya. Itu saja Kak Binda.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz Fiki. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Ustadz Muhammad Fikir Rizky Chandra B. Irkh. Dan semoga apa yang tadi sudah didengarkan ya pagi ini memang tidak berhenti sebagai pengetahuan semata, tapi juga bisa menjadi motivasi untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita jadikan bulan Muharram sebagai awal untuk memperbaiki ibadah, jaga lisan, mempererat silaturahmi, memperbanyak sedekah, dan juga jadi pribadi yang lebih jujur, sabar, serta peduli kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal baik kita dan senantiasa membimbing langkah kita menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Sekian untuk Mutiara Pagi hari ini. Setelah ini kita akan beranjak menuju ke Warta Berita Kota. Tetap di Jakarta Pagi ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Pengukuhan KONI Jakarta yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat untuk bisa berprestasi Jakarta menjadi juara umum.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, hadiri pelantikan KONI Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan Jakarta menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Pimpinan DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengakui tidak mudah menata kota Jakarta yang sedang menuju sebagai kota global. Berita selengkapnya. Hadiri pelantikan KONI Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan Jakarta menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan Jakarta menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ia menilai bahwa target tersebut menjadi komitmen yang harus diwujudkan oleh jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jakarta yang baru dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Pusat. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono usai menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026 hingga 2030 di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026.
2: Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini pengukuhan KONI Jakarta yang dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat. Dan dalam pengukuhan itu, seperti yang disampaikan oleh KONI Jakarta sendiri, untuk bisa berprestasi Jakarta menjadi juara umum. Dan tentunya pasti saya tagih.
3: Selain itu, Gubernur Pramono juga memastikan bahwa Jakarta siap menjadi support system penyelenggaraan PON ke-22 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ia menjelaskan bahwa cabang olahraga yang tidak terfasilitasi di NTT maupun NTB dapat dipertandingkan di Jakarta. Gubernur Pramono menjelaskan, saat ini terdapat 36 venue olahraga milik pemerintah pusat, 220 venue milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai fasilitas olahraga milik swasta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan PON ke-22. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pimpinan DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengakui tidak mudah menata kota Jakarta yang sedang menuju sebagai kota global. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Upaya menata daerah khusus Jakarta demi mewujudkan visi sebagai kota global diakui bukan perkara mudah. Dinamika sosial, keterbatasan lahan, hingga kompleksitas regulasi menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengonfirmasi hal tersebut. Menurut Rani, transformasi Jakarta menuju panggung kota global memerlukan konsistensi serta sinergi lintas sektor yang kuat, bukan sekadar pembenahan infrastruktur fisik secara instan. Demikian disampaikan Rani kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Yang pasti saya melihat dan apresiasi sekali, banyak sekali yang pembenahan-pembenahan dan juga inovasi-inovasi yang diberikan. Nggak mudah loh, nggak mudah sekali menata kota Jakarta yang memang menjadi ibu kota dan sudah berjalan sehingga sampai 499 tahun. Tapi saya yakin Pemprov selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan era dan masanya gitu ya.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menyatakan, sebagai hub perekonomian nasional, Jakarta menghadapi beban ganda. Di satu sisi, Kota Jakarta harus bersaing dengan kota-kota metropolitan dunia dalam hal daya tarik investasi dan kualitas hidup. Di sisi lain, persoalan klasik seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan tata ruang di akar rumput masih memerlukan penanganan intensif. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Menkom Dinggi Mutia Hafid dukung jurnalis cilik Cilincing sebagai agen literasi digital. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Dinggi Mutia Fiada Hafid secara resmi membuka pameran foto jurnalistik bertajuk Perisai Tunas di Galeri Foto Jurnalistik Antara Jakarta. Pameran ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari berbagai resiko di ruang digital. Dalam sambutannya, Mutia Hafid mengapresiasi langkah Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang telah mendokumentasikan perjuangan perlindungan anak melalui karya visual. Ia menekankan bahwa pameran ini sejalan dengan mandat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang berfokus pada perlindungan anak di platform digital. Selain membuka pameran, Komdigi memberikan perhatian khusus pada program jurnalis cilik yang digagas di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Program ini melibatkan siswa dari tingkat SD hingga SMA untuk belajar dasar-dasar jurnalistik dan fotografi.
7: Dan tentu boleh kita terserah lagi untuk jurnalistik yang baru.

0: Menurut Mutia, inisiatif di Cilincing ini merupakan langkah konkret untuk memberdayakan anak-anak agar tidak hanya menjadi objek di dunia maya, tetapi menjadi subjek yang mampu menyuarakan kebenaran. Mutia juga mengungkapkan bahwa langkah Indonesia dalam mengatur platform digital berdasarkan risiko kini mulai diikuti oleh negara-negara lain seperti Australia dan Uni Emirat Arab. Ia berharap sinergi antara regulasi pemerintah dan kegiatan komunitas seperti jurnalis cilik dapat melahirkan generasi emas yang sehat secara mental dan konkret. Pameran Perisai Tunais sendiri menampilkan 65 karya foto yang telah dikurasi, menggambarkan realita kehidupan anak-anak di tengah kepungan teknologi. Pameran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua, pendidik, dan penyedia platform akan pentingnya ruangan digital yang aman bagi anak. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kerap menyebabkan kecelakaan, warga meminta kabel utilitas yang semraut dan menjuntai di sepanjang jalan Peta Barat Kalideres Jakarta Barat segera dibenahi. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
2: Warga mengeluhkan kondisi kabel utilitas yang semraut dan menjuntai di sepanjang jalan Peta Barat dan jalan Peta Selatan Kalideres Jakarta Barat. Selain mengganggu pemandangan, kabel yang menggantung rendah itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat arus lalu lintas, terutama kendaraan besar yang melintas menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pantauan di lokasi, sejumlah kabel terlihat menjuntai hingga berada tepat di depan warung milik warga. Salah seorang warga, Adit, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sering menyebabkan kabel tersangkut kendaraan besar. Menurut Adit, truk-truk yang melintas menuju arah bandara kerap kali mengenai kabel yang menggantung rendah. Adit menuturkan, insiden kabel tersangkut kendaraan pun bahkan pernah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3: Kalau korban, setahu saya cuma satu yang di pojok sono itu, tapi itu kabel wifi. Itu ibu-ibu orang sini juga belakang. Kita yang nolongin juga nganterin ke, tapi korbannya nggak begitu parah lukanya, tapi jatuh pakai motor.
4: Akibat kabel,
3: Pak? Iya, jadi kan kabel putus ya. Kena mobil truk tuh. Kan dia kan nyender, terus ada motor lewat. Dia kena terus jatuh.
4: Untungnya nggak luka parah gitu?
3: Enggak, ya? Nggak luka parah. Tapi tetap di, besoknya tetap dibawa ke rumah sakit. Ya.
4: Berarti berharap cepat dirapiin lah, Pak.
3: Iya.
4: Kalau bisa, jangan semua wilayah gitu ya?
3: Iya. Kalau bisa mah dirapiin gitu, biar kelihatan enak, dilihat, nggak mengganggu.
2: Lebih lanjut, Adit mengatakan, warga sekitar pun selama ini kerap berinisiatif mengevakuasi kabel yang putus untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Namun, warga tetap mengaku khawatir saat memindahkan kabel karena tidak mengetahui apakah kabel tersebut masih memiliki aliran listrik atau tidak. Karena itu, dia berharap pihak terkait segera melakukan penataan jaringan utilitas agar lebih rapi, aman, dan tidak membahayakan masyarakat maupun pengguna jalan. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta.
1: Inisiatif warga di Jakarta Timur membangun koperasi kompos sejak 5 tahun lalu kini membuahkan hasil. Warga dapat mengelola sekitar 32 ton sampah per tahun secara mandiri. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Inisiatif dari 3 warga di Jakarta Timur membangun koperasi kompos sejak 5 tahun lalu kini membuahkan hasil. Santi Sahril alias Santi Meta Febrinalisa, Fajar Satyani, dan Dwi Listiyowati adalah ibu-ibu yang membidani koperasi kompos RW 16 Penggilingan sehingga mampu mengelola sekitar 32 ton sampah sepanjang tahun 2025. Koperasi kompos yang berbasis warga ini bermula pada tahun 2021 saat aktivitas fisik sangat terbatas sebab pandemi COVID-19. Semula, koperasi kompos ini hanya melibatkan sekitar 30 rumah. Dari penuturan Santi, sistem tersebut berkembang hingga melayani sekitar 360 rumah yang memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut untuk diolah maupun disalurkan sesuai jenisnya.
6: Kalau sampah dapur itu sekitar sebulan, satu setengah ton. Oh, kalau per minggu itu sekitar 360 sampai 400 kilo per minggu. Dari 150 rumah ya, waktu dari 150 rumah. Gitu. Jadi itu sekitar segitu. Jadi kayak tahun 2025 itu kami olah 18,7 ton sampah dapur, lalu sampah daunnya sekitar 8 ton gitu, sampah anorganik mungkin sekitar 4 ton. Total itu sekitar 32 ton.
5: Koperasi ini telah memiliki sistem pengangkutan terjadwal tersendiri. Sampah organik dijemput 3 kali sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat, menggunakan gerobak sepeda. Sementara itu, sampah daur ulang dikumpulkan setiap Selasa, dan Kamis dimanfaatkan untuk pengumpulan daun sekaligus pelaksanaan belanja kolektif dengan kemasan guna ulang sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Sistem tersebut dirancang agar warga lebih mudah berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Menurut Santi, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir.
7: Yang jadi kunci buat menyadarkan mereka supaya ikut terlibat pengelolaan sampah yang terintegrasi ini.
6: Ini ya, mencobanya itu, ini sebenarnya kayak eksperimen ya. Mencoba untuk bisa berkomunikasi, tapi basisnya data. Jadi kami berusaha mengembalikan informasi kepada ya semua yang terlibat, sehingga muncul rasa kepemilikan bersama.
5: Selain mengelola sampah, Koperasi Kompos juga mengembangkan pelatihan bagi petugas yang disebut data kolektor. Mereka tidak hanya bertugas menjemput sampah dari rumah warga dan mengolahnya menjadi kompos, melainkan juga mencatat volume sampah, melakukan tugas administrasi dan memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai prosedur sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Berikut Lucia Astari melaporkan.
8: Memasuki musim kemarau, masyarakat Kota Serang dihimbau mulai menghemat penggunaan air bersih dan menjaga cadangan air tanah. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kota Serang, Rinaldi, mengingatkan warga agar tidak menunggu hingga terjadi krisis air bersih untuk melakukan antisipasi. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menyiapkan cadangan air, serta menjaga daerah resapan melalui pembuatan biopori maupun sumur resapan. Menurutnya, upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak sebelum bencana terjadi agar dampaknya dapat diminimalkan.
9: Dari kemarau panjang yang diperkirakan mungkin bulan Juli sampai September itu yang sangat-sangat ekstrim yang akan terjadi di seluruh Indonesia ya. Kita jangan melakukan pemborosan air. Pada musim hujan kita bisa melakukan itu dengan memanfaatkan pembuangan air hujan atau melakukan biopori.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama, yaitu Kecamatan Kasemen yang hampir seluruh wilayah. Di Kecamatan Taktakan ada satu kelurahan yang berpotensi terdampak.
10: Kota Serang kan apa ya? Bisa dikatakan masih beresiko tinggi dalam kebencanaan, khususnya banjir dengan sekarang ini nih, kemarau. Nah ini, wadah ini nanti memberikan masukan bahkan sampai dengan aksi di lapangan.
8: BPBD menilai penanganan kekeringan perlu dilakukan sejak dini melalui kolaborasi pemerintah, relawan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Selain menyiapkan sumber daya dan sarana pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan air menjadi bagian penting dalam menghadapi musim tahun kemarau ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara itu digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
11: Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin upacara tabur bunga di tengah perairan Selat Sunda Banten. Upacara itu digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun. Kapolda menyampaikan upacara tabur bunga yang dilakukan di Markas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairuda Polda Banten diharapkan dapat mengingatkan bangsa Indonesia terhadap para pejuang atau pendahulu yang berjuang di tengah laut dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolda menyatakan akan meningkatkan pengamanan di tengah laut dengan menyiapkan sebanyak 18 armada kapal patroli yang bertujuan untuk mencegah masuknya barang terlarang seperti narkotika serta tindak penyelundupan benih lobster yang sering terjadi di jalur perairan tersebut.
12: Sepakat, Polda Banten bersama pemerintah daerah Provinsi Banten maupun Kabupaten Kota sama-sama, karena wilayah pesisir kita ini sangat luas, tentu selain dari instansi terkait, pemerintahan, Polri khususnya Polda Banten bersama jajaran sampai tingkat Polsek, Babinkamtibmas, mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terkhusus lapisan masyarakat di wilayah pesisir pantai, untuk sama-sama memberikan informasi, mau memberikan informasi ketika mendengar, melihat sendiri adanya praktek-praktek yang mencurigakan. Ya, termasuk salah satunya adalah penyelundupan narkoba.
11: Selain itu, pengamanan jalur laut juga dilakukan agar berbagai bentuk kejahatan yang masuk melalui jalur laut dapat ditekan dan dilakukan pencegahan. Menurutnya, langkah itu sangat diperlukan mengingat posisi perairan sangat strategis. Sehingga, kata Kapolda, dengan memanfaatkan armada yang ada, saat ini pihaknya memperketat pengamanan di laut maupun di pesisir laut Banten. Dengan demikian, diharapkan dapat menjaga kekayaan alam Banten dari segala bentuk penyalahgunaan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Masyarakat Desa Bandung di Pandeglang menggelar Festival Bubur Suro untuk melestarikan tradisi leluhur, sekaligus memperingati puncak Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Masyarakat Desa Bandung di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang menggelar Festival Bubur Suro sebagai upaya pelestarian nilai sejarah serta kebudayaan lokal. Perayaan adat yang berpusat di halaman kantor Desa Bandung tersebut sekaligus menjadi puncak peringatan momentum menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram 1448 Hijriah. Kepala Desa Bandung, Wahyu Kusnadi Harja menjelaskan, agenda tahunan ini mengusung misi penguatan kecintaan terhadap negeri berbasis penanaman nilai tradisi leluhur. Perlombaan memasak sajian khas tersebut diikuti oleh 10 tim peserta dari 8 kampung serta partisipasi aktif lembaga sekolah dasar setempat. Rangkaian kegiatan religi dan seni budaya lain pun disebutnya telah bergulir secara maraton semenjak tanggal 1 Muharram di lingkungan desa. Pihak panitia menyelenggarakan kompetisi hafalan Al-Quran, pemilihan da'i cilik, qasidah, hingga lomba seni silat bagi para generasi muda.
14: Kegiatan ini merupakan calendar of event tahunan bagi masyarakat Desa Bandung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang dimulai dari tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Puncaknya ada di tanggal 10 karena rangkaian acaranya dimulai dari tanggal 1 Muharram dan sekarang terakhir di tanggal 10 Muharram dengan merayakan Festival Bubur Suro.
13: Adapun rangkaian puncaknya diisi dengan aksi gotong royong pembuatan bubur, ritual doa bersama, pertunjukan seni tradisional, hingga parade kirab bubur. Wahyu menyebut pihak panitia mendistribusikan setidaknya 2.000 porsi bubur secara gratis kepada seluruh warga serta pengunjung yang memadati lokasi. Guna mendongkrak sektor ekonomi, festival budaya ini juga diintegrasikan dengan penyediaan 10 stand produk usaha mikro kecil khas Desa Bandung. Pemerintah daerah memproyeksikan kegiatan berbasis kearifan lokal ini dapat terus diakomodasi menjadi magnet kalender wisata daerah berskala besar. Respon positif datang dari elemen masyarakat setempat yang merasa bangga bisa terlibat langsung menyukseskan jalannya pesta rakyat tersebut. Warga Desa Bandung, Oneng mengatakan, keterlibatan aktif dirinya dan warga lain dirasakannya menjadi kebanggaan dalam menjaga roda paguyuban antar kampung di wilayahnya.
15: Kan kita bisa bilang silaturahmi dengan halayak banyak kan dari mana-mana ada. Jadi kita menurunkan tradisi warga yang anak-anak nggak tahu jadi tahu. Ini loh bubur suro ini kayak begini.
13: Ia berharap komitmen kolektif dari kalangan muda untuk menjaga estafet kebudayaan bubur suro agar tidak punah tergerus zaman. Generasi muda diimbau untuk aktif mengikuti prosesi adat dari awal agar nilai filosofi warisan leluhur dapat dipahami secara utuh. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hadir di pelantikan KONI, Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan Jakarta menjadi juara umum pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mengakui tidak mudah menata kota Jakarta yang sedang menuju sebagai kota global. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
9: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
8: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
9: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
8: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
9: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh, daripada celaka.
10: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
11: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital. Melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi, semangat pagi. Di luar sih cuacanya cerah ya. Semoga secara hati dan pikiran Anda memulai aktivitas di hari ini. Yang hari Sabtunya tetap harus bekerja walaupun setengah hari gitu ya. Dan buat yang sedang menikmati liburan, selamat menikmati liburannya. Sembari sarapan pagi, pagi ini sarapan apa ya pilihannya? Kadang mau sarapan aja tapi bingung gitu ya karena banyak banget pilihannya. Tapi kalau mungkin ada yang sepagi ini sibuk-sibuk di dapur sambil mungkin masak gitu ya, ada mau masak nasi goreng atau makanan spesial lainnya, boleh sambil ikut berbagi cerita di weekend ini karena nanti juga ada berbagi informasi ya terkait mengenai event perayaan Puncak HUT Jakarta di hari ini tanggal 27 Juni nanti akan diinformasikan selengkapnya untuk Anda. Namun yang punya rencana juga berwisata karena mungkin dari anak-anak liburan gitu ya, dan ada tempat wisata rekomendasi yang bisa dituju, boleh ikut berbagi ceritanya di 0811 7972 7912.

musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Glider, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu momen.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja lo ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
3: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
2: Aduh.
3: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
2: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya, Bu. Sudah aman ya.

0: Hedi Yunus, Prahara Cinta dari tahun 1996 mengantarkan di 45 menit lepas dari jam 6 pagi. Selamat pagi buat yang pagi hari ini yang siap beraktivitas menikmati weekendnya. Gimana untuk kondisi cuaca? Kalau dari BMKG ini memperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta cerah berawan di Sabtu pagi ini dan diguyur hujan ringan pada sore hari. Dimana dari BMKG menyampaikan informasi juga untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan ini cerah berawan pagi ini, kemudian berawan tebal pada siang hari, lalu hujan ringan pada sore hingga malam hari. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Utara cerah berawan, kemudian berawan tebal di siang hari, lalu dilanda hujan ringan pada sore hari dan kembali berawan tebal pada malam hari. Sementara untuk Jakarta Pusat, ya, cerah berawan di pagi hari, lalu berawan tebal pada siang hari hingga malam hari. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan mengalami udara kabur atau penurunan jarak pandang akibat partikel seperti debu, asap, atau uap air pada pagi ini, kemudian berawan tebal pada siang hingga malam hari. Jadi buat yang hari ini yang siap mungkin menikmati weekend, ya, punya rencana untuk jalan-jalan juga, jangan lupa tetap prepare jaket, jas hujan, payung, dan tetap menjaga kondisi tubuh Anda agar tetap selalu fit. Berbagi informasi ya di perjalanan pagi hari ini, baik di ruas arteri maupun juga di ruas tol, 0811-7272-7912. Dan nanti juga kami akan hadirkan ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini, di mana sesaat lagi langsung kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk pertandingan Piala Dunia di hari Sabtu 27 Juni 2026 yaitu Uruguay versus Spanyol. Berikut ini.
1: Argentina. Ada Messi dan Martinez.
2: Iya. Jadi Bu Dewi favoritnya Argentina begitu ya, Bu Dewi ya?
1: Oh, saya Argentina harga mati, Pak.
2: Harga mati ya. Baik, kalau begitu Bu Dewi. Oke, Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, ya. Bu Dewi di Sorong ya. Berikutnya ada Pak Cidar di Lok Semawe. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
3: Pagi Om Zaini.
2: Pagi, Pak Cidar. Jaya. Bagaimana dengan Pak Cidar? Siapa yang dijagokan?
3: Ya, kelihatannya firasat saya hari ini seperti kemarin Jepang sama Swedia Om Zaini. Mereka berbagi angka sama hari ini.
2: Oh, begitu ya.
3: Jadi enggak mau ambil risiko soalnya. Jadi mereka enggak ambil risiko. Jadi pas mungkin ini firasat saya hari ini, imbang hari ini.
2: Imbang ya hari ini ya pertandingannya ya.
3: Iya, iya.
2: Baik. Okay, okay, okay. Terima kasih banyak ya Pak Cidar. Selamat pagi, salam olahraga Pak Cidar. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
4: Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, Pak Upi pegang mana ini?
4: Saya pegang Spanyol.
2: Spanyol ya? Bagaimana prediksi per Spanyol menurut Anda hari ini?
4: Bagi saya memprediksi mungkin pertanyaan ya, pertanyaannya agak lini sedikit ya.
2: Yeah.
4: Karena kita sendiri kan artinya bagaimana kapasitas apa? Komposisi pemain dari Uruguay dan Spanyol itu.
2: Yeah.
4: Hampir sama gaya permainannya. Ya, apalagi saya titip salam buat orangnya untuk loh, untuk komentator hari ini.
2: Oh, Bung Jufri, ya, Alexander, ya.
4: Ya, ya sama, yang namanya sama dengan yang menelpon ini.
2: Baik, kalau begitu Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
4: Oke,
2: pagi, salam olahraga, waalaikumsalam. Ya, beberapa pendengar kita memprediksi bahwa pertandingan ini akan ketat dan mungkin imbang begitu ya. Bagaimana menurut Bung Jupri?
5: Ya, pastinya tadi kan saya katakan juga Bung Denny bahwa memang secara kualitas ya. Secara kualitas ini kan sebenarnya dua tim yang bisa dikatakan papan atas lah.
2: Ya.
5: Baik kalau kita bicara Spanyol ya, mereka yang salah satu yang terbaik di Eropa, kemudian juga Uruguay kita tahu punya dua gelar juara dunia.
2: Ya.
5: Meskipun memang sudah sangat-sangat lama ya mereka raih, tapi mereka adalah salah satu yang terbaik juga di zona Amerika Latin. Jadi ini pertemuan yang saya kira menjadi pertemuan antara dua kiblat yang kita tahu memang sejak lama ya menjadi yang terbaik lah di dunia sepak bola gitu. Jadi duel-duel nanti saya kira ya itu tadi akan sengit, dan saya kira mungkin Uruguay pendekatannya mungkin akan lebih keras ya. Mereka mungkin akan main lebih keras karena secara teknik saya kira Spanyol akan lebih unggul.
2: Lebih unggul. Jadi
5: punya kontrol di dua gelandang mereka, ada Rodri, kemudian ada Pedri tadi, dan ada pergantian juga, kita lihat juga Mikel Merino pemain Arsenal juga dimainkan sebagai pemain inti. Jadi kalau kita lihat penggantikan Dani Olmo yang biasanya memang jadi starter. Jadi mereka sepertinya akan lebih kuat di tengah, karena Dani Olmo kan tipikalnya lebih yang gelandang serang. Tapi Merino tipikalnya dia lebih gelandang penyeimbang. Jadi kayaknya ada tiga pemain yang kuat bukan hanya dalam hal membantu serangan, tapi mereka kuat dalam bertahan juga. Jadi terlihat memang Spanyol mencoba untuk mewaspadai bagaimana yaitu tadi power yang dimiliki oleh para pemain dari Uruguay, karena kita tahu Valverde kan lumayan berbahaya dengan tembakan-tembakan jarak jauh dia, dan itu sudah dibuktikan di bukan hanya di Madrid tapi di Uruguay. Jadi mungkin akan mencoba bagaimana membatasi ya, membatasi area pergerakan dari Valverde yang kita tahu memang punya mobilitas yang sangat-sangat tinggi.
2: Baik.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
1: Baik, kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Uruguay versus Spanyol bersama dengan Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Bung Indra, Bung Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri yang telah menjelaskan jalannya pertandingan antara Uruguay menghadapi Spanyol. Saat ini lagu kebangsaan dari kedua tim sedang berlangsung.

Ya itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.

Ya, telah berkumandang bagaimana lagu kebangsaan dari timnas Spanyol pada pagi hari ini waktu Indonesia. Kita akan melihat bagaimana susunan pemain juga yang diturunkan dari Uruguay, di mana Fernando Muslera turun sebagai penjaga gawang, kemudian ada Guillermo Varela.